0: 15 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Ani Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berharap dengan barisan. Setelah struktur itu, kita akan mencoba nyentuh lagi. Tidak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM, ya kan? Kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, dan baru saja pendengar kita mengikuti berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di pagi hari ini. Pendengar, sebelumnya kita dengarkan dulu kilau Pancasila di pagi hari ini. Dari sudut kami ucapkan selamat mendengarkan nilai Pro 1 RRI Leksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, selamat pagi untuk Anda. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh ya, untuk mengikuti kabar Aceh pada pagi hari ini. Pendengar, sebelum kita dengarkan dulu sebuah lagu untuk menghibur kita semua di pagi hari ini.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemame. Dan kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh pagi hari ini untuk mengikuti kabar Aceh. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh pagi hari ini dalam kabar Aceh. Di mana bersama Robi dari Lok Semawe yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabu, Sabang, Banda Aceh, Takengon, dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh, pagi hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh pagi hari ini akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Subul Salam, Singkil, serta sekitarnya juga kami prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kami prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
2: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang khususnya untuk perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang khususnya dan selatan Semelu itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meter.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat, Didi, terkait dengan cuaca hari ini?
2: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini. Itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur. Kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya. Untuk edisi hari ini, untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita. Ya.
1: Oke, baik Didi, terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini, 13 Juli 2026. Didi, selamat bertugas kembali. Didi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca, dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil. Ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Robi.
1: Oke, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Semangat ya. Enggak ngantar anak sekolah hari ini?
3: Baru aja Bang, kebetulan sekolahnya di samping RRI, Bang.
1: Oh. Ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antar anak ayah mengantar anak sekolah ya. Baik, jadi hey Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
3: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depan Satu pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara, ya, saat ini cuaca mendung. Uh-huh. Dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga berondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga berondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya, beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga berondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga berondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan berondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah Rp2.900 rupiah per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun berondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi, ini Singkil banyak sawit ya?
3: Iya Bang, ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari.
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik, Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengon nih, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
4: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah. Budi gimana, udah antar anak?
4: Waduh, saya belum ada anak.
1: Oh, soon ya.
4: Ibunya juga belum ada.
1: Ibunya belum ada. Oh, iya.
4: Belum ada.
1: Iya, nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
4: Oke, okay, siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan, siap. Silakan.
4: Terima kasih. Dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini singkat saja terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan. Dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar. Dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau kejadian darurat serupa ini diminta segera melaporkan ke Pusdalop BPBD Aceh Tengah di nomor 0812-6425-7378 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643-23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi, okay, dari Takengon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loksmawe.
1: Iya, ada dialog pagi hari ini, Budi?
4: Terpantau pagi hari ini tidak ada.
1: Tidak ada dialog, ya. Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya. Kita ke Sabang, ada Rizka. Assalamualaikum, Rizka.
5: Assalamualaikum.
1: Oke. Okay. Pagi, Bang Robi. Pagi juga. Udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
5: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Oke. Okay. Baik, Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
5: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabuh, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya, ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
4: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Iya, gimana Dharma? Belum kedengaran nih, suara Dharma nggak kedengaran.
4: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
4: Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya, Dharma ya. Kita nggak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya, Dharma ya? Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu, Mas. Pagi, ya, Bang Dimas.
6: Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
4: Mau intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat.
1: Oh iya. Itu harus ya.
6: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Dimas, cuaca gimana Banda Aceh? Cerah.
6: Cerah pagi ini
1: cerah, ya?
6: Dan teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya. Oke, informasi dari Banda Aceh apa nih, Dimas?
6: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa. pada Minggu malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekedar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya TM Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RI Banda Aceh esok malam ya, atau pada mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli juga mengadakan debar dan juga nobar ya di halaman kantor RI Banda Aceh.
1: Oke, baik.
6: Keren. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum gitu ya.
1: Baik. Dimas, hari ini
6: informasi dari Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
6: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
1: Luar studio ya. Baik Dimas, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabo. Dharma, gimana?
7: Ya, halo.
1: Iya.
7: Belum suaranya.
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma. Oh,
7: sudah.
1: Udah.
7: Gede enggak suaranya?
1: Nah, lumayan gede. Mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
7: Iya.
1: Oke, baik.
7: Lagi volumenya ya.
1: Iya. Oke. Sudah ini bisa didengar, sudah.
7: Oh, sudah ya. Baik. Memang manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bu Pandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasamanya nih. Iya, baik. Betul. Dharma, informasi apa dari Melabu?
7: Baik, untuk informasi dari Melabo, Dharma satu aja ya.
1: Iya.
7: Soalnya nih, makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita salam kompak dulu ya.
1: Iya.
7: Satu informasi dari Melabo, ini terkait tentang RRI Melabo mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang mana nomor B/257/M.KT.02/2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabo, Teku Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabo, yang mana RRI Melabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Oke, terima kasih Dharma.
7: Iya. Mengganggu.
1: Mengganggu.
7: Apa sih mengganggu, baru baca informasi udah diganggu. Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabo gak
1: tenang. Mungkin gitu, mungkin karena Dharma kali ya. Jadi
7: iya. Jadi itu informasi kita
1: baik
7: hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada 3 cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi belum punya ibu.
1: Iya.
7: Anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak kali ini.
1: Iya, gimana Dimas?
6: Jawab lah ya.
1: Dimas yang jawab.
7: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke sama yang
4: ya.
7: Sama
4: ibu ya.
7: Curhat dulu,
6: kebetulan, kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
7: Oh, alhamdulillah.
6: Masih 3 tahun.
1: Ya. Oke. Okay.
6: Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu dia, nggak usah lah ya. Jadi saya kerja aja.
7: Gimana kalau ini
1: gitu ya? Dari... Iya, kalau Bang Robi itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya. Kebetulan Denny, Denny ngantar. Oh. Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
6: Oh, kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya, sebenarnya pengen ngantar kita tapi gak apa, jemput aja lah nanti. Biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Gitu Dharma ya.
6: Gantian ya.
1: Oh, gantian.
7: Sehat-sehat gitu. Semua ya.
1: Baik, ayah baik.
7: Luar biasa hari ini.
1: Iya. Iya, baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawe ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lux Mawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit

0: makin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Loksmayu khususnya Pro 1 melaksanakan dialog pagi di jam 8 ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Loksmayu. Terima kasih juga teman-teman Dharma, Melabu, Rizka dari Sabang, Budi, Takengon, Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya. Semangat terus untuk pagi hari ini ya, sampai selesai nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Loksmayu, demikian kabar Aceh pagi hari ini, dan sesaat lagi informasi cuaca dan juga dialog akan kita laksanakan di Pro 1 RRI Loksmayu.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Luxme, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita akan mendengarkan informasi cuaca juga di pagi hari ini, akan dilanjuti dengan dialog pagi. Untuk hari ini, pendengar, terkait dengan hari pertama masuk sekolah,

0: cuaca.
1: Ya baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Assalamualaikum Kak Rendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.

0: Bang Robi.
1: Pagi juga. Hari Senin 13 Juli 2026. Informasi cuaca menurut perakiran BMKG seperti apa?
0: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku hingga sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah hingga cerah berawan saja. Ini berlaku hampir di seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Idrayak hingga Langsa, dan Bener Meriah, cuacanya sama, cerah hingga cerah berawan saja. Dan nanti siang cuaca akan cukup panas di suhu maksimum antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Jadi cukup panas, menyengat untuk hari ini nanti siang. Dan nanti sore cuaca akan dominan cerah berawan untuk wilayah sepanjang lintas nasional, jalan lintas nasional. Dan mulai berawan untuk wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Sore mulai berawan ya. Baik, kalau di perairan, Karinda, seperti apa?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5. Dan untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,5 meter. Jadi cukup tinggi untuk hari ini di atas 20 km lepas pantai.
1: Oke, lepas pantai. Kecepatan angin juga?
0: Ya, untuk kecepatan angin akan relatif normal ya untuk di darat ya. Antara 5 hingga 18 km per jam. Dan untuk di laut sendiri di atas 20 km lepas pantai. Angin akan sedikit lebih kencang di 8 hingga 26 km per jam.
1: Kalau di pesisir tadi angin?
0: Kalau pesisir sama kayak di darat, dari 5 hingga 18 km per jam.
1: Oke, baik. Karendra, himbauan apa untuk masyarakat di hari ini?
0: Ya, himbauannya mungkin mengingat cuaca yang cukup panas seperti kemarin nanti ya. Kami menghimbau kepada teman-teman jangan terlalu beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari karena cuaca cukup panas. Bisa melakukan aktivitas dengan pelindung seperti topi, jaket, payung, dan lain-lain. Ataupun di bawah naungan pohon dan lain-lain. Dan jaga cukup asupan air putih. Kemudian untuk petani, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan untuk teman-teman yang berpergian ke dataran tinggi, jangan membuang puntu rokok sembarangan. Dan untuk nelayan juga imbauannya tambahan. Untuk nelayan kapal-kapal kecil harap lebih waspada, apalagi yang tempat menangkap ikannya jauh dari bibir pantai. Itu harap lebih waspada dan hati-hati, selalu membawa perlengkapan keselamatan selama melaut dan alat komunikasi yang baik.
1: Baik, Karendra, terima kasih untuk informasi cuacanya di pagi hari ini. Karendra, selamat bertugas. Karendra, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian info cuaca.
1: Iya, baik, demikian info cuaca pendengar dari RRI Lux Medan. Saat lagi kita akan mengikuti dialog pagi hari ini.

0: dengan jadwal sekolah baru. Ya, hari pertama masuk sekolah untuk hari ini di tahun ajaran 2026-2027. Dialog pagi hari ini bersama Dr. Mujibur Rahman M. Hum. Ini ya, akademisi dari Universitas Malik Saleh. Assalamualaikum, Mujibur Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat hari ini ya. Ada juga Bapak Bukhari, ini sebagai komite sekolah dari SD Negeri 5 Samudra. Assalamualaikum Pak Bukhari. Ya, suara Pak Bukhari belum kedengaran nih. Oke. Gimana Pak Bukhari, suaranya bisa didengar? Ya, sepertinya suara Pak Bukhari belum bisa kedengaran. Untuk saat ini kita bersama Bang Mujib dulu ya, Dr. Mujibur Rahman. Untuk hari pertama sekolah nih di tahun ajaran, Mujib, gimana untuk menanggapi sebagai akademisi universitas dari Universitas Malik Saleh, akademisi dari dunia pendidikan juga nih, bagaimana memandang ataupun pandangan Mujib terhadap hari pertama sekolah ini?
1: Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua pendengar RRI. Kemudian diawali pembicaraan ini, saya pertama mengucapkan selamat kepada ibu dan bapak yang hari ini mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tentu itu adalah momentum yang sangat penting ya. Saya menyoroti dua hal aja untuk mengapa penting dan bagaimana saya mensikapi hari pertama sekolah ini. Tentu sangat penting, tetapi pasti muncul pertanyaan mengapa penting. Nah, yang pertama, mengantar anak sekolah itu adalah ini adalah kesempatan membangun bonding ya, orang tua dengan anaknya. Artinya emosi itu memang hari ini yang harus dibangun. Bagaimana persepsi, bagaimana sekolah dan seterusnya itu dibangun di hari pertama ini oleh orang tuanya terhadap anaknya. Sekolah adalah tempat yang aman, sekolah adalah rumah keduanya, guru adalah ibu orang tuanya. Itu kan momentum hari ini dibangun. Artinya dengan membangun bonding, kepercayaan diri dan rasa aman yang ada itu akan menentukan hari-hari selanjutnya. Di mana sekarang kita banyak mendengar bahwa anak-anak itu ketika hari Minggu itu dia sudah cemas karena besok hari Senin harus sekolah lagi. Nah, jadi saya kira kesempatan hari ini adalah bagaimana bisa membangun jembatan emosi itu, rumah dengan sekolah itu, bahwa tidak ada perbedaan. Di sekolah adalah tempat belajar yang formal, di rumahnya adalah tempat belajar yang informal. Begitu.
0: Iya, ada gerakan gamas nih sekarang ya, gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah. Bagaimana Mujib melihatnya?
1: Ya, saya kira sangat positif itu, dan itu harus terus didengungkan bahwa sekolah dengan orang tua itu bukan sesuatu hal sistem pendidikan yang terpisah. Itu kan sesuatu yang inherent ya, lengket. Jadi dengan menghantar gerakan mengantar ayah mengantar anak ke sekolah itu bahagian membangun bonding tadi, membangun citra positif bahwa sekolah itu bahagian pendidikan yang aman untuk anak, dan itu masih memiliki bahagian yang tidak terpisahkan dengan rumah dia. Nah, kemudian di aspek yang lain, ini adalah menjadi jembatan atau koneksi antara pendidikan sekolah dan luar sekolah. Makanya tadi dengan kehadirannya Pak Bukhari, saya kira itu kan bahagian untuk menyorot aspek tersebut. Bahwa membangun pendidikan itu tidak mungkin kita lepaskan atau kita serahkan untuk sekolah 100%. Sementara aspek di luar sekolah itu kita abaikan. Itu akan menjadi sulit untuk mencapai pendidikan itu sendiri.
0: Ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, seperti yang dikatakan Mujib tadi, benarkah sepenuhnya kita serahkan si anak ke sekolah ini ataupun bagaimana? Ada koneksi seperti itu, koneksi antara sekolah dan juga orang tua saat ini sangat dibutuhkan. Ini Pak Bukhari mandangnya sebagai komite sekolah ini seperti apa, Pak? Iya, Pak Bukhari masih belum bisa kedengaran nih suaranya ya. Iya. Masih belum bisa didengar suara Pak Bukhari untuk kali ini. Iya. Oh, baik, mungkin ada perbaikan-perbaikan dulu ya. Belum bisa kedengaran. Iya, Mujib, karakter dan latar belakang setiap masyarakat ini kan berbeda-beda. Ya, ada yang memandang ini bagus, ada yang memandang itu bagaimana. Ini kan sudah tugasnya si ini, sudah tugasnya ke sekolah. Jadi bagaimana seharusnya nih dari pihak orang tua, kita sebagai orang tua, untuk putra-putri kita yang sekolah, apakah memang kita serahkan sepenuhnya ke sekolah, atau bagaimana nih seharusnya orang tua Mujib memandangnya?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh melepaskan pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah, meskipun secara formal itu kita sudah memberikan, mengisi formulir dan seterusnya, itu kan secara formal aja. Tetapi harus kita sadari bahwa kesuksesan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tapi juga ditentukan oleh lingkungan sekolah, khususnya oleh orang tua tadi. Makanya saya sampaikan tadi, di samping membangun bonding, dia juga membangun trap, membangun koneksi ya. Ini adalah merupakan jembatan antara orang tua, masyarakat dengan sekolah, dan ini akan menunjukkan kepercayaan diri penyelenggara pendidikan juga. Artinya kepala sekolah, guru, ketika melihat bagaimana anak-anaknya diantar oleh orang tua, mereka juga sangat gembira. Artinya bahwa anaknya itu dihantarkan sendiri. Coba Bapak bayangkan, misalnya di hari pertama ini anak sekolah sendiri, atau anak dihantar oleh tukang becak. Itu nilai positifnya itu seperti apa? Artinya kan akan sangat terlihat orang tua berarti tidak serius. Orang tua berarti serius. Kalau anaknya dihantar oleh tukang becak, dia memberikan uang saku 5.000, kemudian anaknya diantar oleh sekolah, berarti ya nilai pendidikan itu saya kira tidak akan penting untuk orang tua, apalagi untuk anaknya. Sehingga menghantar anak dengan sekolah itu, ini adalah bagaimana kesempatan membangun koneksi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah.
0: Jadi orang tua sekarang harus bisa membangun gitu ya, hubungan antara sekolah dan anak gitu. Jangan nanti saat ada masalah ribut gitu ya.
1: Tentu.
0: Mujib, kalau Mujib memandang sekolah full day ini, sekarang kan banyak full day ya, sekolah ini efektif untuk anak-anak sekarang ini, karena dari SD ini sudah full day gitu.
1: Ya, itu tentu harus dinilai dari beberapa aspek ya. Aspek yang pertama, memang waktu anak itu tidak boleh kita kita ambil semuanya sehingga ruang bermainnya tidak ada. Saya itu secara pribadi tidak setuju. Saya sampai sekarang masih melihat bahwa ruang bermain anak, artinya bermain dalam pengertian dia mengenali ruang ruang lingkungan hidupnya, bagaimana masyarakat bersosialisasi, bagaimana dia bisa bermain dengan permainan-permainan tradisional, saya sampai sekarang masih mengingat, melihat itu penting.
2: Oke, standby Ustaz ya.
1: Tapi dari aspek yang lain, full day itu kita juga harus mempelajari kurikulumnya. Artinya bahwa full day itu dia penuh hari di sekolah, tetapi dari mekanisme belajarnya dia tentu masih mempertimbangkan aspek yang saya nilai tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa belajar lingkungan itu juga penting. Jadi jangan sampai anak itu dengan terus dia belajar dalam pengertian tidak memiliki ruang untuk bermain dan mengenali teman-temannya, bersosialisasi dengan lingkungannya, itu juga akan berdampak negatif terhadap anak-anak itu sendiri. Demikian, Pak.
0: Ada sisi positif, ada negatifnya juga ya untuk full day ini ya. Kita ke...
1: Ya, meskipun saya tidak mengatakan negatif,
0: iya,
1: tapi saya mengatakan bahwa ruang bermain anak itu masih perlu.
0: Baik, benar. Sorry, saya itu saya ya bukan negatif, tetapi memang harus ada ruang untuk anak-anak ini untuk bermain ya. Kita ke Bapak Bukhari dulu. Bapak Bukhari, terkait dengan hari pertama sekolah ini sebagai komite sekolah, ini apa aja kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dikoordinasikan dari sekolah dengan Bapak, dan apa aja yang dilakukan sekolah nih, Pak Bukhari?
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Robi dan teman-teman semuanya di RII dan seluruh pendengar RII di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan suara dari profesor. Saya kira yang pertama yang disiapkan oleh sekolah tentu dari aspek internalnya, baik tenaga pendidikan maupun tenaga administrasi. Karena memang pertemuan kehadiran siswa di sekolah pada hari ini sebagai hari pertama tentu kan harus dimunculkan citra positif di sekolah. Kemudian lingkungan sekolah juga bagian dari hal yang membentuk citra positif siswa-siswa untuk bisa sekolah pada hari ini. Jadi sesuatu yang menyenangkan siswa pada hari ini tentu itu bagian faktor penentu kebahagiaan siswa-siswa bisa sekolah mulai hari ini sampai ke depannya. Jadi itu bagian dari hal yang memang dipersiapkan di sekolah. Di samping memang faktor fasilitas sekolah, walaupun itu mungkin karena kita baru ditempa oleh keadaan banjir, tentu banyak sekolah yang masih kekurangan dan masih minim dalam hal aspek tersebut. Tapi tentu yang pertama yang perlu dipersiapkan dan itu sudah dipersiapkan oleh semua sekolah adalah citra positif sekolah dan lingkungannya, itu yang tentu dipersiapkan, baik sekolah itu di perkotaan maupun sekolah-sekolah di desa. Walaupun mungkin sekolah-sekolah di desa tidak sebegitu meriah di hari pertama dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Nah, komite sekolah ini kan bagian dari lembaga mandiri. Lembaga mandiri yang memang bertugas mempersiapkan dan melakukan pengawasan terhadap sekolah tersebut. Jadi ada tiga perwakilan dari komite sekolah, ada dari wali murid tentu, kemudian juga ada dari tokoh-tokoh pendidikan, dan itulah bagian dari orang-orang yang melakukan pengawasan secara mandiri pada sekolah. Nah, kemudian juga ada sarkum komite sekolah, itu kan kita bisa merujuk pada Permendikbud 75 tahun 2016 sebagai dasar hukum yang jadi rujukan dalam hal pekerjaan yang diemban oleh komite sekolah. Walaupun memang dalam konteks komite di pedesaan, tidak sekolah-sekolah di desa tidak begitu maksimal. Karena kan komite juga bagian dari orang-orang yang melakukan penggalangan dana untuk sekolah, itu bagian dari hal-hal yang memang bisa mengumpulkan kisah positif terhadap sekolah di sana. Karena kan tidak semua sekolah punya fasilitas yang baik, punya kelengkapan administrasi yang memadai, sehingga komite sekolah itu bagian dari faktor penunjang sukses tidaknya sebuah sekolah itu dalam menyelenggarakan pendidikan secara baik.
0: Oke, baik Pak Bukhari, di Lok Semawe ini kan penerimaan siswa ini ada sistem zonasi gitu ya. Jadi ada anak-anak yang mungkin dan juga orang tua biasa ingin memasukkan sekolahnya ke sekolah favorit atau sekolah ini, tapi tidak bisa masuk itu karena sistem zonasi ini. Pak Bukhari memandangnya sebagai bagaimana?
2: Saya kira memang ada aspek positif dan aspek negatif. Karena kalau semua orang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, tentu nantinya ada sekolah-sekolah yang nanti tidak ada siswa, karena semua orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang memang sifatnya favorit. Maka oleh karenanya saya kira memang pemerintah perlu melakukan pengayaan kembali, memberdayakan guru-guru di semua sekolah, tidak hanya di sekolah favorit. Jadi ada keseimbangan, kemudian adanya pemerataan guru-guru yang punya kompetensi, sehingga guru orang tua siswa itu tidak perlu lagi fokus pada sekolah favorit, karena memang semua sekolah itu kan akan jadi favorit ketika para guru-gurunya, para kepala sekolah semuanya punya kompetensi. Maka pemerintah tidak boleh apa namanya adanya diskriminasi kepada guru-guru. Jadi guru-guru yang memang mereka punya afiliasi dengan kekuasaan ditempatkan di kota, yang tidak punya afiliasi dengan kekuasaan ditempatkan di desa. Nah tentu itu kurang baik saya kira. Jadi pemerataan guru-guru yang berkompetensi itu disebarluaskan di semua daerah, khususnya katakanlah di perkotaan kemudian juga di pedesaan. Jadi ada keseimbangan guru-guru yang punya kompetensi. Tidak boleh terjadi penumpukan guru-guru yang punya kompetensi di perkota. Nah di desa guru-guru yang memang tidak punya kompetensi, nah itu tidak boleh dilakukan pemerintah. Jadi kalau pemerintah menempatkan guru-guru secara merata dan semuanya punya kompetensi, saya kira tidak ada istilah terjadinya penumpukan siswa pada sekolah A, B, C dan sebagainya. Jadi kalau kita merujuk pada lokalisasi siswa pada sebuah sekolah, itu juga saya kira itu baik. Jadi jangan sampai nanti ada sekolah tidak ada siswa. Jadi intinya adalah pemerintah perlu apa namanya melakukan pemerataan guru-guru yang punya potensi. Itu juga dengan kepala sekolahnya, kemudian juga fasilitas infrastruktur sekolahnya, kemudian perangkat digitalisasinya di semua sekolah. Jadi jangan di sekolah A itu kan perangkat sekolahnya semuanya serba modern. Di sekolah B perangkat sekolahnya, perangkat multimedianya yang modern. Jadi tentu apa namanya orang tua siswa dan siswa mereka akan menuju ke sekolah A semuanya.
0: Oke, jadi baik selain guru, fasilitas-fasilitas juga harus merata gitu ya, Pak Bukhari ya. Untuk setiap sekolah ini karena sering kita lihat kalau misalnya ada acara-acara perlombaan nih, Pak Bukhari, sekolah-sekolah di pedalaman itu jarang ikut, katanya nggak ada dana lah, nggak ada ini, padahal semua pemerintah juga memberikan ini secara rata ini ya.
2: Bagaimana kita mengharapkan capaian siswa itu semuanya punya kompetensi, sementara apa yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah itu berbeda. Sementara target luarannya semuanya harus sama. Jadi nilai di raportnya harus sama, semuanya 9 atau 10. Sementara apa yang didapatkan melalui perangkat di sekolah tidak sama diberikan oleh pemerintah. Nah, apalagi kan Aceh ini kan baru banjir. Jadi hampir semua fasilitas di sekolah-sekolah di kawasan banjir, di Aceh Utara itu kan ada 18 kecamatan, itu kan terjadi kerusakan yang sangat signifikan. Nah, sampai dengan sekarang perbaikannya saya kira masih dalam proses tahapan. Dan itu juga masih sebagian. Jadi kalau itu yang standar yang diterapkan oleh pemerintah pada semua sekolah, pada semua siswa, itu juga harus sama rata.
0: Iya, baik. Pak Bukhari bilang kalau di dalam sama di perkotaan itu kan agak-agak berbeda penerimaannya gitu ya, ataupun pelaksanaannya ini seperti apa. Tapi kan kalau di pedesaan juga ramai nih, masyarakat kan ramai juga ya Pak Bukhari ya, untuk masuk sekolah. Ini kira-kira apa yang membuat perbedaan itu bisa terjadi Pak Bukhari?
2: Tentu kan yang membuat perbedaan di setiap sekolah, itu kan jaraknya dari kabupaten kota ke desa tersebut. Kemudian tingkat pengawasan itu kan lebih ketatnya di kota. Tim akreditasi juga biasanya, dan tim evaluasi biasanya yang selalu turun adalah kawasan perkotaan. Jadi penilaian utama yang dilakukan adalah di perkotaan, sehingga guru-guru dan sekolah-sekolah dan siswa dan desa-desa tidak bisa mendapatkan secara maksimal sama persis dengan murid-murid atau sekolah yang ada di
0: Oke, baik. Kita ke Mujib. Bagaimana Mujib melihat nih adanya zonasi di Kota Lok Semawe untuk sekolah-sekolah sekarang?
3: Saya selama ini ini juga sepakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Umut tadi ya. Bukannya memang ada nilai positif dan negatifnya, tetapi
1: penting, yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Pak Bukhari itu, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa semua sekolah itu bisa diperlakukan secara setara. Tapi saya yakin sejauh ini pemerintah telah berupaya untuk melakukannya secara setara. Mm-hmm. Kemudian persepsi masyarakat ini juga harus menilai bahwa yang paling penting itu bagaimana output yang diberikan, bukan berlomba-lomba karena nama sekolah dan seterusnya. Mm-hmm. Saya, Pak Ruby, Pak Bukhari, artinya sejauh ini saya juga ikut memperhatikan ya, bahwa sekolah-sekolah yang mungkin dalam tanda kutip tidak dianggap favorit oleh masyarakat tertentu, tetapi ketika pada fase tertentu sekolah itu juga bisa menghasilkan murid-murid yang unggul, artinya dia bisa mampu bersaing dan memberikan prestasi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Nah, yang paling penting itu proses pembelajarannya seperti disampaikan oleh Pak Ugari. Di samping itu juga didorong oleh fasilitas yang ada. Nah, jadi pemberian zonasi ini karena masyarakat itu sudah terkooptasi bahwa sekolah A akan memiliki ruang dan peluang anaknya untuk menjadi lebih berprestasi. Padahal dengan jumlah yang sangat banyak siswa yang terkonsentrasi di situ, dengan jumlah guru yang mungkin nanti terbatas, padahal nanti anaknya juga tidak akan maksimal. Jadi zonasi itu dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk memastikan untuk daerah A jangan sampai nggak ada murid, karena orang tua sudah membangun persepsi bahwa sekolah itu tidak bagus. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Pak Robi, kekhawatiran itu diteruskan kepada orang lain. Dan dia menyampaikan kampanye gratis itu, anak saya di sekolah ini dia bisa begini-begini, nanti jangan di sekolah ini. Itu kan sangat berbahaya untuk tumbuh kembang pendidikan kita. Padahal saya yakin semua sekolah itu akan berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan itu sendiri. Begitu, Pak.
0: Jadi persepsi itu yang dibuat masyarakat sendiri ya, bukan sekolahnya yang membangun itu ya.
1: Iya, karena di samping memang masyarakat melihat sekarang kan era sudah sangat terbuka. Era digital ini kan orang bisa memantau di mana sekolah, bagaimana prestasi sekolah dan seterusnya. Citra itu kan sekolah memang yang membangun, tapi di sisi yang lain sekarang itu ruang informasi itu sudah tidak memiliki sekat. Artinya satu ada terjadi insiden di sekolah A misalnya, itu akan bisa dikonsumsi informasinya, tidak tersaring, tidak terfilter itu seluruh Indonesia. Walaupun nanti diklarifikasi ataupun yang terjadi bukan seperti itu kan sudah tidak berguna lagi. Nah, ketika kejadian seperti itu, citra itu akan negatif misalnya untuk satu lingkungan pendidikan. Begitu juga dengan yang lain. Kalau ada yang positif, itu akan terus dia menggelinding seperti bola salju dan akan menyebar dengan cepat. Nah, ketika itu kampanye positif dan negatif itu dari orang tua ke orang tua itu terus terjadi, dan itu biasanya akan mempengaruhi orang tua untuk menentukan di mana anaknya sekolah.
0: Oke, Mujib, terkadang satu sekolah dalam suatu acara gitu ya, pernah Robi mendapatkan informasi juga kenapa sekolah ini tidak mengeluarkan siswanya untuk mengikuti lomba ini, kenapa tidak itu, alasannya mereka sekolah tidak mendukung. Boleh dikatakan seperti itu, Bu, apa yang membuat itu tidak mendukung? Pimpinan sekolah kah atau siapa ini?
1: Nah, kalau memang hanya begitu, tentu kan kita sebagai apa namanya orang yang berharap pendidikan kita berkembang dengan baik, tentu kita miris mendengar. Semestinya janganlah tunas yang sedang tumbuh itu dipatahkan. Ketika dengan alasan tidak ada anggaran dan seterusnya, itu kan menyedihkan. Mungkin kita bisa melihat ada satu film atau satu novel itu yang ditulis oleh Z. Andre Hariarta itu yang berkaitan dengan apa itu Laskar Pelangi ya. Itu kan menunjukkan profil sekolah mereka kan tidak punya apa-apa sebenarnya, meskipun itu sebuah film ya. Tetapi dia bisa memperlihatkan bahwa sekolah dia itu berprestasi secara karakter dan berprestasi secara akademik. Nah, ketika ada sekolah misalnya apa namanya mengatakan tidak ada anggaran dan seterusnya, saya secara pribadi melihat itu sangat naif. Kalau memang anak itu perlu didorong kayak gitu, makanya di sini mungkin perlu melibatkan orang tua, perlu melibatkan komite sekolah untuk memikirkan hal seperti ini tidak perlu terjadi gitu, dan informasi itu harus dikelola secara terbuka. Sekarang kan kenapa orang tua misalnya dan seterusnya agak berpikir dalam tanda kutip negatif ketika sudah berkaitan dengan anggaran. Karena mungkin perlu transparansi dan keterbukaan di situ. Salah satunya bagaimana? Ya melibatkan komite sekolah secara optimal di situ. Komite sekolah kan di samping mengawasi dan seterusnya, tetapi komponen elemen komite sekolah itu kan tidak hanya dari masyarakat, tapi dari semua komponen begitu.
0: Oke. Baik, Pak Bukhari, boleh Pak kalau sekolah tidak mendukung setiap kegiatan-kegiatan siswa untuk keluar gitu, Pak?
2: Saya kira sekarang kan kegiatan luaran itu kan biasanya kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota. Nah, sekolah-sekolah yang dari pelosok dan pedesaan kemudian akses datang ke perkotaan itu kan mereka sudah kesediaannya anggaran, kemudian ada kesediaan fasilitas yang lain penunjang. Jadi bisa hadir ke sana. Di samping memang mungkin keuangan sekolah juga minim. Artinya negara melalui sekolah tidak menganggarkan porsi pembiayaan untuk aspek-aspek seperti itu. Jadi bulatan saja keuangan dari sekolah-sekolah. Walaupun itu memang sebenarnya tidak boleh jadi alasan supaya apa namanya prestasi siswa itu dibatasi hanya karena aspek-aspek itu. Namun secara faktual di lapangan ya seperti itu. Maka kenapa kalau kita melihat siswa-siswa yang dari perkotaan, sekolah di perkotaan dengan siswa yang ada di pedesaan itu tentu berbeda dari aspek akademik dan karakter. Tapi kalau kita lihat dari aspek karakter, siswa-siswa di desa itu karakternya bagus. Karena kenapa? Karena tingkat pengaruh digitalisasi, pengaruh lingkungan itu kan sangat minim. Jadi cita-cita negatif pengaruhnya kepada siswa yang di pedesaan itu minim, sehingga karakternya lebih bagus. Walaupun memang demikian, di kota juga bagus. Cuman kalau kita bandingkan antara pedesaan dan pedesaan, dari aspek karakter, siswanya sangat lebih menonjol daripada di pedesaan. Jadi faktor penghalang yang tadi kita sampaikan adalah yang pertama jarak dari desa, sekolah-sekolah desa ke perkotaan itu yang ya, tentu sekarang katakanlah ya, yang siswa dari kampung, kemudian ada kegiatan di pusat perkotaan di Lexmoor, itu akses dari sana ke langkahan ke Lexmoor itu kan perlu memerlukan jarak tempuh yang jauh, kemudian alat transportasi yang memadai, dan itu tentu kan tidak tersedia. Jadi sejauh ini saya kira memang belum begitu alat support dari pemerintah pada pada masyarakat perkotaan. Jadi kalau komposisi adil diperlakukan oleh pemerintah pada semua sekolah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, saya kira tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi diskriminasi siswa baik di kota maupun di desa. Nah sejauh ini kan tidak ada. Nah kemudian kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggaran untuk pemerintah itu 30, anggaran untuk pendidikan itu kan 30%. Harusnya 30% dari pendapatan di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Harusnya itu mencukupi untuk semua pembiayaan di sekolah. Tapi secara faktual di lapangan itu kan tidak terjadi. Nah, apalagi sekarang kan 30% itu juga saya kira terjadi pemotongan untuk biaya makan siswa dalam bentuk makanan bergizi itu kan dari 30% juga. Dan itu juga tentu sudah mengurangi aspek pelayanan pada bidang yang lain di sektor pendidikan. Jadi dari aspek makanan mungkin perlu diperlukan. Tapi saya kira kan ada pos-pos yang lain yang kira-kira kegiatan untuk peningkatan dan pemberdayaan siswa, penguatan kapasitas guru itu juga perlu ditingkatkan. Jadi kalau kita inginkan siswa lebih maju, siswa lebih cerdas, lebih baik, saya kira semua itu harus dilakukan, baik guru sendiri, kemudian tenaga administrasi juga perlu kompetensinya juga perlu ditingkatkan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan mungkin kita mengharapkan semua siswa lulusan siswa di Indonesia ini semuanya baik, karena perlakuan pada semua siswa dan semua siswa sekolah tidak berdepan secara merata.
0: Oke, jadi menurut Pak Bukhari fasilitas yang diberikan dari pemerintah untuk sekolah ini belum merata, Pak?
2: Iya. Jadi kepada sekolah fasilitasnya merata, kemudian pada guru-guru dan kepala sekolah juga diberikan pelatihan-pelatihan juga secara merata. Jangan karena sekolah dekat dengan kantor bupati, dekat dengan wali kota, tentu sekolahnya juga lebih baik dari di pedesaan, fasilitas juga demikian, populasi guru dan kepala sekolahnya lebih baik. Tentu tidak mungkin output yang diharapkan pada sekolah tersebut semuanya bisa akan sama. Tidak mungkin kan hasil yang ada di provinsi terujung di Sumatera, provinsi di DKI Jakarta dengan di Jakarta kan tidak mungkin siswanya sama lulusannya. Maka caranya memang tidak boleh ada diskriminasi.
0: Benar. Sebagai komite sekolah, Bapak pernah sampaikan ke pemerintah terkait ini, pemerataan ini?
2: Saya kira kan sejauh ini kita tidak punya corong atau cara untuk menyampaikan pada pemerintah. Kecuali kita komite sekolah itu dilibatkan di semua aspek komite, aspek kebijakan, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi itu ada pelibatan, kemudian ada undangan untuk menyampaikan FBD, memberikan masukan terkait dengan arah pendidikan ke depan. Nah, sejauh ini kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Paling-paling kan yang diundang itu kan dinas kabupaten kota, cabang kabupaten kota. Untuk menyasar ke komite itu, jangankan komite yang ada di desa-desa, sekolah di desa, saya kira komite yang ada di pusat perkotaan pun hampir tidak. Tidak diperhatikan oleh pemerintah. Di samping saya kira komite ini kan antara rekrutan pemerintah melalui Permendikbud 75 tahun 2016 itu kan antara ikhlas dan tidaknya. Jadi kan sekarang komite itu kan dipersepsikan sebagai orang cari uang untuk sekolah, walaupun tidak dalam bentuk narasinya diubah, tidak ada dalam bentuk pungutan, tapi memang dalam bentuk sekolah. Kan apa beda? Hanya beda namanya saja. Jadi hanya pemenuhan administrasi, pemenuhan organisasi yang ada di sekolah yang namanya komite. Jadi di sisi yang lain saya kira memang komite itu sebenarnya perlu kalau difungsikan di semua sekolah itu secara baik. Tapi ketika tidak difungsikan secara baik, kan tidak mungkin dilakukan. Karena komite itu kan selain daripada untuk peningkatan mutu siswa, tentu kan harus dibicarakan bersama. Kurikulum itu harus dibicarakan secara bersama. Apa yang diharapkan dari target lulusan dari siswa tersebut. Nah, kemudian juga anggaran untuk mensupport ke semua kegiatan baik internal maupun eksternal sekolah tentu kan perlu dibicarakan. Sehingga apa yang harus dikerjakan secara bersama supaya siswa di sekolah A, sekolah B itu bisa punya kompetensi yang sama dengan di pusat perkotaan. Dan sejauh ini saya kira hampir semua komite di Indonesia tidak dilakukan hal seperti itu oleh pemerintah. Jadi juknis atau peraturan itu dikeluarkan hanya bentuk untuk melegalkan sebuah kegiatan di semua bidang atau sebuah bidang di sebuah organisasi. Saya kira demikian.
0: Baik. Untuk Mujib, di tahun ajaran baru nih, ya, apa yang ingin Mujib sampaikan sebagai akademisi pendidikan? Bagaimana pendidikan kita saat ini untuk menghasilkan output yang baik nantinya?
1: Ya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa kesuksesan pendidikan itu tidak ditentukan oleh hanya sekolah saja, tapi juga ditentukan oleh lingkungan sekolah. Dalam hal ini orang tua, komite sekolah yang mewakili komponen masyarakat dan seterusnya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang baik di hari pertama sekolah, bagaimana orang tua itu bisa membangun bonding dan koneksi dengan sekolah. Karena harus disadari bahwa di hari-hari pertama itu anak-anak itu memang memiliki kekhawatiran ketika dia pergi ke tempat baru, ketemu dengan teman baru, ketika dia proses beradaptasi itu, ketika dia dijembatani oleh orang tuanya, sekolah, guru, dan komponen-komponen yang lain. Saya kira yakin itu akan menjadi hari yang menentukan dan menyenangkan, menjadi bagaimana itu momentum yang baik memberikan semangat baru dia dalam belajar. Saya kira begitu.
0: Jadi dunia pendidikan yang sekolah lakukan ini apa? Untuk membentuk generasi-generasi bangsa yang bagus nantinya.
1: Ya, kalau saya secara pribadi melihat bahwa karakter seperti yang disampaikan oleh Pak Ukari tadi, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar, Pak Rubi. Saya tidak mengatakan bahwa kita sekarang sedang berada pada posisi yang krisis karakter. Tetapi kita semua itu bisa menyaksikan saban hari bagaimana berita tentang pendidikan itu yang menurut saya yang sangat miris ya. Sehingga proses perbaikan itu tidak hanya dilakukan dari orang tua siswa, tidak hanya dari siswa, tetapi ya juga dari sekolah itu sendiri. Mungkin kita yang mendengarlah berita-berita atau pembicaraan-pembicaraan yang didiskusikan di tengah masyarakat yang semestinya tidak perlu terjadi misalnya. Nah itu kan sesuatu hal yang perlu kita mawas bahwa semua aspek itu perlu dibenahi. Nah sehingga dalam hal ini pelibatan semua komponen itu perlu supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar. Karena selama ini terkadang ada sesuatu hal yang buntu ketika sudah misalnya ada terjadi pelaporan pihak penyelenggara pendidikan, ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saya kira kan bahagian daripada buntunya komunikasi. Yeah. Karena komunikasi yang baik itu kan akan menghasilkan sebuah koordinasi yang baik. Okay. Koordinasi yang baik itu kan akan menghasilkan sebuah kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu kan juga akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang baik. Artinya hasil kerja yang baik itu akan ditentukan oleh komunikasi yang baik. Nah kehadiran orang tua hari ini ke sekolah untuk menghantarkan anaknya itu saya kira sebagai wujud komunikasi yang konkret. Tapi kalau memang disuruh antar kepada seperti saya sampaikan pertama tadi sama tukang becak dan seterusnya, bagaimana pihak sekolah bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak tukang becak? Siapa tukang becak ini terhadap orang tua dia? Punya kapasitas apa? Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Baik, Mujib, di penghujung nih sebagai closing statement, apa yang ingin Mujib sampaikan terkait dengan hari pertama masuk sekolah ini?
1: Ya, saya kira ini menjadi sebuah semangat yang baik bahwa janganlah mewakilkan anaknya dihantarkan oleh fasilitas penyelenggara tadi, tetapi antarlah sendiri. Untuk hari-hari selanjutnya, saya kira pasti anak-anak itu akan mandiri sendiri untuk bisa datang sekolah dengan sendiri, tetapi dengan semangat sebagaimana hari pertama diantarkan oleh orang tuanya. Tapi kalau memang bukan berarti bahwa jika ada anak-anak, saya sangat khawatir menyampaikan ini Pak Ruby, karena ketika diantarkan oleh orang tua itu terkadang ada anak yang tidak punya orang tua. Saya sendiri tidak punya orang tua dulunya. Jadi saya memohon maaf kalau memang saya sampaikan tadi bahwa bukan berarti tidak boleh diantarkan oleh orang tuanya itu tidak baik misalnya. Ini saya agak sedikit emosional saya menyampaikan ini. Itu juga tetap baik, tetapi jika memang orang tuanya masih ada, ibunya masih ada, saya kira gunakanlah momen ini untuk menghantarkan anaknya sebagai bentuk komunikasi. Jangan wakilkan kepada yang lain. Bukan berarti yang diwakilkan itu tidak baik ya. Justru juga baik, tetapi lebih baik kalau memang masih memiliki orang tua sendiri, ibu sendiri, sebaiknya diantarkan oleh ayah sendiri. Saya ini agak emosional karena saya Pak Robi ketika saya adalah orang yang cepat meninggal orang tua. Jadi dulu adik-adik saya itu saya yang antar sendiri, dan saya bisa merasakan bagaimana perasaan saya ketika saya mengantar adik saya ke sekolah. Jadi bukan berarti saya tadi menyampaikan diantarkan oleh orang lain, saya diantarkan oleh tukang becak dan seru. Bukan bermaksud saya memperkecil itu, tidak. Tapi yang mau saya sampaikan, sebaiknya orang tua jangan wakilkan anaknya itu pada orang lain ketika hari pertama sekolah. Antarlah sendiri karena ini kesempatan untuk membangun bonding dan koneksi. Untuk selanjutnya boleh siapa aja. Tidak ada masalah. Karena hari pertama itu menentukan hari-hari selanjutnya. Saya kira demikian.
0: Baik. Terima kasih Mujib ya. Selagi ada orang tua silakan antar ya anaknya ke sekolah. Terima kasih Mujib. Dan Pak Bukhari sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak?
2: Baik, saya kira di akhir pertemuan kita pagi ini, untuk membangun karakter yang baik tentu saja ada faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya sendiri tentu sekolah di hari pertama siswa yang masuk tentu harus menciptakan kita yang baik. Kemudian lingkungan sekolah juga tentu bagian dari menentu karakter siswa. Nah kemudian juga yang eksternalnya adalah orang tua tentu juga harus menekankan pada setiap anaknya, dan anaknya tentu harus diberikan kebahagiaan, karena tidak mungkin anak akan sekolah secara baik akan bahagia kalau dirinya tidak bahagia. Tentu orang tua harus bahagia, bahagia orang tuanya, bahagia anaknya. Kemudian di sekolah, anak ketika datang di sekolah dia juga bahagia dengan para guru-gurunya, para tenaga pendidiknya, para administrasi, kemudian juga bahagia bertemu dengan kawan-kawan barunya atau kawan-kawan sekelasnya di mana. Jadi tidak mungkin karakter itu tercipta secara baik, sekolah itu akan tercipta secara baik tanpa dipenuhi oleh aspek-aspek yang barusan saya sampaikan. Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau diberikan kebahagiaan oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, oleh siswanya, oleh kawan-kawannya. Jadi tanpa itu semua saya kira mustahil karakter yang baik akan tercipta. Karena dalam konteks keajaiban saya kira lebih kepada aspek akhlaknya, kan? Dalam keindonesiaan mungkin disebut dengan karakter. Jadi bahasa dalam keajaiban mungkin ada akhlaknya. Artinya akhlak itu akan terwujud secara baik kalau itu tidak dicontohkan di rumah-rumahnya, di sekolahnya. Sehingga luaran siswa ketika dia keluar di tempat-tempat yang lain, tentu dia akan secara bahagia menampilkan, menampakkan pada orang-orang lain bahwa dia bagian dari orang-orang punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Dr. Bukhari, Dr. Bukhari SHI MHCM, Komite Sekolah SD Negeri 5 Samudra. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga Bapak Dr. Mujibur Rahman M. Hom, Akademisi dari Universitas Malik Ustaz. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Sehat-sehat terus Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Loksemayu untuk hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Selamat beraktivitas. Setelah kita dengarkan dialog tentang hari pertama masuk sekolah dan semangat baru untuk hari ini. Punya semangat yang baru. Yang pasti inilah Pro 1 RRI Loksemayu, dan saya Robi pamit untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Perginya nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe. Masih bersama saya Zolan Kasa. Untuk saat ini sudah dipukul 9:14 ya waktu Indonesia Barat, dan kita masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan opini, permasalahan dan keluhan yang ada di sekitar lingkungan Anda terkait dengan kepentingan publik, ya, bisa Anda suarakan di sini. Anda sampaikan keluhan permasalahan Anda, nanti akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang atau berkompeten untuk memberikan solusi jawaban terhadap keluhan pertanyaan yang Anda sampaikan. Seperti biasa, di nomor WhatsApp, nomor WA 0811671583, ya, bisa juga via pesannya. Nanti Anda kirim foto atau video pendek, ya, terkait dengan informasi yang Anda sampaikan, ya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, pendengar, ini sebuah informasi, ya. Hari pertama masuk sekolah itu bukan hanya menjadi momen penting, ya, bagi anak, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional yang berharga bagi seorang ayah. Kesempatan mengantar anak hingga ke gerbang sekolah menjadi bentuk sederhana kehadiran dan kasih sayang orang tua yang dapat membekas dalam ingatan anak. Ustadz Gunawan mengaku hatinya dipenuhi rasa syukur saat menyaksikan langkah kecil sang anak menuju gerbang sekolah. Baginya, momen tersebut menghadirkan kebahagiaan sekaligus menjadi kenangan yang akan selalu dikenang. Menurutnya, meluangkan waktu untuk mengantar anak ke sekolah merupakan cara sederhana seorang ayah menunjukkan kasih sayang. Kehadiran ayah, terutama sebelum bel sekolah berbunyi, diyakini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat anak. Ia juga menambahkan kesibukannya seharusnya tidak membuat seorang ayah kehilangan kesempatan untuk hadir dalam momen penting kehidupan anak. Terlebih adanya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, WFH, pagi hari di Aceh Utara, ya, itu dapat dimanfaatkan untuk mendampingi dan mengantar anak ke sekolah. Baik, pendengar, untuk Anda, ya, yang ingin memberikan opini, pendapat, ya, keluhan terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Anda terkait dengan kepentingan publik, masih bisa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan informasi Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak atau orang-orang yang berhak berkompeten untuk memberikan jawaban terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mendadak beriang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh.
5: Mana Daniel?
7: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
8: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Iya.
9: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
10: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Iya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe, masih di Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Sampaikan langsung keluhan, opini, permasalahan yang ada di lingkungan Anda. Nanti informasi yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang bertanggung jawab atau berwenang untuk memberikan solusi terkait dengan informasi keluhan yang Anda sampaikan. Di 0811671518 93, atau bisa juga di nomor WhatsApp, nomor yang sama, nanti sertakan foto atau video terkait dengan informasi yang Anda sampaikan. Pendengar, pembangunan rehabilitasi berat jembatan gantung di Dusun Lok Drin Baru, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan perkembangan. Di bawah arahan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol ARH Jamal Dani Arifin Esos MMDS, pekerjaan ini memasuki tahap pemasangan lantai jembatan, salah satu bagian penting sebelum konstruksi dapat difungsikan pada Minggu 12 Juli 2026. Lokasi pembangunan Babinsa Koramil 19 Sawang, Koptu Jahidan terus memantau jalannya pekerjaan bersama warga. Lantai jembatan dipasang secara bertahap dengan penuh ketelitian agar setiap bagian kokoh dan aman saat nantinya digunakan masyarakat. Semangat para pekerja tetap terlihat meski pekerjaan dilakukan di atas bentangan jembatan yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Jembatan sepanjang 80 meter dengan lebar 2,4 meter ini nantinya akan menghubungkan Desa Lok Drin Baru, Dusun Cot Glumpang, Desa Jurung, serta Dusun Alumudi, Desa Tepin Resip. Kehadiran jembatan tersebut akan memperpendek waktu tempuh warga dan mempermudah aktivitas sehari-hari, mulai dari menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, hingga memperlancar roda perekonomian masyarakat. Koptu Jahidan mengatakan pekerjaan terus dilakukan sesuai tahapan agar hasilnya benar-benar kuat dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 58,15% sesuai rencana. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan lantai pada bentangan berikutnya hingga seluruh badan jembatan terselesaikan sesuai target. Kodim 0103 Aceh Utara berkomitmen terus mengawal pembangunan infrastruktur, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pendampingan Babinsa di lapangan. Diharapkan rehabilitasi jembatan ini segera rampung sehingga akses penghubung tiga dusun kembali terbuka dan aktivitas warga dapat berjalan lebih mudah, aman, dan lancar. Nah, itu dia pendengar informasinya, dapat Anda bacakan selengkapnya juga di laman resmi rri.co.id ya. Pembangunan jembatan gantung di Lok Drin terus dipacu. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, keluhan, permasalahan di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, masih bisa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan

Iya, baik, terima kasih pendengar Anda. Lalu RRI edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Suara Anda solusi bersama. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan acara ini dapat Anda ikuti dan simak ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, di jam yang sama, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan bertemu program selanjutnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
5: Lagi panasin motor, Pak.
4: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
5: Biar mesinnya top chair, Pak.
4: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Ekonomi Indonesia seringkali dikuasai paham neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 ya, Minggu 12 Juli 2026. Disaksi diamku, semua Presiden menegaskan kritik terhadap neoliberalisme bukan sekadar untuk mencari kesalahan masa lalu. Menurut Kepala Negara, negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah terpesona oleh keberhasilan ekonomi negara-negara barat. Namun setelah berjalan selama puluhan tahun, Kepala Negara menilai teori tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Presiden mengaku telah lama memperingatkan bahwa kapitalisme neoliberal tidak akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Presiden juga menyinggung trio trickle down effect yang selama ini menjadi salah satu dasar pemikiran ekonomi neoliberal. Menurut teori tersebut, kekayaan kelompok atas pada akhirnya itu akan mengalir kepada masyarakat di bawahnya. Cukup aku saja yang mencintai. Karena itu Presiden menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kooperasi dan berbagai instrumen ekonomi kerakyatan lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rakyat itu memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Nah, itu dia pendengar informasinya. Presiden tegaskan ya, Indonesia harus kembali kepada ekonomi kerakyatan. Selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: vape menjadi penyebab kematian. Jangan anggap vape tidak berbahaya. Baru-baru ini, seorang selebgram meninggal dikarenakan sakit paru-paru yang disebabkan oleh vape. Kenapa bisa? Vape mengandung banyak bahan kimia, logam berat, dan nikotin. Semua ini dapat merusak jaringan paru-paru, otak, jantung, mulut dan tenggorokan, dan juga sistem reproduksi. Apabila terjadi kerusakan secara terus-menerus, akan membahayakan dan menyebabkan kematian.
1: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus, pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
2: A few moments later.
1: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Nggak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau nggak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah. Dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.
2: Bu Yun,
3: mau beli apa, Din?
2: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
3: Wow. 43.000, Din.
2: Oke, kasbon dulu ya.
3: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
2: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
3: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
4: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar, informasi terkini MPLS SDN 1 Banda Sakti Luxmawe dikemas menyenangkan untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah dan beradaptasi sejak hari pertama. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Saya Diana, reporter RRI Luxmawe, di mana pagi hari ini merupakan hari yang begitu indah. Tepatnya tanggal 13 Juli 2026, mengawali pertama sekali masuk sekolah. Dan saya berada di SD Negeri 1 Banda Sakti Kota Luxmawe. Di samping saya sudah hadir Bapak Effendi, ya, di mana beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Luxmawe. Sangat luar biasa sekali, kita sudah ikuti tadi beragam, ya, mengawali pembukaan MPLS di SD Negeri 1. Dari mulai upacara, ya, yaitu apel, dan dilanjutkan ada pantonim, ya, Pak, ya?
2: Penampilan
1: pantonim. Kemudian ada duta narkotika, ya, luar biasa sekali. Dan ada juga dari mulai memperkenalkan Dewan Guru, bahkan juga ini di sela-sela saya melaporkan sudah terlihat langsung, ya, ini sudah mulai, ya, kegiatan pemasangan mahkota MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Langsung saja kita akan wawancara dengan Bapak Effendi. Assalamualaikum Pak Effendi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, hari ini terlihat Bapak, ya, sangat indah sekali pemandangan kita. Masih dengan pakaian putih merah, ya. Ini memang pakaian anak sekolah dasar, Bapak, ya. Hari ini merupakan masuk hari pertama. Ini Pak, kita mau tahu nih Pak, ini untuk masa pengenalan sekolah nanti ada kegiatan apa saja Bapak?
2: Iya, baik. Jadi sebelum masuk belajar selama 5 hari, anak-anak akan lakukan pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak dibiasakan, karena kan ini anak baru semua nih.
1: Iya.
2: Anak baru ini dia harus tahu tempat-tempat yang memang nanti perlu diketahui dia. Misalnya seperti toilet yang pertama sekali, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, kantin, UKS dan perpustakaan. Itu semua perlu diketahui. Jadi dari ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang luka secara terstruktur dan tadi set sama wali kelas masing-masing. Sehingga selama 5 hari ini dengan kegiatan berbeda dilakukan secara bergantian di sekolah.
1: Dan terlihat juga nih pendengar, ini setelah dipasangkan mahkota, kemudian ini bersalaman dengan para dewan guru ini Pak, tujuannya apa, seperti apa ini?
2: Iya, jadi anak-anak sampai naik kelas 1, kita kan ada anak kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hari ini kan dia naik kelas. Jadi sebelum naik kelas, kita perkenalkan supaya dia tahu, minimal sebelum dia masuk kelas, dia udah tahu mana wali kelasnya. Ini makanya dari kelas 1 ke kelas 6, kita kenalkan dewan guru hadir semuanya, supaya anak-anak mengetahui. Biar secara familiar lebih dekat dengan guru-gurunya. Gitu, kira-kira.
1: Oke, tadi kan ada juga nih orang tua yang mengantar, bahkan juga nih masih melihat, ya, namanya anak baru masuk sekolah, ya. Ini orang tua nih nanti boleh didampingi atau seperti apa nih Pak, mendampingi anaknya?
2: Ya, jadi pelan-pelan. Kemarin pada saat pertemuan kita sudah sampaikan juga bahwa ini namanya untuk menciptakan kemandirian anak, ya kan? Dari itu mungkin pada saat upacara tadi, kita mengarahkan jangan didampingi, seperti biasa. Jadi mudah-mudahan besok pagi tidak ada lagi orang tua yang masuk ke pekarangan sekolah, anak sudah mandiri masuk kelasnya masing-masing. Ini makanya dari awal kita sampaikan bahwa untuk hari pertama, jangan kita biasakan mendampingi anak supaya dia lebih mandiri di sekolah.
1: Ya. Nah, untuk selama seminggu nih, sepekan nih, ya, ini apakah MPLS ini untuk pelajarannya atau memang perkenalan saja atau bagaimana ini konsepnya?
2: Perkenalan yang menyenangkan, artinya anak-anak diarahkan kegiatan-kegiatan yang buat anak senang, karena kan peralihan dari TK ke SD ini, ya. Oleh karena itu mungkin banyak hal-hal yang dari SD, yang dari TK terbawa ke SD, diciptakan lu peralihan ini sehingga nanti pada saat dia belajar sudah terbiasa. Ini makanya selama 5 hari ini anak-anak diciptakan supaya dia bisa bergembira pada saat dia masuk sekolah. Jangan takut nanti ada kesan seolah masuk SD ini gurunya seperti ini. Hari ini diciptakan, dibuat seindah mungkin, segembira mungkin anak, sehingga pada saat dia belajar nanti sudah terbiasa dengan gurunya.
1: Iya, berarti ini belum belajar dulu,
2: belum, ya. Belum.
1: Namanya perkenalan dulu, ya Bapak, ya. Nah, terakhir nih Bapak, apa harapan dari kegiatan MPLS tahun 2026 ini Bapak?
2: Ya, baik. Jadi untuk kegiatan pada tahun ini, tahun 2026 ini selama 5 hari, kita berharap dengan kegiatan MPLS ini anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkarakter, pribadi yang mandiri, sehingga anak-anak sekolah kita nanti menjadi anak-anak yang kuat, yang hebat, sehingga dia mandiri pada saat berada di sekolah. Dan harapan kita semuanya ke depan akan tercipta anak-anak cerdas dan berkarakter di SD 1 Banda Sakti.
1: Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya di pagi hari ini. Baik pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banda Sakti Kota Loksemawe. Saya Diana, kembali ke studio. Terima kasih.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.

0: que eu achar que são os melhores para a seleção.
1: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Baik, terima kasih rekan Syadara yang mentang Mbak RRI Perusa lagu-lagu Aceh hadir untuk Drodron Mendum di suasana Cet Uro ya. Selamat beraktivitas untuk rekan Syadara Mendum yang Nadirmo, yang mentang Mbak tempat kerja, mentang di kantor atau Mbak tempat aktivitas rekan-rekan Mbak Mendum ya. Lagu-lagu Aceh ya di Bungong Jaro hadir untuk Drodron hingga Poleblah Hotel Indonesia Barat nanti. Lagu Rafli ya, Sukel Herto ya, lagu yang dirilis Jaran tahun 2000 ya, hadir untuk Dodon Mandum Kapo Siblah Lebel Heplo Sikur Menen Wata Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya nak Kalung Pesiap ya, lagu dari Abang AR ya, dengan judul lagu Ji Mi Goreng ya, untuk Dodon Mandum mungkin nyojit ke menu Jawa ya, yang mungkin kurang selera dengan pejobu ya. Mie goreng mungkin bisa jadi alternatif menu makan siang Syedara ataupun tambahan ya. Lepas pejobu tambah mie goreng lah.

Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang signifikan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai platform judi online bermunculan, menawarkan berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, slot dan lainnya. Kemudahan akses dan kenyamanan bermain dari rumah menjadikan judi online semakin populer di kalangan masyarakat. Judi online, seperti halnya bentuk perjudian lainnya, dianggap haram dalam Islam. Al-Quran secara jelas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian termasuk judi online adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Dalam Islam, segala bentuk judi dianggap merusak karena dapat menimbulkan kecanduan, mengakibatkan kerugian finansial dan memicu konflik sosial serta pribadi. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan prinsip usaha halal, di mana rezeki yang diperoleh harus berasal dari kerja keras dan usaha yang sah. Para ulama juga menekankan bahwa judi online, meskipun dilakukan secara digital dan mungkin lebih sulit dilacak, tetapi haram karena esensinya sama dengan judi konvensional. Para ulama mendorong umat muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri serta masyarakat. Jauhi judi online, karena

Muligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: Iya, baik, terima kasih rekan saudara manteng Mbak RRI Perusa ya, manteng lagu-lagu Aceh hadir untuk drone-drone Bambandum ya. Lagi biasa untuk rekan yang pilih lagu jadi nomor WhatsApp ya, nomor WA 0811 6715893 ya. Jino, kita coba sapa nah rekan yang ponyo dari Pat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Tante Mona.
1: Panjul. Nyo Tante Mona alang kadu urunnyo ana. Ana sempat bergabung Panjul hai. Ibu cari duit.
0: Kan liburan ya.
1: Ya.
0: Kan liburan, minta peng lebih.
1: Nyo capek dong cari duitnya le botoko pengawal.
0: Yang ke tiga ke liburan yang ne pa be peng.
1: Apa? Pane dong nyo daya minta li hiburan dong. Hiburan lampo le botoko banjol.
0: La le ke ro di nang ke puta ja jo jo
1: ha. La le ke ro di nang betul. Banjol kan.
0: Ya.
1: Banjol ha ro minta hiburan.
0: Kena ulut semua weh lain hodoh hojak dah ya.
1: Antin ten dong sudah nak tawa.
0: Ha?
1: Nak tawa di ni.

0: Katanya nikah ya. Jadi kaget kata-kata bah. Nyata temuna katuan. Eh nurabit. Jauh udupan ya. Eh ayun-ayunnya. Kokolong. Kokolong. Doa batu. Gopak lu ayu.
1: Okey.
0: You know how na lewat kereta aja kan.
1: Habis yo ni kula pi kata mau ngoronyo puliburan yo. Ya. Apa nak tu minggu unde.
0: Mamanyo baik ke mangan ni ban kula.
1: Hmm.
0: Aduh bang kada mau.
1: Hayang ka dua ile ka. Tu bak. Le
0: dengai demo.
1: Ha bak malain tu lain lah ngam mana ni.
0: Oh nak jangan lain lah banjul.
1: Ha? Hai ji kamu. Jangan lain. Okey. Ku lagu tu manggeron tabi.
0: Manjol.
1: Hmm.
0: Lagu ji kan. Yeah. Ikan leko. Jadi ikan leko baru malam minggu buat lampu merah kan.
1: Hmm.
0: Kaibah tu kok apa leko.
1: Pak kejadiannya.
0: Ni lah buat lampu merah. Yang dia dulu ikan leko kan.
1: Hmm. Dari so Armawati ya. Leko, ha. Armawati
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi kejadian ji buat lampu merah. Nyalakolong, sijek nyalakolong. Jadi susah kan? Satu penghuni banyak yang dicari.
1: Banyak yang dicari ya. Yang kenyal, letak rahasia.
0: Letak rahasia, saya batu kok ulubat ya kok. Mana iwa rumah?
1: Gat, untuk nupreh mentah. Hmm, kisah salim.
0: Salam dulu untuk Panjo semangat sabi. Mudara suci, sehat bandar manjel ber, dan berkah umurnya, pengirah, adik-adik manjel di dompet. Nyok tak cek pernah bergabung ber, karena tentemuna asyik kisah cek nanti gabungu nyok. Kucik dah, ke di apa, lupa ya. Ya, katua-tua nyok di Aceh Barat. Oma papa oma. Tamiang dan apa Bang Iwan di Puso, di Hagu. Bunda Karera, Bunda Nia, Abu Bin, Bang Nurin. Cik Dar, Bang Ansa, dan memandum yang bergabung di siang ini semoga sehat selalu, mudah rezeki, pimpinlah anak generasi penerus.
1: Gak terima kasih Tante Nepreh Mantang untuk bah ikat lako Armawati Air bah.
0: Panjol.
1: Yo.
0: Jiran ini untuk musim ya bah.
1: Gak.
0: Yang betul-betul dan ya bah.
1: Betul yang maya-maya.
0: Terima kasih Bang Jol ber.
1: Gad.
0: Ya, assalamualaikum Bang Jol.
1: Waalaikumsalam. Gad, Tante Mona di Cunda. Eh. Lagu dari Armawati AR nanti akan taputah ikat lako. Eh. Selanjutnya nyona rakan dari Pat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Jol.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Bang Jol?
2: Alhamdulillah bagusnya ngari ro.
1: Kibar mentang hati pecah atau kai istirahat ya?
2: Alhamdulillah mentang hati pecah sahabat. Jadi itu sahaja kan.
1: BOT
2: tadi ya? Kami dan Tepuan Wal Kulang itu tiga kai istirahat juga.
1: Kai istirahat
2: kan? Sama kan?
1: Temang, baru temang atau karab temang ya?
2: Baru temang mbak. Gelalimong mbak.
1: Gelalimong ya?
2: Yang ini agak limong, yang lebih tak agak lainnya sampai bang Badaya hari di bang Payang.
1: Oh Badaya, tadi enggak lah nana indah berarti menoi pegah ayah antar sekolah ni hari pertama sekolah.
2: Nah, lagi jadi kalau pemerintah ada apa yang indah, kau benar.
1: Indah yunya semangat anak min ya.
2: Dan juga pada saya pun ada indah anak min, benar. Long lanjut di badan cek, ada pecah lagi biasa.
1: Okay, biasa. Gad, pun lagu teman Bang Jol ni orang tak bersiap tak bang?
2: Ni bersiap baju sabar lagu bang dari apa kaya yang kalah kaya bang?
1: Hanalom.
2: Ni bertayu sabar apa kaya air macam bang pilih-pilih bang?
1: Pilih-pilih eh?
2: Pilih-pilih.
1: Mau pilih-pilih berar eh? Duri pilih nama mana ni Ron?
2: Ya, bang pilih bang. Ya, pilih sabar apa kaya?
1: Pilih.
2: Bertayu pilih. Yang sebarang awak ini bang.
1: Pilih yang baru.
2: Gaya lapung.

0: Lagu jamun dah.
1: Kan, ente. Ya, ente dah buta apa. Terima kasih apa.
0: Okey, sama-sama apa. Kau semangat mandum kawak Erina apa.
1: Gat.
0: Okey, Assalamualaikum Bang Jul.
1: Waalaikumsalam Bang Jul Diman. Gat, salam ajar urang untuk rakan Syedara Abang Bandung. Nyo si rote segalom lagu taputa lagi yang kagelake. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyo dengan?
2: Nyo dengan Ina.
1: Ina di pat.
2: Di Matang.
1: Di Matang, ah. Matang Biren, ah.
2: Nyo.
1: Ah, ibu angkali tutu kena ni mangat dajak karap tang, ah.
2: Oh,
1: tak ada mungkin. Tak ada. Gak apa lagu teman Ima di Matang.
2: Kakak Aulia.
1: Kakak Aulia judul ji.
2: Tan Setia.
1: Pu?
2: Tan Setia.
1: Tan Setia, Hana Setia. Ha?
2: Ya, ya.
1: Apakah Hana Setia? Hana ada depu. Kadang ji Hana mangat depu. <tepu. laughs> Gaklah hantik tak putar apa, nak perai mendang apa.
2: Okay.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Ina di Matang. Gak lagu yang ron lagi hantik tak putar. Kakak Aulia dan Setia. Yang kahana Setia kah hek dia. Hek dapat timang. Kayu itu lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Ai, ada Iyam tuh.
3: Cie, dia ngeliatin kamu.
4: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
3: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
2: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
3: Cie, pipinya merah.
4: Ih, Dera.

punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras.

baik, terima kasih rekan saudara untuk Mbak RRI Prosa. Lagu-lagu Aceh kita yuk akhiri untuk edisi hari ini ya, Mbak Paul Hendrawati Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh produksi tim pemberitaan RRI Loksmawe.

Pausauro warta Indonesia Barat, Syadara dari Lok Semaya Aceh Utara, Radio Republik Indonesia agi pesampau haba uronyo. Haba yang kamu putruh ni haba uronyo di antaraji, Presiden Prabowo geresmikan bendungan Krung Kerto, Polres Lok Semawe dengan Baitul Mal bedah rumoh bantu warga. Haba selengkap ji agi pesampau oleh ulentuan Zul Angkasa. Syedara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil Jumat 10 Juli 2026 dihadiri peresmian Bendungan Krung Kerto yang dipenali Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara. Peresmiannya menjadi bagian dari peresmian serentak 5 bendungan strategis nasional yang dipusatkan di Bendungan Meniting, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diikuti secara virtual dari Bendungan Krung Kerto di Kabupaten Aceh Utara, Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidi, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Bendungan Krung Kerto salah satu proyek infrastruktur sumber daya air terbesar di Provinsi Aceh, pembangunannya dimulai tahun 2015, serta selesai tahun 2020, dengan nilai investasi sekitar 2,61 triliun rupiah. Bendungannya memiliki kapasitas tampung sebesar 215,64 juta meter kubik, luas genangan sekitar 846,60 hektar, serta tinggi 70 meter. Keberadaan ji akan jid mengairi lahan pertanian seluas 12,65 hektar yang meliputi daerah irigasi Alu Ubai kanan seluas 1,646 hektar, Alu Ubai kiri 1,788 hektar dan pasir kanan 5,014 hektar. Infrastrukturnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Saudara, selain mendukung sektor pertanian, Bendungan Krung Kerto jecit untuk memasok air baku sebesar 650 liter per detik untuk masyarakat di 5 kecamatan, yakni Payabakung, Tanah Luas, Pirak Timur, Matangkuli dan Lok Sukun. Kehadiran ji juga berfungsi meningkatkan pengendalian banjir pada kawasan seluas sekitar 627 hektar yang mencakup Kecamatan Matangkuli, Lok Sukun dan Tanah Luas. Di sektor energi, bendungannya nama memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air PLTA berkapasitas 6,54 MW serta pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Sampoan serta 70,28 MW sehingga jid kesalah sebuah aset strategis dalam mendukung transisi menuju energi bersih. Dalam sambutan gabungnya, Presiden Prabowo Subianto ditegaskan bahwa bendungan kan cuma berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan air tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk

menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air bersih, memperkuat mitigasi bencana, memperluas manfaat energi terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara Bupati Aceh Utara disambut baik diresmikan di Bendungan Kurung Kerto sebagai salah sebuah infrastruktur strategis yang akan memberikan manfaat raya ke masyarakat. Keberadaan bendungannya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketersediaan air baku, mengurangi risiko banjir, serta membuka peluang pengembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dan wilayah sekitar Aceh.

Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Lhokseumawe menunjukkan kepedulian Ji ke masyarakat melalui program bedah rumah ke warga kurang mampu. Program kemanusiaannya bekerjasama dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dengan pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima manfaat programnya adalah Nur Baiti, warga Kampung Munasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe. Nur Baiti merupakan warga kurang mampu yang selamanya membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah supaya nahunian yang layak serta aman. Peninjauan sekaligus penyerahan bantuan dipenali Kapolres Lhokseumawe, KBP Ahzan, didampingi Kasat Bimas Polres Lhokseumawe, AKP Faisal, beserta jajaran Polres Lhokseumawe. Turut hadir Ketua Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Ustaz Haji Damanhur Abbas, serta didampingi PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Faisal. Kapolres Lhokseumawe menyampaikan bahwa momentum HUT Bhayangkara kan cuma menjadi ajang peringatan institusi kepolisian, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat pengabdian ke masyarakat melalui aksi nyata dengan menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pihak Gaunyan Geharat rumah yang direhabilitasi itu jid memberikan kenyamanan, rasa aman serta semangat baru ke Ibu Nur Baiti beserta keluarga Ji. Sinergi dengan Baitul Mal Lhokseumawe menjadi bukti bahwa kolaborasi antar lembaga jid menghadirkan solusi nyata ke masyarakat. Sementara ini Baknyan Ketua Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Ustaz Haji Damanhur Abbas diapresiasi kepedulian Polres Lhokseumawe yang menggandeng Baitul Mal dalam mewujudkan program sosialnya. Pihak Gaunyan mengucapkan terima kasih serta penghargaan ke Kapolres Lhokseumawe beserta mandum jajaran atas kepedulian Ji ke masyarakat. Program bedah rumahnya merupakan implementasi nyata nilai-nilai kemanusiaan dan semangat gotong royong. Baitul Mal Lhokseumawe siap sabe-sabe bersinergi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat untuk mustahik dan masyarakat kurang mampu, sehingga makin lebih warga yang jid merasakan kehidupan yang lebih layak. Program rehabilitasi rumahnya gharap jika simbol kepedulian bersama antara Polri dan Baitul Mal dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Selain memperingati HUT Bhayangkara ke-80, kegiatannya juga menjadi wujud nyata kedahiran negara dalam lembaga sosial di tengah masyarakat yang membutuhkan. Melalui kolaborasinya, getama oleh Ustaz Damanhur, Polres Lhokseumawe dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta budaya saling membantu terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga uke makin lebih warga kurang mampu yang mendemeng hunian layak dan kehidupan yang lebih baik. Saudara Uno Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
6: Boleh. Challenge apaan, Bang?
5: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
6: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
5: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
6: Lah, emang siapa, Bang?
5: Pahlawan nasional lah, Kak.
6: Oh iya.
5: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro Satu Lok Semawe, masih bersama saya Zulan Kasa, dan kita di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut. Untuk saat ini sudah di pukul 13:37 ya waktu Indonesia Barat. Lagu awal jumpa kita untuk lagu dangdut edisi kali ini yaitu miliknya Evita Mala ya, Segenap Hati ya. Lagu yang dirilis di akhir tahun 2023 ya. Lagu ini diciptakan langsung oleh Evita Mala ya. Jadi secara garis besar lagu ini menceritakan seseorang dengan penuh cinta ya. Terus menunggu kekasihnya kembali ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti ya. Tetap ia tetap setia ya pada janjinya. Jadi lagu ini memang cocok untuk orang-orang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ya, LDR, dan siap menunggu pasangannya. Mereka yang merindukan seseorang, mungkin yang telah lama pergi juga bisa, atau memang yang sedang mengalami perpisahan ya, tetapi masih menyimpan rasa cinta ya, segenap hati. Mudah-mudahan terhibur untuk Anda ya di suasana siang dan lagu-lagu dangdut seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi pesan kuatnya mungkin cinta sejati tidak selalu berarti memiliki ya. Kadang bentuk cinta yang paling tulus adalah tetap mendoakan kebahagiaan orang yang kita sayangi. Meskipun kita bukan bagian dari hidupnya lagi ya. Itulah yang membuat segenap hati ya, terasa menyentuh dan mudah diterima. Baik, untuk selanjutnya dari Siti Badriah ya, Lagi Cantik, hadir untuk Anda semua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawei dimanapun Anda berada. Tiga hari tanpa suara Yuna, bagaimana suasana hati Anda? Apakah baik-baik saja? Atau terasa panas jika tidak ada Yuna, biar Yuna yang ademkan? Atau sebaliknya, dari adem-adem aja langsung panas mendengarkan suara Yuna? Ya, ada yang seperti itu? Ada ya. Tapi biarlah yang panas, biarlah panas. Yang dingin, mari kita tetap mendinginkan hati dan pikiran kita. Silakan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuna beri kesempatan Anda untuk bergabung. Salam-salam, request lagu selama 1 jam saja sampai dengan pukul 15. Karena nanti pada pukul 15 Yuna akan ajak Anda untuk masuk ke dalam program acara lainnya. Silakan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, sudah masuk kita di program Pro Dangdut yang ke sesi kedua ya. Tadi ada buka request enggak tadi? Enggak ya. Ada ya. Ada Bang Jol Angkasa yang sudah menemani Anda di siang ini. Sekarang Yuna yang melanjutkan sampai dengan sore hari nanti. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oku segat.
2: Dangdut adalah kita, Kak Yuna.
0: Ih, semangatan teman.
2: Semangat, udah semangat. Seminggu gak masuk-masuk loh.
0: Oh iya, kemana aja Tante Mona?
2: Oh itulah, tadi nanya sama Bang Jolang. Apa-apa, ngeceng-ngeceng kita. Enggak lah.
0: Mejeng.
2: Enggak ada pedampingnya lah kan.
0: Asik. Tapi katanya banyak yang suka sama Tante Mona.
2: Tapi kita enggak mau terima cinta ditolak di bunda-bunda.
0: Kalem Tante. Oku.
2: Kayaknya cuma enggak bisa dari Tante.
0: Yang stik kentang ini ya?
2: Iya, bukan gentang loh.
0: Apa itu?
2: Apa tuh, dirasa dulu dong.
0: Dilihat boleh, diraba jangan.
2: Dilihat boleh, dipegang jangan.
0: Oh, dipegang jangan. Oke. Nanti kita rasa dulu, baru aja nyampe Yuna ke sini udah ada yang minta ongkos terima.
2: Ya, terima ya.
0: Jadi kan terima. Tadi waktu paketnya datang kan Yuna nah. Belum sampai, jadi ada orang yang terima paket. Dia bilang gini, Yun itu ongkos terima, tolong bagi dua katanya. Kayak mana tuh Tante?
2: Oh gak boleh.
0: Gak boleh kan?
2: Nanti kita bagi lagi ke orang lain ya.
0: Itu makanya Yuna nanti males kalau ada kiriman-kiriman ke kantor.
2: Oh iya, janganlah males. Nanti bilang aja sama orang itu. Nanti kita kasih tahu sama Tante, nanti dia dikirim lain lagi.
0: Oke, itu kalau gitu senang dia. Alright, alright. Hai bahasa Inggris, Tante Mon.
2: Harus sekali-kali dong.
0: Aku
2: biar ada semangat berbicara.
0: Iya. Lagu apa kita putarkan di siang hari ini, silakan.
2: Lagu Yus Yunus. Itu super seksi kan. Hah? Dengan gadis desa ya. Bang Jo di depan Tante Mon.
0: Hai putra, apa judulnya Yus Yunus?
2: Yus Yunus supir taksi.
0: Supir taksi, jadi membayangkan Bang Jol di depan. Aku. Jadi Tante Monanya gadis desa gitu?
2: Iya, gadis desa lah, dibawa sama Bang Jol Angkasa.
0: Eh, takim.
2: Kalau nggak ada kawan, nggak ada hiburan ya, Kak Yuna.
0: Oh, Dilan motor, ini mobil.
2: Gak ada hiburan ketawanya ya.
0: Iya kan, jadi hilangkanlah penat, hilangkan susah gundah gulana bersama Yuna di sini.
2: Iya, kalau nggak ada Yuna nggak ada semangat loh.
0: Oh iya kan.
2: Ketawanya.
0: Ya udahlah Tante, makin semangat terus ya dengerin RRI ya.
2: Ya semangat loh RRI Pro 1.
0: Oku. Oke, salam-salamnya ada nggak untuk tiga orang? Ada. Jangan banyak-banyak, sakit perut.
2: Salamnya untuk Kak Ina, semangat selalu, hatinya senang, pikiran senang, daun merahnya jangan lepas-lepas dalam kantong.
0: Ya
2: kan? ini kirim salam dulu.
0: Silakan.
2: Ibu direktur ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini ibu direktur, kita nggak pernah diundang sama ibu direktur, ibu Uti. Kita nggak ketemu sama siapa ibu Weni. Jadi kita tanpa kita lihat direktur tidak ada yang ketukan kasih sayangnya ya ibu direktur ya.
0: Oh jadi Tante Mona ingin jumpa dengan Bu Weni.
2: Iyalah, kita kan mau dari Jakarta kemari, masa kita nggak mau ketemu?
0: Oke. Nanti, mudah-mudahan
2: nanti
0: didengerin.
2: Nanti sama Ibu Weni, undang dong Tante Mona. Iya nanti kita datang ke situ bawa oleh-olehnya ya.
0: Oke deh. Untuk.
2: Ya ini salam lagi.
0: Yo.
2: Untuk apa? Oma, Oma apa kabar Oma? Nah, apa ya? Pak Syahria, Bunda Mia, nah itu yang di apa? Di Abadi yang di Tamia, siapa? Bang Iwan, siapa lagi? Yang di apa? Di Melabu itu apa? Cik Herman, apa kabar Cik Herman? Kita semuanya semangat selalu ya. Kemana aja liburan ini ya?
0: Manja. Terus.
2: Terus kita mau bersenang-senang di episode 1. Lanjutkan seterusnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap Tante. Terima kasih. Ditunggu.
2: Terima kasih pula.
0: Ditunggu lagunya. Kak, I love you too. Oku. Oke. Tante ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Yuna. Aku sayang.
0: Oku. Ada Tante Mona di katalog Semawi yang menjadi pendengar setia kami. Selalu menunggu, selalu menanti program-program dari RRI. Siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Pro Dangdut. Kok ketawa?
3: Dangdut adalah kita.
0: Kok ketawa? Ada yang lucu? Dengan siapa ini?
3: Om Jenal.
0: Siapa Om Jenal? Halo Om Jenal di Langsa, Aceh Timur. Kenapa sih Om? Ya Allah lucunya, Masya Allah sampai terkikik-kikik ketawa. Kenapa Om?
3: Apa enggak Yuna?
0: Oh Om suka dengerin bercanda. Suka dengerin Tante Mona tadi ya. Emang gitu canda gurau kami Om, apalagi kan Yuna udah 3 hari nih gak masuk siaran kan, jadi kayak merasa kurang hiburan gitu loh Om, jadi ketawa-ketawa aja, bawa happy aja hidup ini. Gimana Om?
3: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini, dagangannya laris manis gak?
3: Alhamdulillah, perdana hari ini ya.
0: Hari pertama masuk sekolah, anak-anak udah mulai rame lagi nih.
3: Ya lumayan lah.
0: Lumayan ya. Tapi Yuna kok lupa ya, Om jualan apa ya Om Jenal di Langsa?
3: Jualan Kentucky.
0: Kentucky, oh ayam tepung, goreng tepung ya.
3: Oh iya.
0: Tapi kan gak pakai nasinya tuh Om.
3: Enggak.
0: Dia ayamnya aja.
3: Jualan 2000-an aja. Enggak.
0: Oh jadi potongannya kecil-kecil?
3: Iya kecil-kecil.
0: Oke, baiklah. Nanti lanjut lagi berarti ada anak-anak yang lanjut ada les, ada kegiatan sore. Ya, jadi ya, jualannya sampai ya, sore ya, Om ya?
3: Ya, sampai sore ya.
0: Sampai sore. Oke deh, silakan Om, requestnya mau lagu apa nih biar Yuna putarkan biar makin semangat.
3: Elvis Presley ya.
0: Ya Allah masih ketawa aja, Om. Om Elvis Sukaisih Yuna putarin yang gula-gula boleh enggak? Atau ada ya, ada yang lain? Lah. Yang mana?
3: Ada kemarin tuh ada saya dengar tuh yang single barunya, cuman nggak ingat judulnya.
0: Oh, tapi Elvi, yang Yuna putarin apa ya. Bukan? Bukan.
3: Kayaknya Yuna putarin.
0: Yang bosan mengalah.
3: Bukan.
0: Bukan. Hanya karena dia.
3: Ya.
0: Itu dia lagu terbaru ya. Boleh. Nanti Yuna putarkan. Ada salam-salamnya.
3: salam-salamnya buat Bantu Mona Dedi.
0: Masih aja ketawa ya Om. Siapa lagi? Kenapa sih Tante Mona lucu ya Om ya?
3: Iya lucu-lucu.
0: Lucu dia ya.
3: Buat Oma, buat yang lainnya juga yang mungkin yang di belakang masih banyak ngantri.
0: Oke, siap Om.
3: Dan spesialnya buat Yuna, sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan diberi betah umur.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Dan sehat, semoga kru RRI sehat-sehat semua. RRI tetap jaya di udara.
0: Iya, sekali di udara. Iya. Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka ya. Buat ya Om Jenal yang jualannya laris manis hari ini lebih ramai dari biasanya karena memang hari ini adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah ya untuk ajaran baru 2026-2027. Jadi usaha kembali bangkit, ekonomi juga semakin stabil ya, semuanya akan baik-baik saja dan lebih baik lagi. Siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Rita.
0: Iya, ada Oma. Halo, Oma.
4: Halo juga, sayang.
0: Iya. Oma tadi ada dapat salam dari Tante Mona juga ya. Dengerin nggak?
4: Dengar.
0: Dengar ya. Tante Mona salam-salam. Kalau Oma mau kirim salam buat siapa nih hari ini?
4: Lagu tuh Mak
0: Luna. Oh iya boleh, lagu apa tuh?
4: Lagu Sendiri Aja.
0: Lagu?
4: Sendiri Aja.
0: Dari?
4: Dari Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah, oke. Silakan salamnya
4: untuk Mak Luna, sehat selalu Mak Luna ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Untuk Mona, untuk Om Jaina, untuk Cik Herman, untuk Cik Nurit, Cik Adi, Cik Iwan, Cik Mustafa, Om Budi,
0: Om
4: Kamino, untuk semua ya nak.
0: Semua-semua ya?
4: Ya.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangat dari Kota Langsa lagi nih. Banyak ternyata pendengar kami dari Kota Langsa, dari Aceh Timur, dari Aceh Tamiang. Tapi untuk yang daerah Biren jarang nih ya. Palingan Matang, Matang Gelumpang 2 tuh sering, Gerugok juga sering. Tapi kalau misalnya yang dari Aceh Timur nih emang aktif ya. Coba Yuna terima lagi, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Siang juga, waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oku, Mamedan.
5: Analy, lagetring tu pak.
0: Putra. Aduh, Kak Wahyuni di Grugok ya. Ternyata ada juga nih dari daerah sana yang mewakili.
6: Enggak ada yang darah biru.
0: Makanya langsung muncul dia. Lage tahoy, Junah, lage tahoy menan ju hadir.
6: Lage cayun gadroi.
0: Lagu pu puta-puta nih Mbak Uronyo.
6: Lagu ji yang mangat lah.
0: Pu Eri Susan.
6: Pura lagu dalakeo.
0: Danang putri. So.
6: Pu lagu dalakeo nyanyi. Jet galak long lagunya.
0: Oh jet pu judul ji.
6: Jurang nyanyi long galak baru nak lake baru bina lake lebak yuna.
0: Oh be atataset be atataset.
6: Oh be atataset cakap ada muka rahsia. Romai romai.
0: Judulnya.
6: Pengorbanan.
0: Kayak mana lagunya tuh? Coba tes dulu.
6: Penerbanan, hai.
0: Kiban.
6: Masih kunci yang
0: penyanyi. Ailong kan hawa keramat. Lanjut.
6: Hah?
0: Keramat. Be. Sedih ya lagu keramat.
6: Iya, janganlah
0: ya.
6: Itu.
0: Be ya. Ya udahlah.
6: Pengorbanan je, sedekah je.
0: Udah sedekah minggu yang lalu. Pengorbanan nah, hantam belum dengar.
6: Udah lama pun.
0: Ya udah.
6: Suara serak-serak gitu kan?
0: Oh.
6: Dah lama, dah lewat.
0: Oh ya udahlah, pengorbanan aja.
6: Kalau Mbak Robi pegah kan, kalau kayak lagu Kucurangan, kan lagu Noi pegah.
0: Pura?
6: Ya, penalah armat ya.
0: Je.
6: Encik ada lang jeng jauh ingat je lima kali lagunya tak ada pergi lagunya je nak pergi. Malam itu kan yang
0: jitu. Oh gitu.
6: Ya, biasa
0: ngaji. Oh, udah langganan sama Bang Robi ya?
6: Langganan, makanya itu enggak. Ya, salam mila.
0: Oke.
6: Jayana saya.
0: Silakan.
6: Selamat sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Bang Sam,
0: Bang Nurib, Bang Nurib di kandang.
6: Bang Nurib, Bang Nurib naik kiri, meronya udah balas.
0: Oh iya iya iya.
6: Merempuh enggak nyanyi nanti ke kandangnya.
0: Pakan rona merempuh enggak nyan?
6: Kan ada nang sel bang rinya.
0: Oh, melong anak anak duri lo.
6: Naik kandang poskanya.
0: Oh ya?
6: Ada tajak si gagak nyan bang Nuri kamu siapa? Ada banyak bang Nuri.
0: Iya iya iya iya. Mudah-mudahan jumpa nanti. Oke, terus solom.
6: Bang Iwan, Tante Mona, Oma. Bang Jainal benarnya
0: yeah.
6: Bang Jainal dan semua lah.
0: Oke deh.
6: Lama kali kalau satu-satu.
0: Makanya semua
6: nanti
0: aja.
6: Nanti jalan terus kan.
0: Nanti nggak sempat putar lagu ya kan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk cayangku Kak Wahyuni di Gerogak ya. Bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Apakah panas juga sama dengan Lok Semawi? Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pio.
7: Capek nunggu.
0: Acik lagi nyan, tanyo kiban antri. Nah, yang kirim salam ke Rone Bang Nurib.
7: Ya, siapa?
0: Namanya Kak Wahyuni dari Gerugo.
7: Wahyuni, salim belum terima dan kini salim balik.
0: Gepegah kan gene jak si ge urumoh saudara gak nyan di kandang, alenyan gene merempok rone. jut merempok. Hana malu-malu ah? Hana malu-malu, Mas Eji, jangan gitu Hana.
7: Hana jangan ini.
0: Iya. Oke, Abang Nurib, request lagu dulu, biar Yuna cari dulu lagunya.
7: Lagu Eri Susan.
0: Eri Susan, judulnya adalah?
7: Judulnya hujan, karena panas ini.
0: Oh, jadi kita minta hujan ya?
7: Ya.
0: Hujan.
7: Aduh, pakan manisnya okay. Suara.
0: Iya.
7: Aturannya jangan jadi penyiar, jadi artis saja.
0: Jadi artis saja. Ya udah, Yuna besok mengundurkan diri dari sini.
7: Ya.
0: Yuna mau jadi artis ke Jakarta. Abis itu Hana lagu.
7: Ya. Ya, boleh.
0: Hana paya hai. Hana lagu lele yang muda-muda lain.
7: Ya, lagu tiat. Suaranya cantik kok. Manis sekali.
0: Hana paya nyanyi di TikTok aja. Oke, salam-salamnya silakan Bang Nurib.
7: Salam pertama Kak Wahyuni, Oma, Jernal Dilangsa,
0: okay.
7: Tentu Mona,
0: yeah.
7: Siapa lagi, Herman di Aceh Selatan,
0: yeah, betul.
7: Adi di Gerugok. Untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke deh. Ditunggu aja lagunya Bang Nurib. Udah lama kita gak bergabung, gak bersue ya. Akhirnya hari ini ada sempat juga, walaupun capek antri kata Bang Nurib tadi. Tetap semangat ya. Dengerin terus RRI ya, Pro 1 Lok Semawe. Beuh.
7: Iya.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bang Nurib di kandang, kajut sang kasipnya lagu, beh 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Takutnya nanti gak sempat waktu. Kalau nanti ada lebih waktu, Yuna akan kembali lagi. Yuna terima lagi penelpon. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk yang sudah telpon, atau mungkin yang hanya menikmati saja, hanya mendengarkan suara Yuna bercanda-canda dengan pendengar. Mohon maaf kalau candaannya kadang mengusik atau mengganggu istirahat Anda ya. Tapi yang jelas masih banyak sekali informasi dan lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani perjalanan siang hari Anda sambil terus beraktivitas. Selamat siang dan tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Konsensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Lo Sumawe, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih panjang waktu kita untuk bersama sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selesai Pro Dangdut, Yuna akan melanjutkan kebersamaan kita pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam UMKM Bicara. Nanti kita akan membahas bagaimana proses mahasiswa dalam membangun bisnisnya. Ya, ini bukan tentang kaya di usia muda, tapi bagaimana konsisten dalam membangun bisnis bersama dengan mahasiswi Politeknik Negeri Lok Semawe. Sesaat lagi, pendengar, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe di frekuensi 89,3 MHz. Bertemu kembali dengan Yuna yang tadi sudah menemani siang hari Anda, dan kali ini kita sudah beralih di program obrolan UMKM di sore yang tidak begitu cerah ya. Di hari ini Senin 13 Juli 2026, kita akan membahas tema yang sangat inspiratif terutama untuk generasi muda. Ya, karena apa? Karena untuk generasi muda ini selalu berpikir soal kesuksesan finansial adalah segalanya. Ya, apalagi untuk generasi milenial dan Gen Z. Tapi hari ini kita tidak akan fokus pada kaya cepat di usia muda. Kita akan coba membahas seperti apa prosesnya yang penuh dengan lika-liku, belajar dari kegagalan dan ketekunan membangun sesuatu dari nol. Dan untuk membahas ini, pendengar, di studio telah hadir bersama kami sosok yang istimewa menurut Yuna. Ini kedua kalinya ternyata hadir ke studio RRI. Bukan pengusaha besar, mungkin belum ya, belum menjadi pengusaha yang besar, tapi semangatnya kita akan belajar. Kita sapa terlebih dahulu seorang mahasiswi dari UIN Sultanah Nahrasiah Loksmawe. Halo, Suharni.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, ya baik. Betul, ini yang kedua kalinya.
1: Iya betul, ini yang kedua kali.
0: Ini adalah perjalanan kedua ke Loksmawe. Dan hari ini kami kembali mengundang Suher. Kak Yuna manggilnya boleh ya?
1: Iya boleh.
0: Oke, Suher ini mahasiswi yang luar biasa. Salah seorang mahasiswi yang sedang berjuang di jalan wirausaha. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang buat Suher akhirnya ada di posisi saat ini. Jadi kuliah juga, iya, bisnis juga, jadi inspiratif untuk orang-orang nih yang ada di sekitar ya. Boleh ceritain gak Suher, gimana proses awalnya? Yang mulainya kapan, kemudian motivasinya apa? Silakan.
1: Oke, boleh banget ya untuk menginspirasi para generasi Gen Z nih, terutama pada generasi Gen Z lah ya. Awalnya saya kerja banyak ya, kerja tuh udah dari kemana-kemana gitu. Nah terakhir tuh saya kerja di sebuah laundry gitu, dengan sambil kuliah nih. Jadi kayak dari Bukit Rata, saya domisili Bukit Rata ya, kosnya di Bukit Rata.
0: Oh tunggu dulu, ngekos di
1: Bukit Rata.
0: Berarti nggak asli Loksmawe?
1: Bukan.
0: Aceh Utara.
1: Iya, saya orang Takengon.
0: Aceh Tengah.
1: Iya betul.
0: Baik, hadir ke sini ke Aceh Utara Loksmawe untuk kuliah.
1: Iya, untuk kuliah.
0: Terus selama di Bukit Rata itu sambil kuliah juga?
1: Iya, sambil kuliah sambil
0: kerja.
1: Kerjanya itu dari Bukit Rata ke sini. Ke kota Loksmawe ini gitu. Okay. Ya, anak merantau dari Takengon ke Loksmawe lah ya gitu. Nah, dari Bukit Rata saya perjalanannya dari Bukit Rata ke kota untuk bekerja ya, di sebuah laundry. Nah, kayak berat ya dari Bukit Rata ke sini tuh kan apa tuh?
0: Biaya.
1: Bukan biaya waktu. Mengejarnya kuliah sambil ke sini siangnya tuh dari kuliah ke sini tuh kan agak cukup jauh ya.
0: Waktu juga
1: ya. Jauh ya gitu kan. Udah gitu kayak sebulannya berlangsung untuk kerja, capeknya ya capek lah gitu ya kan. Ya sambil nggosok nih, saya di situ nggosok gitu kan, laundry.
0: Oh, ada bagian-bagian.
1: Iya, bagian-bagian ada.
0: Seher bagian setrikanya.
1: Iya, bagian ya setrikanya udah gitu. Kayak ngeluh, jenuh gitu, capek gitu. Udah gitu ada scroll TikTok kan, scroll TikTok gitu. Di situ ada kata-kata nih, kata-kata yang memotivasi Suher nih. Nggak selamanya kita menjadi karyawan gitu. Ya mulai aja dulu menjadi pembisnis gitu. Nah kayak dengan pengalaman Suher cukup banyak kerja, kayaknya cocok sih buka usaha gitu. Udah banyak juga kita memanis ini waktu gitu. Kita lihat juga lika-liku orang pengusaha gitu ya kan Kak. Kayaknya cocok nih. Udah gitu apa ya, buka usaha apa ya, kayaknya laundry ini enak sih gitu. Dengan waktunya fleksibel gitu kan Kak. Fleksibel gitu. Udah gitu kayak biayanya mungkin dari gaji lah gitu. Dari gaji, dengan gaji saya masih 900 ribu ya pas itu. Alhamdulillah kecukupan untuk membuka usaha laundry saat ini. Dan mungkin kawan-kawan bertanya, mesinnya dari mana gitu? Ya kan, mesinnya dari mana gitu? Orang tua saya sudah almarhum ya, jadi kebetulan ibu. Dua-duanya. Jadi kebetulan ada mesin cuci di rumah. Mesin cuci di rumah, ya mesin cuci di rumah sana saya bawa ke sini.
0: Peninggalan orang tua.
1: Iya, peninggalan orang tua, betul.
0: Enggak dipakai sama adik atau kakak-kakak.
1: Enggak.
0: Jadi kamu bawa lah ke sini.
1: Iya, bawa ke sini.
0: Gitu. Itu yang jadi modal juga.
1: Iya, itu yang jadi modal juga. Ya dari yang lain tuh ya saya dari gaji gitu. Nah itulah yang memotivasi saya. Gak selamanya kita menjadi karyawan, ya kita mulai aja dulu. Nah kan generasi Gen Z ini suka kali ya kayak menghayal gitu, cuman menghayal aja. Cuman tapi gak di iniin,
0: gak di
1: kerjain, gak di mulai-mulai gitu. Dia cuman mimpikan.
0: Halu ya?
1: Iya halu gitu. Mimpin aja, maunya jadi pembisnis ya. Aku besok jadi pengusaha lah, besok aku jadi inilah.
0: When ya
1: gitu. Dengan kata-kata andalanya tuh when ya gitu. Ya padahal kita harus memulai aja dulu, mulai aja dulu. Ya kalau misalnya takut gagal, pembisnis mana sih yang gak gagal?
0: Oh iya gitu. Sih,
1: iya.
0: Oke. Jadi tadi dari awal adalah kamu kerja dulu.
1: Iya, kerja dulu.
0: Baru berusaha untuk buat sendiri.
1: Iya.
0: Bukan jadi karyawannya tapi pengusahanya.
1: Iya, pengusahanya.
0: Pengusaha betul. Gitu kan. Dengan modal mesin cuci peninggalan mama. Iya. Gitu kan awalnya.
1: Iya.
0: Akhirnya setelah angkat itu ke kos lagi, biayanya lagi. Nah ini gimana?
1: Nah itu saya masih sebelum, saya belum keluar tuh, belum keluar untuk kerja. Saya masuk aja dulu nih, masih seminggu. Jadi pelan-pelan saya pesan nih alat-alatnya. Habis itu telepon orang, kan biasa pulang ke Tangerang itu naik L300.
0: Iya.
1: Jadi sopirnya itu kan udah kenal lah gitu.
0: Udah bestie ya.
1: Udah bestie banget gitu. Ya udah, jadi telepon lah, "Bang, minta tolong lah ke rumah ambilkan mesin cuci, bawa ke kos gitu. Nanti biayanya ditransfer aja gitu." Okay. "Oh iya, boleh gitu." Ya udah, beliau yang bawa ke sini dan di kos pun ada kawan. Kawan yang angkat mesin cuci itu bukan saya. Saya posisi kerja di sini. Okay. Di kota.
0: Keren, dikelilingi orang-orang baik ya. Dapat support dari orang baik. Biasanya karena kita baik sih.
1: Ya, Masya Allah, amin.
0: Oke, jadi dibantu.
1: Ya, dibantu.
0: Dibawa, diterima juga sama teman, bukan
1: ya,
0: diri
1: betul.
0: Sendiri yang
1: bukan
0: terima.
1: Bukan diri sendiri yang terima, posisi lagi kerja juga. Ya udah, dengan pelan-pelannya datang nih. Datang alat-alatnya juga, jadi meresign juga. Akhirnya bilang juga ke beliau, "Bu, kayaknya saya berhenti dulu. Saya mau lanjut jadi usaha gitu, jadi pengusaha lah."
0: Jujur
1: gitu.
0: Jujur sama ibu itu?
1: Iya, jujur.
0: Kamu tuh jadi saingan, kenapa jujur? Dan ibu itu welcome?
1: Oh, welcome, ya, gak apa-apa. Sebelum itu juga beliau bilang, "Saya suka loh kalau misalnya karyawan saya tuh jadi pengusaha
0: berkembang.
1: Gitu berkembang gitu."
0: Ibunya juga baik lagi.
1: Ibunya baik lagi,
0: bukan malah kamu ya udah dapat ilmu di sini malah buka sendiri, nggak gitu ya?
1: Nggak, malahan beliau kan dia laundrynya tuh laundry gas kan kak, dia kan cepet tuh kalau laundry gas tuh.
0: Gas tuh yang uap nggak sih?
1: Iya uap.
0: Setrika uap.
1: Bukan, dia ada juga kak mesin cucinya tuh yang gas gitu.
0: Oke, itu cepet lagi ya?
1: Ya cepet lagi, proses 1 jam udah siap gitu. Jadi nggak usah lagi kita jemur ke
0: kering
1: matahari, nggak usah kering langsung, betul.
0: Okay. Ekspres ya?
1: Ekspres gitu. Nah jadi cerita-cerita gitu, jadi beliau bilang gini, "Nanti kalau misalnya butuh sesuatu untuk perbaikan atau apa, hubungi aja ibu, suami ibu bisa gitu."
0: Oke.
1: Gitu, Masya Allah banget kan kak.
0: Baik ya. Kamu ngerasa gak dipermudah semuanya sama Allah? Iya kan?
1: Masya Allah.
0: Iya kan, jadi mulai dari start awalnya gitu. Terus gak ada kesulitan sama sekali, pasti ada.
1: Pasti ada, gak pasti mungkin ada. Pengusaha itu semuanya ada.
0: Dan itu semuanya dihadapi.
1: Semuanya dihadapi, alhamdulillah.
0: Sendiri?
1: Ya sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya betul.
0: Ya kan tadi orang tuanya udah gak ada nih, jadi supportnya itu dari mana?
1: Mungkin disekelilingi kawan-kawan kuliah gitu.
0: Mereka yang support system.
1: Iya, support system.
0: Sama diri sendiri pasti.
1: Iya, sama diri sendiri.
0: Sama kalimat
1: pasti.
0: Quotes awal tadi ya.
1: Iya.
0: Siapa tuh? Ada.
1: Spesial, ada dong.
0: Someone special.
1: Someone to talk.
0: Iya, karena kan perjalanan sambil kuliah, nyari uang juga, bisnis juga. Ini bukan sekedar soal uang yang dapat 900 ribu per bulan.
1: Iya.
0: Tapi ini benar-benar usaha sendiri, kerja dibantu sama teman-teman. Udah ada karyawannya
1: udah
0: bahkan.
1: Udah ada karyawan.
0: Wow. Masya Allah. Udah berapa lama ini?
1: Udah 1 tahun. Jadi mulai usahanya tuh dari tanggal 4 April 2025.
0: Nah, ya. Itu belum bencana ya?
1: Belum. Nah, bencana ya kena juga kita.
0: Terdampak. Mesinnya?
1: Mesinnya enggak, kain orang sih. Kain orang di dalam rumah itu terombang-ambing gitu kan.
0: Allahu Akbar. Jadi kain kan, cucian orang.
1: Kain cucian orang. Jadi ya
0: Tanggung dong
1: ruginya.
0: Oh, enggak ada dispensasi dari si yang punya bajunya?
1: Sebagian ada, sebagian enggak. Kan itu udah amanah ya, udah tanggung jawab. Betul. Sebagai pengusaha lah gitu.
0: Kamu juga melihatnya seperti itu? Maksudnya apa, wajar juga orang minta
1: wajar
0: ganti
1: juga
0: rugi gitu ya?
1: Karena kan udah diamanahkan. Sebelum banjir kan itu udah diamanahkan, Kak. Kita kan gak tahu lah ya, kadarullah ya kan, Kak.
0: Gak minta dispensasi sama yang punya, "Bu, tolong dong pengertiannya," gitu.
1: Ada.
0: Tapi yang harus dibayar juga ada?
1: Ya ada, betul.
0: Oke, itu jadi salah satu tantangannya.
1: Iya, jadi salah satu tantangan.
0: Cara menghadapinya gimana?
1: Aduh, cara menghadapinya gimana ya?
0: Satu ya nangis.
1: Ya pasti nangis gitu kan.
0: Manusiawi
1: banget, apalagi terus, cewek ya kan.
0: Cara bangkitnya enggak udahan aja.
1: Enggak.
0: Bangkit lagi
1: gitu. Kayak mungkin sebelum memulai usaha, udah memulai aja masih 2 bulan. 2 bulan itu udah banyak yang menghina, merendahkan gitu.
0: Ada.
1: Kayak usahamu masih kecil lah, masa udah kayak sok ini kali gitu. Usahamu rumahan tapi kayak sok berlagu apa gitu.
0: Kayak kenapa itu, kenapa ya mereka berpikir gitu? Atau mungkin ada bawaan sikap yang berubah dari Suher?
1: Enggak sih, Kak.
0: Perasaan enggak ya. Memang ada aja mungkin ya orang-orang di sekitar kita ya.
1: Iya.
0: Dan sangat terusik. Enggak.
1: Mungkin sakit hati ya juga. Karena kan kita baru merintis gitu ya kan, Kak.
0: Tapi nggak down.
1: Sedikit down, sempat. Cuman sempat semangat lagi,
0: bangkit lagi
1: gitu. Ya udah gitu, Kak.
0: Berarti ada juga ya ternyata tantangannya ya. Baru itu bulan 4, baru 11 kita udah bencana.
1: Iya, betul.
0: Harus bayar punya orang, baju terombang-ambing, rumah kotor.
1: Iya, rumah kotor.
0: Bersihkan.
1: Nah itu kan kalau waktu banjir itu ya air kan masih belum normal ya kan, Kak.
0: Iya, untuk distribusi air ya, untuk kita lanjut bisnis kita belum bisa.
1: Iya, belum bisa lah, Kak. Jadi pas itu kurang lebih 2 minggu saya off laundry gitu.
0: Dan baju-baju orang itu sama sekali gak bisa dipakai? Bisa
1: sebagian, Kak. Sebagian ya ada terkena luntur.
0: Dan itu ya yang jadi tantangan terbesar sebenarnya. Tapi mampu melewati. Dan ada hal yang buat Suher bangkit lagi? Apa?
1: Ya mungkin gimana ya? Ya gara-gara direndahin tadi, Kak.
0: Mau buktiin sama mereka
1: gitu. Kebanyakan kayak rumahnya udah enggak ini, udah enggak cemara gitu.
0: Iya.
1: Ya sebagian mereka yang nge-stuck di zona nyaman ya kan, Kak.
0: Okay.
1: Yang nge-stuck di zona nyaman. Kalau saya bakal buktiin, saya enggak mau nge-stuck di situ aja. Sebagian orang enggak ada orang tua tuh sedih gitu.
0: Iya.
1: Mau berapa tahun pun dia bakal sedih.
0: Iya.
1: Udah enggak ada orang tua, ngapain aku harus gini? Ngapain
0: putus
1: aku
0: asa.
1: Harus gini? Putus asa gitu.
0: Kamu enggak mau.
1: Kalau saya enggak mau. Kalau saya mau buktiin ke generasi yang lain tuh ya gak bisa kita harus gini-gini aja. Gitu. Gak bisa kita harus melanjutkan generasi sandwich ya. Gitu.
0: Berarti apa tadi ya yang Kak Yuna tangkap adalah tantangan yang datang itu dari omongan orang-orang sekitar itu malah jadi penguat
1: saya
0: dan motivasi justru. Bukan malah, betul juga ya orang ini bilang udah gak mau saya.
1: Kayak semisalnya Allah laundrynya aja masih kayak ini. Ya saya gak mau tuh, saya udahlah biarkan aja. Penting saya jalan aja gini.
0: Ya Allah
1: gitu.
0: Oke, tantangan banyak banget. Salah satunya itu tadi. Tantangan waktu, manajemen waktu. Kerja, kuliah, punya karyawan lagi. Ngurusin itu gimana caranya?
1: Sejujurnya capek ya.
0: Capek banget. Istirahat jadi kurang.
1: Ya istirahat jadi kurang. Ya namanya jadi pengusaha itu kita harus berani gak ada waktu. Berani diomongin. Berani ambil risiko. Dan berani tidak ada kawan. Tidak ada teman.
0: Hah?
1: bukan berarti kita nggak ada kawan.
0: Nggak sempat ngopi gak, ya?
1: Iya, nggak sempat ngopi, nggak sempat nongkrong sih gitu.
0: Iya, begitu diajak sibuk terus iya, kan. Sibuk terus, akhirnya teman-teman gitu. Pergi.
1: Iya, betul.
0: Harus siap tentang
1: harus
0: itu.
1: Harus siap tentang itu. Ya, kita harus siap dengan kesepian. Kesepian gitu. Banyak seharusnya mahasiswa yang lagi kuliah ini ya nongkrong, main-main
0: menikmati
1: sana
0: masa
1: sini.
0: Mudanya.
1: Menikmati masa muda banget ya, bukan gitu menjadi pengusaha kan? Gitu.
0: Tapi Soher menomorduakan itu.
1: Iya, menomorduakan itu.
0: Waktu gak akan berjalan balik lagi Soher muda lagi loh nanti.
1: Iya.
0: Udah dipikirkan tentang itu? Udah siap juga dengan resikonya?
1: Sudah. Ya mungkin mahasiswa sekarang masih berkelana lah ya, kesana kemari, main-main gitu. Kalau Soher enggak. Suher merintis usaha.
0: Jadi apa tadi ya, tantangan waktu sama kehilangan semuanya tadi, kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang seharusnya di usia sekarang ini kita memang masih nongkrong-nongkrong itu. Tapi kan penghasilan bertambah.
1: Iya sih.
0: Terobati dengan
1: ya,
0: itu.
1: Terobati dengan itu. Tapi ada juga tantangan itu mengenai kuliah ya. Tantangan dengan kuliah itu.
0: Apa nih?
1: Mungkin nabrak nih dengan UAS, dengan ujian nih, yang posisinya Suher sekarang ini.
0: Oh iya.
1: Ya, posisi Suher sekarang ini kan semester 6.
0: Okay.
1: Nah, jadi alhamdulillah juga keterima magang di Bank Indonesia. Wishlist banget gak sih
0: keren
1: bagi kita? Masya Allah. Dah itu keterima di magang Bank Indonesia dan nabrak dengan ujian.
0: Di bulan ini?
1: Di bulan ini. Nah, ini belum selesai dengan ujian nih, seharusnya dua lagi. Minggu kemarin udah izin juga dengan pihak Bank Indonesia untuk
0: Nggak hadir
1: untuk mengikuti UAS. Alhamdulillah dikasih ya, sangat masya Allah kali
0: diberi pengertian tentang itu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Sebenarnya karena kalau yang Yuna tangkap setengah perjalanan obrolan kita adalah kejujuran sih.
1: Iya.
0: Ya, dari iya, awal kejujuran. Juga kenapa nggak keluar dari laundry itu, bohong aja sama ibu itu, bu saya mau fokus kuliah ya, tapi kamu milih jujur.
1: Iya, jujur.
0: Sama Bank Indonesia juga kamu milih jujur, pak saya ada ujian, kenapa nggak cari alasan keluarga mungkin, tapi jujur adalah kunci.
1: Iya.
0: Itu betul. Mungkin salah satu yang buat jalan jadi mudah ya.
1: Masya Allah.
0: Jujur itu tadi. Kalau tantangan modal awal?
1: Kalau tantangan modal awal
0: tadi mesin udah dari peninggalan.
1: Iya, betul.
0: Dan kondisinya masih bagus, enggak ada yang bagus. Perlu di servis.
1: Masih bagus banget.
0: Setrika beli.
1: Setrika ada juga
0: peninggalan lagi.
1: Enggak peninggalan, beli
0: oh,
1: sendiri.
0: Beli. Oke, okay. Terus.
1: Jadi setrikanya itu belum uap ya, guys.
0: Masih
1: yang manual biasa gitu. Mungkin kalau modal semuanya berkecukupan, alhamdulillah.
0: Cukup. Tinggal tantangannya yang disebutkan tadi sebelumnya aja ya. Bukan soal uang ini, kali ini soal mental.
1: Iya, kali ini.
0: Ya, kesehatan mental dari orang-orang yang mengusik itu
1: ya,
0: tadi
1: mengusik.
0: Harus kuat. Tapi kan ada Ayang Beb. Apa dia pergi juga?
1: Enggak,
0: dia tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Dia support. Walaupun teman-teman sudah pergi, dia masih ada.
1: Masih ada.
0: Thank you.
1: Gemes.
0: Baik, untuk modal awal yang memang menggunakan tabungan sendiri.
1: Iya, betul.
0: Ya, dikuras dong tabungannya. Yakin usahanya jalan.
1: Yakin. Jadi dengan kata awal saya tadi ya. Ya, kita mulai aja dulu. Kalau nggak kita mulai, kita nggak tahu kegagalan okay. Itu gagal kita nggak bakal tahu. Ya kalau kita nggak tahu gagal, mau bagaimana kita tahu keberhasilan di depan?
0: Coba aja dulu.
1: Ya kan di kehidupan ini ya namanya ada dua, gelap dan terang.
0: Okay.
1: Ya kadang-kadang kita gelap, kadang-kadang kita terang. Gitu.
0: Antara dua itu aja.
1: Ya antara dua itu aja.
0: Jalanin aja. Tapi harus siap.
1: Ya harus siap.
0: Jangan stres ya, kalaupun ada kegagalan yang dihadapi.
1: Kayak mati lampu kan, kita nggak tahu tiba-tiba mati lampu. Kapan ya hidupnya. Nah tiba-tiba hidup nih. Ya berarti terang dong.
0: Gitu dong
1: gitu
0: pikirannya dong. Ya
1: gitu
0: Allah
1: pikirannya.
0: Sepositif itu aja udah. Masya Allah ya. Jujur mengatasi masalah permodalan ini dari awal menggunakan tabungan dan tidak ada pinjam sana sini.
1: Alhamdulillah tidak.
0: Tidak ya, tidak dari pinjaman apa kredit bank mungkin atau enggak
1: belum.
0: Ya. Belum sejauh itu.
1: Belum
0: ya.
1: Sejauh itu kakak.
0: Dan kalau bisa gak usah lah ya.
1: Kenapa
0: pakai usaha kecil-kecilan aja dulu.
1: Takut. Ya sebenarnya takut sih karena risikonya lebih tinggi ya kan kak. Dengan saya Masih usia 19 tahun, 20 tahun.
0: Tahun ini, tapi belum?
1: Tapi belum. 21
0: tahun. Oh, jalan 21. Jalan 21. Baik. Nah, ini kan obrolan kita lebih kepada target kita kan anak-anak muda ya, ya yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Apa mindset yang Suher pegang supaya tetap bisa enjoy, nikmatin proses, padahal kan untuk keuntungan besarnya kan belum tentu terlihat di awal. Itu apa? Proses versus target.
1: Gimana ya? Ya, merintis dari nol itu enggak hal yang buruk ya.
0: Oke.
1: Enggak hal yang buruk. Tapi melainkan kita ya kayak Serbian tadi berani memulai gitu. Dan untuk generasi Gen Z ya. Sejujurnya banyak nih kawan-kawan yang stuck di zona nyaman kan. Banyak banget.
0: Mereka gak mau mulai usaha apapun, mereka gak mau bergerak, tapi mau hidupnya enak.
1: Mau hidupnya enak gitu.
0: Tapi kamu gak mau tapi seperti itu.
1: Gak
0: mau keluar dari hal-hal yang nyaman untuk berkembang.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan dalam setiap bisnis ini kan pasti ada masa sulit dan masa gagal yang tadi sudah diceritakan kan. Salah satu kegagalan yang paling berkesan yang tadi, banjir tadi, atau banjir ada tadi. Lain?
1: Itu aja.
0: Itu ya, kegagalan besar yang pernah dihadapi adalah baru mulai bisnisnya.
1: Baru lagi naik-naik daunnya.
0: Oh iya.
1: Lagi naik-naik daunnya gitu, lagi rame-ramenya.
0: Berarti targetnya mahasiswa situ?
1: Mahasiswa
0: dan tetangga kanan kiri.
1: Ya, tetangga kanan kiri, ibu-ibu rumah tangga.
0: Dibatasin, per harinya cukup 50 kilo aja, 20 enggak. Kilo aja. Enggak,
1: terima terus gitu.
0: Karyawan ada berapa?
1: Karyawan cuma satu.
0: Sanggup dia?
1: Iya, sanggup. Dengan saya juga.
0: Oh, berdua.
1: Berdua.
0: Oke, okay. Bagi tugas dong. Berarti siapa yang nyuci, siapa yang setrika?
1: Iya.
0: Jemur lagi?
1: Iya, jemur lagi. Tapi awal saya buka itu saya sendiri. Saya sendiri.
0: Menghandle semuanya?
1: Menghandle semuanya.
0: Berapa kilo?
1: Seminggu mungkin 100 kilo ya.
0: Wow.
1: 100 kilo mungkin.
0: Insyaallah. Kuat loh ini. Karena setrika kan?
1: Ya,
0: tapi setrikanya ringan ya?
1: Setrikanya ringan. Ya, kita harus kekurangan ini ya, kekurangan jam tidur
0: sampai pagi
1: mungkin
0: besoknya lanjut lagi,
1: mungkin tidurnya 1 jam, apalagi ya dengan tantangan ujian tadi ya, kita harus menghandle laundry juga, menghandle usaha juga, belajar lagi, belum lagi dengan kegiatan yang lain.
0: Aduh. Gitu,
1: jadi saya bagi-bagi waktu. Mungkin pulang ada waktu 15 menit, saya pulang bentar ke rumah untuk jemur, untuk apa gitu. Untuk antar kain, pagi-pagi tuh saya antar kain dulu nih, jam 7.
0: Ada jasa antar jemput lagi?
1: Iya betul, gratis antar jemput.
0: Mereka gak ngambil atau ini sendiri?
1: Gak.
0: Ya Allah.
1: Gratis antar jemput.
0: Berarti itu yang buat tertarik akhirnya.
1: Ya itu marketing untuk Gen Z ya, yang Gen Z ini kan mager.
0: Sama instan.
1: Sama instan aja.
0: Dia mau cepat tapi gak mau repot.
1: Iya betul.
0: Kamu gunakan itu.
1: Iya betul.
0: Jadi itu, antar jemput,
1: ya, antar
0: baju
1: jemput.
0: Kotornya diambil,
1: ya.
0: Selesai diantar.
1: Yes, betul.
0: Dengan harga Rp10.000 per kilo.
1: Tidak.
0: Berapa?
1: Cuci setrika 6.000. Murah kan?
0: 6.000 per kilo?
1: Iya.
0: Murah. Besok ambil baju Kak Yuna.
1: Boleh.
0: 6.000 per kilo hanya untuk Lok Sumawi dan sekitarnya?
1: Iya, betul.
0: Enggak dibatasin hanya di wilayah kampus apa kos tadi aja?
1: Enggak.
0: Lok Sumawi boleh?
1: Iya, boleh.
0: Ya Allah, terus ambil pakai motor lagi?
1: Iya, pakai motor. Betul. Kalau untuk ekspres mungkin di tempat lain 10.000 ya per kilo. Kalau di tempat saya itu 7.000.
0: Cuma beda 1.000?
1: Iya betul.
0: Kapan ngerjainnya? Nanti takut banyak loh. Nanti setelah ini banyak yang order. Kamu bisa usahanya amin. Meledak. Amin ya Allah ya. Mohon bantu, dukung dan support UMKM kita.
1: Amin.
0: Ya karena ini Suher ini mahasiswi. Dia juga apa ya, tangguh sih menurut Kak Yuna. Dari Takengon, Aceh Tengah, turun ke Lok Sumawi tahun
1: 2023
0: mulai kuliah,
1: iya.
0: Ngekos di Bukit Rata.
1: Iya betul.
0: Kemudian jadi pekerja laundry tahun
1: 2025
0: tuh baru kerja.
1: Iya.
0: Loh, baru kerja berapa bulan langsung buka usaha sendiri?
1: Baru 2 bulan.
0: 2 bulan kerja?
1: Iya, baru 2 bulan kerja saya langsung merintis
0: Buka sendiri usaha. Dan semuanya dikerjain sendiri.
1: Iya betul.
0: Dengan resiko kekurangan waktu dan kehilangan teman nongkrong.
1: Iya betul.
0: Dan sekarang sudah punya karyawan.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dia? Teman, saudara, tetangga?
1: Dia cuman kuliah di UIN. Cuman sebenarnya saya belum kenal dia. Oh, nggak kenal, cuman saya reply di ini di Instagram, di WA gitu, cari karyawan.
0: Satu orang.
1: Satu orang. Okay. Dan banyak juga yang berminat, yang ngechat. Ya saya.
0: Kenapa pilih dia?
1: Pilih dia gitu.
0: Kenapa?
1: Mungkin
0: dia duluan.
1: Dia duluan.
0: Oh.
1: Dia duluan ngechat gitu.
0: Ya siapa cepat dia dapat.
1: Akhirnya dia.
0: Padahal nggak kenal.
1: Tapi sama-sama orang Aceh Tengah. Aceh Tengah.
0: Itu jadi salah satu alasan milih dia juga ya. Oke, sesama lah di daerah. Dia juga perantau kan di sini. Akhirnya dia pindah ke kos bareng, enggak?
1: Enggak. Kosnya beda. Kosnya masing-masing.
0: Dia datang
1: dan saya kalau untuk karyawan itu saya enggak mau menekan. Enggak mau untuk dia tertekan. Saya cukup 8 jam dia kerja udah pulang aja, selesai. Selesaikan.
0: Okay. Ada satu lagi yang Kak Yuna khawatirkan adalah soal kejujuran karyawan.
1: Iya.
0: Gimana caranya Suher memastikan dia jujur? Takutnya hari ini 10 kilo yang masuk, dia lapornya 8. Ada kemungkinan itu terjadi?
1: Alhamdulillah belum ada.
0: Kalau maksudnya bisa aja kan?
1: Bisa aja.
0: Bisa.
1: Ya kan WA yang orang order kan di Suher gitu.
0: Oh.
1: Belum dia pegang gitu.
0: Dia nggak megang.
1: Dia nggak megang.
0: Dia saya cuma eksekusi aja.
1: Ya eksekusi aja.
0: Pembayaran.
1: Pembayaran melalui saya.
0: Oke.
1: Dan kebanyakan tuh Genji ya Chris ya transfer ya.
0: Jadi ya, aman.
1: Jadi aman gitu. Untuk apa dikhawatirkan dan pulangnya pun kan saya ke kos sendiri. Saya yang melihat semuanya gitu.
0: Oke. Dan itu bisa masih bisa diatur selama
1: masih diatur selama ini.
0: Karena juga mungkin kuotanya masih 100 kilo loh pernah sebulan.
1: Ya pernah seminggu tuh Kak.
0: Seminggu
1: ya. Kalau sebulan kadang-kadang ada sampai 300 kilo kurang lebih.
0: Ya Allah, nyuci lagi, setrika lagi. Tapi gak cuci tangan ya.
1: Enggak.
0: Semuanya kita masukkan mesin. Dan ya, tidak ada baju yang tertukar.
1: Alhamdulillah.
0: Dikasih name tag atau apa?
1: Enggak ada dikasih name tag Kak.
0: Caranya?
1: Karena mungkin kekurangan modal ya. Jadi kayak kita tuh
0: ingat-ingat baju batas.
1: Iya. Kayak jemurannya tuh
0: ditandain
1: gitu.
0: Okay.
1: Oh ini punya beliau punya ini, punya ini gitu.
0: Masih pakai tanda manual.
1: Masih pakai tanda
0: kalau
1: manual.
0: Kalau ada modal lagi, pengen dong beli name tag itu.
1: Pengen dong ruko terus langsung nih.
0: Lebih ke tempatnya ya.
1: Lebih ke tempatnya maunya terus.
0: Gitu. Terpisah dan besar, nyaman gitu ya. Mudah-mudahan sih. Terus yang dijual tadi adalah antar jemput. Biaya yang lebih murah dibandingkan dengan yang lain.
1: Iya,
0: ya ada sih beberapa mungkin yang seperti itu, tapi ditambah lagi dengan antar jemput tadi.
1: Iya, ongkirnya ya kan Kak.
0: Ongkirnya free, terus bayarnya juga fee oleh transfer, memudahkan semuanya. Ya, kalau untuk modal-modal sabun dan lain-lain, listrik juga.
1: Cukup.
0: Itu gak jadi satu tantangan sih kayaknya ya. Tantangannya tadi cuma di waktu aja.
1: Ya, di waktu aja.
0: Dan sekarang udah enjoy.
1: Belum enjoy ya, karena belum keluar ini. Belum semua selesai mata kuliah. Jadi kayak belum enjoy banget.
0: Betul.
1: Dan sekarang tuh kayak orang mau pulang nih. Kan mau pulang nih kan Kak. Jadi banyak orang ekspres gitu. Jadi kayak mana sih gitu.
0: Ngejar itu ya.
1: Ngejar itu. Dan orang kerja kan juga mau balik kan. Aduh gimana ya.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Iya. Udah mikirin solusinya?
1: Solusinya ya harus kita cari yang lain lagi. Cari kerja.
0: Orang kerja lagi kan? Dan itu juga harus dipilih-pilih.
1: Ya, harus dipilih lagi.
0: Coba hubungin yang udah masuk tadi. Belum tentu.
1: Belum tentu sih Kak. Karena kan mereka juga pulang juga, pulang kampung juga.
0: Oh, jadi terkendala dengan waktu itu tadi ya. Kalau dukungan tadi dari mana aja kamu? Dapatnya dari keluarga, orang tua kan udah gak ada dua-duanya. Tapi yang kandung, abang, adik, kakak?
1: Keluarga ada kakak dan abang.
0: Mereka support?
1: Support, dan lingkungan sekitar, bahkan orang yang gak dikenal tuh mendukung saya.
0: Oh iya.
1: Ketimbang daripada orang-orang yang kenal kita.
0: Iya ya, kenapa lagi? Sering ya, tahu
1: sering.
0: Kalau kita buat usaha tuh, yang dukung orang yang kita gak kenal. Orang yang kita kenal justru kayak ngeremehin atau ngejatuhin.
1: Iya betul.
0: Dan itu gak jadi urusan buat kamu. Gak jadi sesuatu yang dipikirin. Yang awal-awal ada ya?
1: Iya awal-awal ada kayak pasti awal berpikir lah, kenapa sih dia kayak gitu. Padahal kan saya pernah baik loh sama dia gitu.
0: Ya, sedih aja.
1: Sedih aja gitu. Berilingnya waktu ya biasa aja.
0: Biasa aja. Kalau dukungan kampus?
1: Dukungan kampus untuk para dosen
0: ada. Oh dukungan mereka berupa order ke kamu?
1: Order ke saya.
0: Oke.
1: Insya Allah banget.
0: Tolong deh, baju ibu ini jasnya disiapkan ya. Oke, dukungan dari para dosen.
1: Iya betul, dan mungkin mereka juga meng-share ya player-player saya. Suher Laundry Express gitu.
0: Apa namanya?
1: Suher Laundry Express.
0: Suher Laundry Express, pakai nama sendiri.
1: Iya betul.
0: Oke, udah punya itunya juga berarti label apa ya, segala macam itu udah. Sudah diurus, sudah dibuat. Ya, berarti tantangan sekarang, bukan tantangan sih, harapannya ya tadi punya ruko sendiri,
1: ya,
0: apalagi punya mesin yang lebih besar.
1: Ya, betul. Mungkin saya pengen punya ruko sendiri dan nyaman, nyaman untuk semua orangnya. Dan saya ingin kalau jika saya nih, jika ada ruko sendiri dengan mesin yang berkecukupan, mesin yang bagus, saya membuka peluang kerja untuk mahasiswa.
0: Wow, udah ada keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan.
1: Iya, betul. Dengan pengalaman saya, merantau ke sini tuh sulit untuk dapat kerja. Karena kan mahasiswa kan kak, susah ya, sulit untuk waktunya mungkin. Kan dimanapun pengusaha ya pengen dong yang terbaik untuk usahanya.
0: Betul.
1: Apalagi di bidang pelayanannya ya. Dengan mahasiswa ya, dengan waktunya sulit, payah gitu.
0: Betul.
1: Ya jadi saya sendiri kayak susah ya gitu. Sempat kemarin itu dengan kehilangan orang tua ya, kita harus bisa dong.
0: Tahun?
1: Tahun 2024.
0: Udah di sini?
1: Iya udah di sini.
0: Orang tua meninggal?
1: Orang tua meninggal. Posisi saya masuk kuliah.
0: Dua-duanya sekaligus meninggal atau udah duluan ayah?
1: Udah duluan ibu.
0: Oh ibu.
1: Ibu. Jadi waktu saya masuk kuliah Rabu di tanggal 3 Desember 2024, posisi saya di kelas. Jadi keluarga nelponin gitu. Posisi saya HP selalu ini mode ganggu ya, mode sleep.
0: Sleep. Jadi sleep. Kayak silent.
1: Silent gitu. Jadi siapa nelpon tuh tertolak. Enggak. Sendiri gitu.
0: Oke.
1: Dari itu tiba-tiba saya buka HP, ada yang video call gitu. Jadi kan tinggal, jadi saya bilang, kenapa bang gitu, kenapa kak gitu. Ya udah, saya nggak menghiraukan HP dulu nih. Saya masih mendengarkan materi dari dosen. Dan saya buka HP lagi. Nah disitulah saya ngelihat itu patah hati terbesar ya. Dibilang begini, pulang terus deh ya, bapak ada tinggalnya kita gitu. Bapak ada tinggalnya kita, kayak
0: bapak sakit.
1: Iya bapak sakit betul. Bapak udah tinggalnya kita gitu. Oh iya ya kak, pulang nih. Tunggu dulu ya gitu. Udah di tiba-tiba udah di Gunung Salak aja. Pulang terus gitu.
0: Langsung.
1: Dengan kita tangan gemeter ya
0: sendiri,
1: shock lah gitu.
0: Pulang sendiri.
1: Enggak ada kakak ada. Kemarin di sini.
0: Pulang tapi sempat lihat.
1: Alhamdulillah.
0: Sempat ketemu jenazah. Masih. Sempat ya, sempat sebelum dikebumikan begitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau untuk waktu yang tadi Soher cerita, waktu kan sangat kurang ya. Waktu
1: iya.
0: Untuk istirahat
1: iya,
0: yang kurang. Kuliah juga dikejar, apalagi sekarang di Bank Indonesia juga
1: iya.
0: Dikasih kerjaan-kerjaan gitu kan yang harus diselesaikan. Belum lagi sekarang sedang ujian juga.
1: Iya betul.
0: Pernah ada di titik burnout gak? Kayaknya capek gitu, kayak udahlah gitu. Ada.
1: Ada sering dong.
0: Selelah itu
1: pasti.
0: Sampai kayak pengen berhenti gitu. Nah gimana caranya, apa yang akhirnya jadi motivasi nih, aku harus tetap konsisten nih?
1: Kalau untuk mau berhenti tuh enggak ya.
0: Mungkin enggak sampai. Tapi capek aja.
1: Kalau capek aja tuh ya palingan nangis gitu. Nangis dan ya pasti kita sholat lah ya. Sebagai selaki ini kaum muslimin ya.
0: Iya.
1: Ya kalau untuk konsisten, saya senangnya pas ini tiba-tiba kak mau laundry, itu kayak wah orang ini kangen dong sama
0: tring,
1: saya,
0: tring, ya, semangatnya gitu. Datang lagi.
1: Oh nggak cocok nih, saya ambil lah gitu.
0: Oke. Semangat itu muncul dari pelanggan-pelanggan yang merindukan pelayananmu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, jadi kayak ngerasa seneng aja bisa melayani dengan sepenuh hati kan, kayak kecarian mereka.
1: Ya kecarian. Tapi kalau misalnya pelayanan saya terlambat atau apa, saya kepikiran. Aduh kayak mana ya.
0: Beban
1: gitu.
0: Ya.
1: Beban.
0: Karena mau ngasih yang terbaik itu tadi. Sesuai target, berapa hari selesai, secepat mungkin. Tapi dengan kendala-kendala kegiatan dan kerjaan PR itu tadi, kayak butuh karyawan lagi gak? Tambah aja. Belum bisa.
1: Belum bisa sih,
0: belum
1: Kak.
0: Bisa ya.
1: Doain.
0: Bismillah ya. Sekarang kan juga udah zamannya digitalisasi kan, zaman ya, sekarang betul. Yang serba digital. Terus Suher memanfaatkan enggak medsos?
1: Iya, betul.
0: Semuanya.
1: Memanfaatkan.
0: Apa aja?
1: WA sama Instagram aja sih.
0: TikTok enggak?
1: TikTok enggak.
0: Berarti TikTok. enggak lagi mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut.
1: Masih ya, masih juga. Ya namanya laundry ya masih ke mood ya, kecuali makanan. Kalau makanan ya tentang medsos ya, tentang digital sekarang. Ya kalau makanan di mana viral di situin ya.
0: Iya kan? Ya, FOMO.
1: Kalau laundry ya di mana orang nyaman di situ pasti ya.
0: Kalau ini enggak ya. Tapi Instagram yang pribadi atau yang khusus bisnis?
1: Ada khusus bisnis, ada khusus pribadi juga.
0: Jadi yang mau tahu atau yang mau pesan atau yang mau hubungi itu kemana? Ada nih pendengar kita misalnya yang mau dong sama laundrynya Suher Laundry Express. Apa tadi namanya?
1: Suher Laundry Express.
0: Tuh kan bener, yaudah langsung hafal. Oke, gimana caranya?
1: Jadi boleh aja ke Instagramnya Suher Laundry Express. Atau boleh follow IG saya Suharni MH01, nanti di bio-nya itu ada.
0: Di bio-nya tinggal klik juga langsung
1: boleh.
0: Menuju ke akun
1: akun Instagram pengusaha.
0: Kalau ya. Nomor WA boleh di-share enggak ya? Jangan dulu ya.
1: Jangan dulu
0: ke DM aja ya.
1: DM aja gitu.
0: Nanti di DM baru dijelasin untuk paket-paketnya, ya, harga-harganya, antar jemputnya juga ini di Loksmawe. Dan sekitarnya sama apa tadi Bukit Rata ya?
1: Iya, Bukit Rata.
0: Bukit Rata juga boleh antar jemput dengan Rp6.000 per kilo, kalau ekspres tambah 1.000 lagi. Jadi 7.000. Tapi wangi-wanginya enggak bisa di ini ya, pilih.
1: Enggak bisa, Kak, cuma satu
0: harum.
1: Iya, sakura.
0: Sakura aja dan itu best sellernya katanya.
1: Iya, best sellernya.
0: Ya. Baiklah. Terakhir Suher kasih pesan dong untuk mahasiswa sebagai penutup kita di sesi obrolan UMKM di sore hari ini. Mungkin ada wejangan juga dari Suharni yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar kami, seorang mahasiswa mungkin atau juga generasi muda yang masih ragu, masih takut gitu untuk mulai usaha sendiri. Apa pesannya? Silakan.
1: Motivasi ya.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Merintis dari nol itu bukan hanya tentang modal, melainkan berani memulai. Gitu ya.
0: Gitu aja.
1: Ya.
0: Jadi jangan bahas modalnya dulu. Kadang betul. Modalnya udah ada tapi magernya itu.
1: Ya, betul.
0: Sama ketakutan gagal itu tadi. Laku enggak ya? Nanti kalau karena kan kalau kayak Suher sendiri juga ada titik di apa waktu-waktu yang orderan kurang gitu, ada
1: enggak? Iya, betul. Ada. Ada.
0: Nah, di situ ada pengen nyerah juga enggak?
1: Enggak sih, Kak. Enggak, ya? Karena udah pasti ada yang merindukan laundry saya.
0: Oh, selalu tanamkan
1: pidi,
0: itu.
1: Pidi aja pidi dulu,
0: pidi aja. Oh, pasti mereka cari aku nih dengan harga, dengan apa namanya pelayanan.
1: Iya, dengan pelayanan.
0: Ya, dengan kelebihan antar jemput itu tadi mereka pasti cari aku. Ya. Yakin aja dulu yakin. Gitu ya. Oke. Semoga memotivasi pendengar kita dan obrolan kita di sore hari ini juga pendengar dari perjalanan berharga seorang Suharni, kita bisa ambil kalau Yuna pribadi ya, ternyata hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya, seorang Suharni yang baru saja ditinggal oleh orang tuanya, kemudian bangkit dengan izin keluarga juga ngambil modal besar tadi, mesin cuci.
1: Iya.
0: Ya, bukan mesin cuci yang baru, tapi itu bisa menghasilkan uang sampai dengan sekarang, bahkan sudah punya karyawan satu, insya Allah menuju lebih dari satu, bisa membuka lapangan usaha lagi, punya laundry yang lebih besar lagi, punya ruko sendiri ya.
1: Amin.
0: Itu sih keinginan terbesarnya. Terima kasih Suharni sudah hadir di Studio Pro 1. Ya, sudah berbagi inspirasi yang sangat berharga sekali di sore hari ini. Semoga semakin lancar bisnisnya, kuliahnya juga makin cepat selesai. Berapa tahun lagi?
1: 1 tahun lagi, Kak. Insya Allah.
0: Dan untuk pendengar setia kami, ya terutama rekan-rekan mahasiswa, tadi ada pesan yang disampaikan oleh Suher bahwa sesuai tema juga ya, bukan tentang kaya di usia muda, tapi proses bagaimana membangun bisnis. Percaya dan mulailah saja dulu.
1: Betul.
0: Soal hasilnya terang atau gelap, ya pilihannya cuma dua.
1: Terang dan gelap.
0: Namun harus yakinkan kita akan berada di posisi yang terang ya. Jangan takut untuk bermimpi dan mulailah melangkah. Yuna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di obrolan UMKM sore hari ini pamit undur diri. Anda yang ketinggalan obrolan kami bisa tonton kembali di kanal YouTube RRI Loksmawe Official. Dan juga terus dengarkan, pantau terus frekuensi kami di 89,3 MHz. Atau juga bisa mendengarkan RRI Digital. Kita pamit, kita tutup obrolan UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

0: 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar. Dan Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia, takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Lok Semawei, selamat sore pendengar. Jam pulang kerja, jam segini adalah jam santai, jam ngopi. Terutama untuk Anda yang sudah sholat di kantor atau juga tidak ada pekerjaan lainnya di rumah, bisa santai dulu sejenak, merefreshkan kembali otak dan pikiran setelah bekerja dari pagi sampai dengan sore hari ini. Masih dengan koleksi lagu-lagu yang menyenangkan ya, pastinya di sore hari ini. Juga untuk yang sedang nyetir meninggalkan kota Lok Semawei menuju daerah tempat tinggal Anda, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan. Jangan lupa kunjungi website kami di rri.co.id. Banyak sekali berita-berita dan informasi yang bisa Anda dapatkan.

Ya, apalagi Anda yang sore hari ini sedang merasa capek. Bukan capek karena pekerjaan, jadi kenapa? Semakin dewasa, ada saja hal yang membuat capek. Ya, kirain capek bekerja, ternyata ada yang baru bangun tidur, belum juga kerja, tapi kepala rasanya udah penuh. Belum jam 9 pagi, malah udah kepikiran target lah, cicilan, ya, pikiran anak, orang tua, tagihan, masa depan, semuanya jadi overthinking. Belum ada yang benar-benar terjadi, tapi udah capek duluan. Karena apa? Karena ternyata yang paling menguras tenaga itu seringkali bukan soal pekerjaan, tapi pikiran kita sendiri. Kita sibuk memikirkan kalau nanti gagal gimana, kalau rezeki bulan depan turun gimana, kalau usaha yang baru dirintis gak jalan gimana. Padahal hari esok belum datang, tapi kita sudah menghabiskan tenaga untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Bukan berarti kita gak boleh mikirin masa depan ya pendengar, tapi harus tetap jangan sampai mengkhawatirkan hari esok demi ketenangan hari ini. Jadi untuk hari ini gimana dong Kak Yuna? Ya kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan. Sisanya serahkan sama Allah karena ada hal-hal yang memang di luar kendali kita sebagai manusia. Jadi kalau akhir-akhir ini yang sedang merasakan gampang capek, coba bukan cuma istirahatkan badan ya, istirahatkan juga pikiran. Semoga Allah bisa menjaga hati kita dari rasa cemas yang berlebihan, memberikan ketenangan dalam setiap langkah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. 5 menit lagi Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan berita berjaringan dengan rekan-rekan di Korwil Lintas 17 Banda Aceh bersama RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Takengon, Sabang dan Singkil. Yuna sapa dulu pendengar setia kami yang lagi gak mudeng. Terserah Yuna aja, yang penting muterin lagu yang bisa buat jingkrak-jingkrak sedikit. Apalagi ya, lagu yang nge-groove di sore hari, yang bisa menghilangkan kepusingan dan kepuyengan. Seharian menghadapi laptop, seharian menghadapi bos, menghadapi rekan-rekan kerja yang nyebelin. Ada enggak? Alhamdulillah Yuna sih enggak ya, semuanya enjoy. Semua baik-baik saja. Kenapa? Karena Yuna tidak memikirkannya. Kalaupun memang ada yang menyebalkan, Yuna anggap mereka kurang bahagia dengan hidupnya. Dan Yuna bahagia, jadi Yuna enggak mikirin. Dan salah satu ciri-ciri orang yang sudah bahagia dengan hidupnya adalah tidak memikirkan hal-hal tersebut. Mau diomongin terserah, gak bawa beban juga. Ya sedih sih ada, sedih kenapa ya dia omongin aku kan gak omongin dia. Kenapa ya dia marah sama aku, kenapa ya dia tiba-tiba diem gitu kan. Kalau sekarang Yuna sudah tidak ada lagi di posisi bingung ketika orang-orang yang tiba-tiba kecewa langsung diem padahal Yuna gak sedang berbuat apa-apa. Jadi kita tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Marilah kita berdansa dengan Rosa. Ada gak lagu Rosa yang enak didengarkan sore hari ini? Pilih mana coba? Pudar atau Hey Ladies? Cepet lah. Hey ladies. Hey ladies, Yuna dibantu nih sama rekan Yuna Anita Diana melaporkan yang ada di sebelah Yuna yang sedang menyiapkan laporan-laporannya untuk besok pagi. Anda bisa dengarkan di Fokus Pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawing.

0: medis apaan sih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Mulabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 syarat berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan.

Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusdar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusdar

0: SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
1: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Untuk selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
0: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga collector bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, jadi itu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kok orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Nggak tentu, tergantung banyak buah.
2: Biasanya kalau ini berapa cara angkanya? 500?
4: Alhamdulillah, lebih
2: 500?
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari, adalah yang dari Zam ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Tapi itu kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuhas tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuhas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuhas meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menahun itu kan. Tidak ada orang lain bahwa banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti ini. Kenapa Pak merancang kebutuhan daripada program kesehatannya dipadai rancang.
2: Bupati Eli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 gampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten CWA Siswanto mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026 dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 gampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 gampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, Alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
1: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan fasilitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan adminduk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan COVID, kolaborasi tim, personil, angkat, dan proses yang terkaitkan secara keseluruhan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam, Hidayatul Muklis, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini, ada lebih kurang 1.000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil Samun Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua, siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
5: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua yaitu ayah merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
5: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan, serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut, merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi.
8: Dan saya Dewi Mohatang.

101 RRI Loksemawe, pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz. Dan hari ini juga hari Senin yang cukup melelahkan bagi Anda yang terus bekerja sampai dengan sekarang juga masih di depan layar, atau boleh dipending sampai dengan besok dilanjutkan kembali. Bukan deadline yang harus selesai hari ini. Ada satu informasi terkhusus untuk pria-pria. Coba ya, jangan merokok di tempat umum. Dan untuk para wanita atau juga pria yang tidak merokok, coba mulai dari sekarang kita normalisasi gerakan tutup hidung di depan orang yang merokok yang bukan pada tempatnya. Karena ruang terbuka itu bukan berarti kita bebas ngepul ya. Kita harus lihat juga di sekitar apakah ada anak-anak kecil atau juga ada non-smoker. Kalau mau bebas di mana aja boleh sih. Syaratnya cuma satu, asapnya tolong ditelan sendiri aja. Jadi catatan pentingnya adalah ruang terbuka bukan berarti bebas ngebul ya. Kita tahu juga bahwa yang sedang merokok itu mungkin lagi stres, lagi capek, butuh ritual dalam tanda kutip ya. Ritual untuk melepas penat dan mulut asemnya seharian. Tapi ketika berada di luar itu bukan berarti kita bisa ngerokok kapan aja di mana aja tanpa lihat lagi di sekitar kita. Apa yang harus dilihat Kak Yun? Iya, jadi sebelum nyalain rokoknya, coba noleh dulu, ada anak kecil enggak? Ada lansia enggak? Coba perhatikan area yang sedang Anda berada itu memang wilayah atau area khusus perokok atau enggak? Kalau memang banyak dikelilingi oleh orang-orang yang tidak merokok, sebaiknya matikan api rokoknya. Memang ini hal-hal yang kelihatan sepele, tapi kalau misalnya kita bisa memperhatikan ini, berarti kita sudah menjaga kenyamanan orang lain. Karena nyamannya kita bukan alasan untuk ganggu nyamannya orang lain gitu ya. Kita punya hak untuk ngerokok, tapi orang lain juga punya hak untuk bernafas bersih. Dan dua-duanya valid, tapi bukan berarti kita bebas untuk menabrak hak-hak dari orang lain. Jadi ini ngelarang nih ceritanya? Bukan, ini bukan soal ngelarang, ini soal sadar sekitar. Jadi ruang terbuka itu bukan izin bebas untuk merokok. Lihat dulu apa yang ada di sekitar kita dan berikan pengingat bahwa nyamannya kita tuh jangan menjadi alasan untuk mengganggu orang lain. Hak ngerokok juga sama dengan hak bernafas bersih, sama-sama valid selama nggak ganggu satu sama lain. Ada nggak yang mau komentarin tentang hal ini? Mungkin pernah di posisi yang harus nutup hidung di ruang publik, masih berani atau masih segan? Sepertinya mulai sekarang kita stop ngasih empati ke orang yang nggak punya empati ke orang lain. Ya, kalau punya pengalaman yang relate sama hal ini, boleh dong kasih komentarnya. Walaupun tugas Yuna di sini tinggal sebentar lagi sampai jam 6, dan jam 6 juga kita masih menunggu kehadiran Ustadz dalam tausiah sore yang akan hadir untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe di frekuensi 89,3 MHz. Selamat sore juga untuk Anda yang sedang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Loksmawe. Pendengar setia, manusia tentu mendambakan kelancaran dalam urusan rezeki. Kita yang bekerja keras, memeras keringat, dan juga berdoa selalu agar pintu keberkahan terbuka lebar. Namun yang namanya roda kehidupan itu kan terus berputar. Ada kalanya kita diuji sampai dengan titik terendah. Bahkan juga kita merasa jalan mencari nafkah begitu sempit. Ada yang usahanya bangkrut, pekerjaannya hilang. Sampai juga ada yang berada di kondisi terburuk dalam mencari

0: rezeki. Nah, di saat seperti itu ada rasa putus asa atau rasa cemas yang datang, bahkan keraguan terhadap takdir. Ini menguji keimanan kita pasti. Ya, bagaimana sebenarnya sudut pandang Islam melihat fase terendah ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Seharusnya sikap kita seperti apa dalam melihat ujian rezeki ini? Apakah ini menjadi penggugur dosa atau pengangkat derajat kita? Nah, untuk mengupas hal ini secara mendalam dalam dialog Tausiah Sore edisi Senin 13 Juli 2026 bersama guru kita yang sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Ustaz
1: Damanhur? Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Alhamdulillah, sore hari ini. Apakah tadi pagi mengantarkan anak ke sekolah?
1: Always,
0: bukan karena MPLS?
1: Enggak.
0: Jadi setiap hari antar anak dulu baru masuk kerja?
1: Benar.
0: Iya, jadi tugas utama adalah mengantar ananda tercinta, satu atau dua?
1: Ini yang keempat.
0: Yuna salah ya tebakannya. Baik, Ustaz, di sore hari ini selama 30 menit ke depan kita kan membahas tentang tema besarnya adalah rezeki tadi ya Ustaz ya, kondisi terburuk dalam mencari rezeki. Dalam prolog Yuna juga tadi Yuna sampaikan ada orang-orang dalam kondisi terburuk mereka dalam mencari rezeki, misalnya sudah maksimal ikhtiarnya tapi hasilnya minim. Ya, bahkan ada yang kehilangan mata pencahariannya. Nah, apakah kondisi ini ujiankah? Ujian kasih sayang dari Allah? Atau mungkin ini justru ada kaitannya dengan teguran dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Ustaz? Silakan penjelasannya.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya salut sama prolognya tadi, Kak. Serius. Kalau seandainya saya buat acara, pasti saya undang Kak Yuna untuk menjadi moderatornya.
0: Wow, diterima dengan baik, Ustaz. Ditunggu undangannya. Silakan, Ustaz.
1: Ini berapa amplopnya?
0: Ya Allah, dibahas di sini loh, bener ya. Kalau untuk Ustaz sih ya nanti kita bahas.
1: Oke, tapi keren loh Kak. Serius keren, bisa
0: karena relate. Apa yang Yuna sampaikan betul-betul terjadi Ustaz.
1: Dan inilah yang dimakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita selama ini telah mencari rezeki tapi kita gak tahu. Dan seharusnya ini harus kita bekali. Maka kenapa di dialog setiap Senin sore ini kita membahas bagaimana cara mencari rezeki, islahul mal, itu bagaimana cara memperbaiki harta kita. Jangan sampai harta udah cari, udah banyak, udah numpuk, udah ngumpul, tahu-tahunya nanya, benar gak ya cara saya cara mencari rezeki ya? Nah, itu dia. Maka terkadang kondisi manusia itu dia bisa pada masa puncaknya. Dalam artian masa puncaknya ini dia kerjanya biasa aja, tapi rezekinya kok melimpah. Ya, tapi ada juga orang yang udah banting tulang, istilahnya seperti itu, tapi kok gak dapat-dapat. Nah, ini hal yang memang, dua hal yang memang harus kita jelaskan. Pertama sekali, kalau seandainya kita meyakini bahwasanya rezeki itu memang diberikan oleh Allah, haqqul yaqin. Ya, itu pasti Kak. Haqqul yaqin. Ya, jadi memang harus benar-benar kita yakin sebagaimana kehidupan kita. Kita kok yakin besok masih bangun? Ya. Kenapa kita enggak yakin kalau seandainya rezeki itu Allah yang berikan? Maka jangan pernah khawatir. Itu dia.
0: Kuncinya yakin itu.
1: Yakin
0: tadi.
1: Harus benar-benar beriman kita kepada Allah. Nah, ada sebuah diskusi yang itu viral di media sosial pada saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau menjelaskan tentang rezeki ini. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berada di atas muka bumi ini, engkau ridha terhadap apa yang kuberikan, maka aku akan memberikan seluruhnya. Tapi kalau engkau enggak ridha, enggak ridha terhadap apa yang kuberikan, kamu mau mencari sampai ke ujung dunia pun, kamu enggak akan pernah dapatkan kecuali apa yang aku tetapkan. Dan engkau akan merasakan bagaimana sempitnya dunia ini. Akan lelahnya engkau. Di dalam Al-Quran itu sering diibaratkan seperti ini Kak. Apabila orang itu dia meninggalkan Allah dan Rasulnya, dia itu lelah. Lelahnya bagaimana? Ini kejam Kak. Kejamnya itu bagaimana? Sebenarnya menjadi pelajaran. Kalau seandainya kita meninggalkan Allah dan Rasul, kita lelah. Lelahnya seperti anjing. Anjing dikasih makan tetap menjulurkan lidah. Enggak dikasih tetap menjulurkan lidah. Begitulah lelah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Usaha, setelah itu kita tawakal. Dan kita ridha terhadap pemberian Allah. Ini yang paling susah.
0: Ridhanya itu.
1: Ridhanya ini. Nah, kenapa? Kok bisa ya saya gak dapat?
0: Iya, kok saya bisa, udah usaha.
1: Kok dia kok tenang-tenang aja kok bisa gitu. Kok bertambah terus emas di tangannya.
0: Iya
1: Itu menjadi apa namanya bisikan dari bisikan iblis pada kita untuk membuat tidak rela, tidak ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah.
0: Iya.
1: Nah, ada satu ayat itu yang mengatakan kalau seandainya Allah mencurahkan rezekinya dari langit, maka orang tersebut akan terlewat, agak kelewat batas. Ini merupakan salah satu hikmah. Banyak orang kan begitu diberikan rezeki, dia jadi OKB.
0: Iya. Pamer-pamer dia. Flexing.
1: Makanya itu sebabnya kenapa terkadang kita memang harus benar-benar meyakini kalau saya, kenapa kita yang belum kaya? Karena kalau seandainya kita kaya bisa jadi kufur.
0: Kufur nikmat.
1: Ya, kufur. Kufur tuh kepada Allah. Nah, bisa jadi seperti itu. Sehingga Allah menjepit rezeki kita, sehingga dia itu menetes sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga apa? Kita senantiasa mengadahkan tangan kita ke langit. Bermunajat kepada Allah. Mengadu semua urusan kita sama Allah. Kenapa? Allah rindu sama kita.
0: Oke. Nah, ini cocok berarti dengan pertanyaan lanjutan. Yuna potong sedikit, Ustaz. Soal rindu dengan kita yang berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang kayak gak pernah ada ujian gitu? Rezekinya cukup, keluarganya baik, kesehatannya terjaga. Apa Allah gak sayang?
1: Itu bala.
0: Nah, justru itu bala.
1: Itu bala bagi mereka. Kenapa? Kehidupan di dunia ini berapa lama? Kak Yuna, kalaupun sehat, ya kan, dalam artian diberikan rezeki, paling bisa pakai berapa lama? Paling lama 63 tahun.
0: Iya
1: kan? Ya, kalau seandainya sekarang misalnya umurnya masih 18, misalnya tinggal ditambah berapa lagi misalnya untuk mencapai 63 tahun.
0: Oke.
1: Nah, itu dia. Jangan hanya hitungan tahun. Setelah itu selesai. Itu kalau seandainya normal, kalau seandainya sehat, Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau seandainya enggak sehat, makan ini enggak boleh, minum ini enggak boleh lagi, semuanya udah enggak boleh.
0: Larangan penyakit ya.
1: Ada manfaatnya harta itu.
0: Oke.
1: Ada manfaatnya. Miris loh Kak, ada salah seorang warga di kota Lusmo, dia punya uang cash, uang cash di rumahnya 7 miliar.
0: Wow, kaya dia.
1: Tapi dia tidak bisa memanfaatkannya, seperti saya katakan tadi.
0: Sakit.
1: Dalam kondisi sakit. Nah, yang lebih parahnya lagi begitu nanti dia sakit, dibisik sama istrinya. Di mana simpan duit dia?
0: Iya ya.
1: Begitu masuk ICU ditanyain di mana surat tanahnya. Itu membuat dia lebih cepat. Makanya hal-hal seperti inilah yang memang terkadang harta itu diberikan begitu mudah bagi seseorang, tapi itu sebenarnya azab bagi dia.
0: Kebalikannya kalau banyak dapat ujian, berarti justru bersyukur Allah sayang sama
1: itu
0: kita.
1: Itu dia kuncinya. Itu dia kuncinya.
0: Jadi kita makin sering berdoa, sering mendekatkan diri sama Allah gitu kan.
1: Disitulah kerinduannya kita sama Allah. Kita gak akan apa-apa loh. Buktinya apa? Pernah kita minta untuk lahir ke dunia ini? Enggak.
0: Iya.
1: Terus siapa yang jamin rezeki kita? Kan Allah selama ini yang jamin rezeki kita. Nah, kenapa begitu kita dewasa kita ragu? Pernah gak kita, misalnya Kak Yuna, menemukan bayi di dalam kandungan ibu itu kelaparan? Enggak ada. Gak ada satupun.
0: Kenapa dia lahir dari orang tua yang miskin. Anaknya
1: tetap sehat. Kenapa? Karena jaminan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah mulai dari dalam rahimnya. Jadi apa yang membuat kita itu ragu sama Allah hari ini? Nah, karena keimanan tadilah yang membuat kita tidak percaya sama Allah. Nah, itulah kehebatan iblis. Masa kamu gak ganti-ganti mobil?
0: Kan?
1: Masa kamu sih perabotnya masih itu-itu aja? Lihat tuh tetangga sebelah, suaminya barusan dilantik, kan? Udah berganti, udah full rumahnya AC. Menjadi pertanyaan, menjadi semuanya, menjadi bahan semuanya. Sehingga apa? Membuat dia tidak pernah bersyukur. Itu dia ujian yang paling besar bagi kita. Maka kondisi terburuk, ya, kondisi terburuk itu adalah pada saat seseorang itu dia tidak pernah mau mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka kita gak pernah berhenti, Kak. Tugas kita memang berusaha. Tapi berusaha itu bukan berarti kita itu harus nabrak, harus potong kaki orang, harus senggol, ya kan, supaya bisa naik, ya kan. Gak seperti itu tugas kita. Tapi inilah yang memang semuanya harus kita lakukan supaya kita senantiasa dekat sama Allah.
0: Ya, ada yang berpikir ya, sering sekali dalam kondisi yang sulit terutama nih Ustaz, cenderung kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang hidupnya baik-baik aja dan mapan gitu kan. Kita ngerasa apa ya, gimana gitu kita bisa meyakinkan diri bahwa rezeki ini gak akan tertukar. Biar hati kita jadi lebih lapang gitu Ustaz.
1: Ya karena kan memang itu janji Allah. Tidak akan pernah ketukar rezeki itu. Mau lari kemanapun, mau sembunyi dimanapun,
0: rezekinya segitu.
1: Rezekinya segitu ya segitu. Cuma sekarang bagaimana cara kita mengetuk pintu langit supaya rezeki itu terbuka dan kita siap dalam menerimanya. Maka saya sering mengatakan seperti ini, Kak. Syukur itu merupakan ungkapan rasa bagi kita pada saat kita mendapatkan nikmat.
0: Syukur.
1: Ya. Pada saat kita diberikan nikmat, maka kita ungkapkan, kita batasi rasa bahagia itu dengan syukur. Pada saat kita musibah, ya kan, ditimpa musibah kita, ada sesuatu yang terjadi sama kita, batasi kesedihan tersebut dengan bersabar. Itu dia. Tulis, Damanur.
0: Quotes of the day.
1: Quotes of the day. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah. Jadi, gak mungkin seandainya itu kehidupan kita itu terus flat, bahagia terus, enggak.
0: Ada dinamika.
1: Ada dinamika. Fluktuatif namanya. Naik turun. Begitu kita lagi turun, batasi. Batasi kesedihan kita dengan bersabar. Bagaimana caranya? Allah sedang menguji saya. Agar saya kuat. Pada saat kita kehilangan orang yang kita cintai, ya kan? Batasi. Bagaimana cara membatasinya? Ternyata Allah lebih sayang sama orang yang saya cintai daripada sayang saya. Maka dia dipanggil. Sehingga kita tidak pernah merasa terbebani. Tidak pernah merasa sedih. Istilahnya, kenapa ya? Nggak ada.
0: Ya, ya. Jadi nggak suuzon juga sama Allah.
1: Benar.
0: Kan?
1: Ya, karena paling bahaya itu pada saat kita suuzon sama Allah.
0: Ya.
1: Paling bahaya. Karena Allah sendiri mengatakan, aku bersama dugaan hambaku. Jadi kalau bagaimana kita menduga Allah, begitulah Allah. Ya, maka dugalah yang baik. Kenapa orang yang kita cintai ini dipanggil sama Allah? Ya karena ternyata Allah kepingin ketemu sama orang yang kita cintai. Masa kita nggak rela?
0: Oke.
1: Sehingga kita berlapang dada. Ya Allah, Engkau panggil orang yang aku cintai. Ya kan? Semoga kami semuanya berkumpul nanti semuanya.
0: Doakan itu saja.
1: Ya, seperti itu.
0: Bersabar
1: dan terus berdoa
0: ya, jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah ya.
1: Benar sekali. Wala ta'asu min ruhillah.
0: Baik, masih ada orang di luar sana yang terus berjuang, berusaha, berikhtiar juga nih Ustaz ya. Ikhtiar lahir versus ikhtiar batin, ada bedanya nggak Ustaz?
1: Ada.
0: Apa
1: ikhtiar lahir? Dia bekerja
0: secara fisik.
1: Dia keluar dari rumah dan mencari pekerjaan. Nah, ini ada orang begitu dia datang ke rumah kita, Pak, bisa sedekah baju Pak? Saya token rumah nggak?
0: Kayak ini ya, malah ya.
1: Kan nggak gimana ya maksud saya? Nggak sportif kali lah, masa token rumahnya dia minta? Ya kan? Maunya kan ada usaha yang memang dia itu harus kerjakan. Pak, izinkan saya Pak untuk bisa apa misalnya, Bapak suruh apa biar saya
0: kerja lah.
1: Kerja gitu misalnya seperti itu. Ini enggak.
0: Iya.
1: Pak, bantulah saya Pak. Kenapa? Token rumah saya. Untung aja enggak dia bilang, Pak, bantulah saya Pak. Untuk apa? Cicil motor saya belum terbayar.
0: Itu derita lu katanya. Tapi maksudnya gini Ustaz, di titik terendah yang jadi poin pembahasan kita adalah soal sudah berusaha, sudah lamar kerja sana sini ditolak, modal usaha yang udah dicoba juga habis. Mungkin Ustaz ada saran amalan. Yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengetuk kembali pintu langit agar keran rezekinya terbuka lagi.
1: Itu menandakan apa? Hubungannya enggak baik selama ini sama Allah.
0: Oh.
1: Itu aja. Tapi pada saat hubungannya baik, mau dijepit dari manapun pintunya, itu tetap kebuka kerannya.
0: Perbaiki hubungan itu dengan Allah dulu.
1: Satu, salat lima waktunya gimana? Kalau yang laki-laki di mana dia salatnya?
0: Di rumah atau di masjid?
1: Di rumah atau di masjid. Saya sering mengatakan ke anak-anak muda, jangan pernah kehidupan kalian itu akan stabil selama kalian itu punya hubungan yang tidak baik sama Allah.
0: Okay.
1: Perbaiki hubunganmu sama Tuhanmu, kehidupanmu akan diperbaiki sama Tuhanmu.
0: Itu kuncinya.
1: Itu kuncinya. Jadi selama ini, kenapa ya setiap usaha saya, mohon maaf misalnya ya, saya tes PNS gak lulus.
0: Udah berapa kali tes?
1: Padahal saya udah siapkan presentasi begini-begini. Ternyata dunia kerja itu harus ada orda. Itu kan semua kan stigma yang kita bangun. Iya. Tapi kalau misalnya Allah ingin menggerakkan, luluskan dia, luluskan dia, luluskan dia, semua bisa terjadi.
0: Betul.
1: Nah, apa yang terjadi hari ini? Ya, hari ini yang terjadi adalah kita sering menyalahkan Allah. Tapi kita tidak pernah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Tapi pada saat kita sudah memperbaiki hubungan sama Allah, nah, ada salah satu kejadian, dia itu ditahan. Pendapatannya itu ditahan sekitar 15 jutaan lah. Seharusnya dia bisa dapatkan 15 juta itu.
0: Dia buat masalah.
1: Manly, enggak. Nah, secara hukum dia tidak buat masalah, tapi dia dibatasi sehingga dia tidak bisa mendapatkan bulanannya 15 juta. Dia perbaiki hubungan sama Allah. 4 bulan setelah ditahan itu dia mempunyai pendapatan 20 juta.
0: Wow.
1: Coba bayangkan.
0: Real ya,
1: real.
0: Maksudnya ini benar-benar terjadi.
1: Benar-benar. Jadi kita tidak perlu istilahnya komplain. Caranya apa? Perbaiki. Perbaiki hubungan. Berarti misalnya kenapa hari ini bisa seperti ini, semrawut sekali kehidupan saya. Bahasanya apu-apah katanya. Ya kan, susah, luar biasa. Kok gak ada selesai-selesainya masalah?
0: Oke.
1: Ternyata permasalahan dia sama Allah yang tidak selesai.
0: Jadi kuncinya adalah perbaiki.
1: Perbaiki. Nah, jadi
0: kalau ditanya amalan itu.
1: Itu.
0: Perbaiki hubungan.
1: Jadi nggak ada misal, mohon maaf misalnya, Anda harus berzikir di pagi hari misalnya sekian, harus baca ini, harus baca itu, enggak. Tapi perbaiki hubungan dirimu dengan Tuhanmu.
0: Salat dulu.
1: Nah, salah satu yang paling utama, perbaiki salat. Nah kalau seandainya salat aja masih jebol, ya kan? Ya wajar di kerannya ditutup. Supaya apa? Supaya kita merengek, merayu Tuhan. Nah itu dia. Begitu kita udah dapat apa namanya titiknya, starting pointnya itu dapat, ya udah, semua akan mengalir seperti apa yang kita inginkan.
0: Kalau perbuatan dosa tertentu misalnya Ustaz, yang membuat rezeki kita terhambat,
1: bisa?
0: Ada.
1: Ada. Dan itu kejadian.
0: Apa tuh Ustaz? Yuna takut.
1: Ya. Salah seorang katakanlah pejabat. Dia melakukan kemaksiatan.
0: Okay.
1: Setiap dia keluar daerah, dia melakukan zina. Sehingga sampai dengan hari ini dia tidak mempunyai apapun lagi.
0: Oh, dia miskin. Maksudnya hartanya habis.
1: Habis. Makanya jangan pernah bermaksiat.
0: Berarti salah satu perbuatan dosa yang sering menjadi penyumbat atau penghambat rezeki, adalah
1: melakukan kriminalitas kepada Allah. Jadi kan sebenarnya ingin disampaikan sama Allah seperti ini. Lu gua kasih harta tapi enggak bisa spending di jalan gua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ya udah gua cabut.
0: Gua ambil nih.
1: Ya udah sekarang mohon maaf, kasihan sekali. Kehidupan yang sangat sempit, ya kan? Harus minta-minta. Nah, ini yang paling bahaya. Kehidupan seseorang begitu bangun pagi dia sudah nodong orang.
0: Tega.
1: Nah, ini yang paling bahaya. Okay, bangun pagi, kan? Ngutang lu.
0: Baru pagi.
1: Baru pagi. Nah, begitu pagi, ini yang paling dibenci.
0: Iya.
1: Padahal dia dulu pernah mendapatkan segalanya, semuanya. Nah, tapi dikarenakan dia manajemen apa namanya keuangannya yang tidak baik, sehingga dia melakukan kemaksiatan, dan dia seperti itu keadaannya hari ini.
0: Kalau kita bilang rezeki bukan cuma soal uang atau nominal nih Ustaz, rezeki lain,
1: benar,
0: misalnya, atau mungkin gimana caranya kita bisa melihat keberkahan dari rezeki kita? Enggak banyak, tapi cukup.
1: Enggak ada masalah. Kakak pernah misalnya merasakan pendapatan pas-pasan enggak?
0: Iya.
1: Tapi enggak ada yang sakit.
0: Semuanya, ya kan? Semuanya sehari-hari tercukupi.
1: Sehari-hari tercukupi. Enggak ada apa namanya, kok tiba-tiba harus ada pengeluaran seperti ini ya? Kok ada pengeluaran seperti ini ya?
0: Masalahnya nanti mungkin waktu perbandingan dengan orang lain aja kali ya?
1: Makanya jangan dibandingkan.
0: Itu masalahnya. Nah,
1: kalau kita membandingkan, itu sudutnya sudah berbeda. Sudutnya berbeda. Dan jangan pernah compare. Nah, karena beda.
0: Iya.
1: Situasi kita sama situasi dia beda. Kondisi kita sama kondisi dia beda. Jangan pernah membandingkan. Ada salah seorang suami, pada saat dia menceritakan tentang istrinya, dia bandingkan istrinya. Saya bilang, Pak, stop, Pak. Nah, saya bilang seperti itu. Bapak jangan pernah membandingkan istri Bapak dengan wanita lain. Nah, kenapa? Karena yang bisa menerima Bapak itu cuma dia waktu itu. Jangan pernah Bapak banding-bandingkan. Hari ini Bapak ketemu sama si A, Bapak bilang dia begini, dia begitu. Itu sudah tidak fair. Kenapa? Sudutnya berbeda. Jadi,
0: tapi masih sering orang melakukan itu.
1: Kenapa? Karena itulah yang dinamakan dengan nafsu tadi. Nah, maka sebaik-baik nafsu itu adalah nafsul mutmainnah.
0: Artinya?
1: Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya kan? Jadi kita enggak gerbak-gerbuk.
0: Dar-der-dor ya.
1: Enggak dar-der-dor seperti itu. Ini yang membuat kita harus kembali lagi. Pada saat kita jauh, yeah, ayo kembali. Pada saat kita sudah melangkah meninggalkan Allah dan Rasul, ayo kembali. Masuk lagi jalurnya, jangan keluar. Kalau udah keluar, itu jauh nanti.
0: Okay.
1: Tersesat, ya kan? Kalau bahasa Aceh orang itu sering bilangnya harus tahengan are, katanya.
0: Apalagi itu?
1: Dibawa sama gentut. Dibawa sama gentut itu panggilnya harus pakai are, kata orang Aceh. Kayuna nggak tahu.
0: Nggak ya, ngerti lagi jokesnya. Ya. Baik, kalau ada cobaan yang datang tuh berupa ini, Ustaz. Misalnya nih kita lagi dalam kondisi terpuruk, kehilangan pekerjaan, udah capek cari sana sini. Tapi godaan yang datang kayak dari jalur cepat tapi ya,
1: haram.
0: Haram. Ini gimana, Ustaz?
1: Jangan.
0: Karena jalan pintas.
1: Jangan, karena itu bukan rezeki. Kendati dia menghadirkan material yang banyak. Kendati dia menghadirkan uang yang banyak, tapi itu bukanlah kenikmatan.
0: Gimana? Bukan. Gimana cara kita membentengi keimanan kita?
1: Ya, dengan menganggap bahwasanya kalau yang bukan rezeki itu semua akan dibakar dalam api neraka. Hari ini ada yang sanggup enggak nahan api PT Arun?
0: Ya Allah.
1: Nah, kalau ada yang sanggup nahan api PT Arun, saya kan sering lewat tuh pas apa namanya ngelihat api itu. Di bawah itu kan banyak burung yang mati. Karena lewat
0: efek panas itu.
1: Efek panas. Enggak terbakar langsung, hanya karena terlewat aja bisa mati.
0: Bisa mati. Bayangkan. Nah,
1: bayangkan kalau seandainya kita mohon maaf misalnya menjadi kurir narkoba. Dibakar dengan api Arun dari bawah misalnya. Nah, itu baru api Arun, sedangkan api neraka itu kan hanya percikan kecil yang jatuh ke bumi. Yang begitu panasnya.
0: Ya,
1: jadi jangan dikompar dengan apa namanya? Dengan kemewahan, dengan keglamoran. Jangan pernah. Karena itu semuanya membawa kepada sengsara. Tidak pernah ada orang bahagia dengan melakukan kriminalitas. Nah, buktinya apa? Karun itu orang yang paling kaya. Kunci brankasnya itu gak sanggup diangkat oleh 10 orang. 10 orang kunci brankas.
0: Kunci
1: brankas. Coba bayangkan bagaimana harta kekayaannya. Maka kan setiap harta yang kita temukan di dalam bumi dinamakan dengan harta karun. Harta dia dulu. Itu dia. Nah, dia segitu kaya bisa tenggelam. Apalagi yang menjadi orang-orang pengedar narkoba, mencari rezeki secara tidak halal, ya kan, menjual minuman keras, melakukan transaksi prostitusi,
0: iya.
1: Nah, hal-hal seperti ini. Dan ini memang harus kita sampaikan. Mohon maaf, Kak. Saya harus sampaikan ke publik. Cara mencari rezeki itu memang harus halal. Jadi ada saya pergi ke Banda Aceh naik high ace. Dikasih tahu sama sopirnya. Pak Ustadz, tengok ya. Bagaimana pergaulan anak muda sekarang.
0: Okay.
1: Jam 4 subuh, dia masih berkeliaran.
0: Cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek.
1: Saya duduk di depan. Dibuka kaca ini, saya panggil dia ya. Berapa harganya?
0: Dipancing. Dan Ustadz lihat dan dengar langsung.
1: Ya, dia jawab harganya berapa. Langsung ditutup sama sopir HIS itu, dibilang apa? Dulu orang berzina itu dikarenakan musibah.
0: Iya.
1: Mohon maaf, misalnya menjadi PSK dikarenakan dia terjebak begini, iya, begitu mencari rezeki. Hari ini dia masih gadis sudah menjadi pezina. Nah, dia mau bawa kemana? Iya. Dirinya, harga dirinya, keluarganya.
0: Masa depan.
1: Masa depannya. Masalahnya masih muda udah jadi PSK.
0: Betul.
1: Ini hal-hal seperti ini dikarenakan tergoda tadi harus punya 17.
0: Lifestyle.
1: Lifestyle
0: jadi. Gaya hidupnya terlalu tinggi.
1: Benar.
0: Padahal dia sebenarnya berkecukupan untuk makan sehari-hari cukup.
1: Sudah cukup.
0: Gayanya yang enggak sanggup ya.
1: Maka bebannya terlalu besar.
0: Baik. Ya, jadi kalau misalnya kita banyak yang ingin mengambil jalan pintas tadi dengan hal-hal yang tidak berkah, misalnya tadi ada penipuan, riba, atau mungkin menghalalkan segala cara lah ya.
1: Ya.
0: Jalannya memang lebih mudah.
1: Benar.
0: Tapi kita harus punya cara untuk membentengi keimanan kita.
1: Benar.
0: Harus kita pasang agar kita tidak mengorbankan akhirat demi tuntutan gaya hidup tadi yang sifatnya adalah sementara.
1: Benar sekali.
0: Kemudian dalam kondisi kekurangan juga nih, Ustadz, kan Islam tetap menganjurkan kita untuk peduli sesama, bahkan untuk bersedekah di kala sempit.
1: Ya.
0: Katanya itu bisa jadi salah satu cara juga ya Ustadz untuk mengetuk pintu langit.
1: Benar.
0: Sedekah juga bisa.
1: Benar.
0: Terus Yuna juga pernah dengar gini, kalau orang uangnya 1 juta sedekah 500 ribu biasa. Tapi kalau orang yang punya uang 100 ribu sedekah 50 ribu atau bahkan semuanya itu luar biasa. Jumlahnya padahal lebih sedikit, lebih banyak yang 500 ribu, tapi uangnya dia banyak. Nah, bagaimana dengan yang sedang sempit tapi tetap bersedekah? Nah, ini juga sepertinya masih belum banyak orang yang mampu melakukannya. Menurut Ustadz gimana Ustadz?
1: Nah, kalau sedekah itu dia sebenarnya gak mesti kaya. Itu yang paling penting.
0: Tapi bisa jadi apa? Salah satu amalan pengetuk pintu rezeki.
1: Nah, bersedekah pada saat lapang dan saat sempit. Nah, contoh misalnya seperti kau udah bilang tadi. Sebenarnya pada saat kita punya uang 1 juta, bersedekah 500 ribu itu masih gampang.
0: Gampang, ada sisanya 500 lagi.
1: Ya, tapi kalau udah ada Kak Yuna misalnya punya uang 1 miliar, untuk sedekah 500 juta itu agak berat.
0: Uangnya juga gede ya.
1: Iya kan?
0: Iya lagi.
1: Itu padahal belum punya duit, tapi udah berat.
0: Iya ya, ngebayanginnya aja berat.
1: Gitu ya kan? Ya. Apalagi punya 10 miliar, mau sedekah 5 miliar, udah mikir.
0: Udah mikir lagi.
1: Udah mikir lagi, maka syarat sedekah itu bukan kaya, kelapangan gak?
0: Lapang hatinya.
1: Lapang hatinya. Jadi para sahabat mulia itu mereka bersedekah itu pada saat mereka lagi sempit dan pada saat mereka lagi senang. Contoh lagi senang, dia ada punya kebun kurma 600 batang. Begitu turun lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kamu itu gak akan mencapai klimaksnya kebaikan sehingga kamu harus bersedekah harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mensedekahkan 600 batang kurma. Satu batang kurma itu dia punya satu dahan itu
0: buahnya.
1: Buahnya 10 kilo. Dalam satu pohon itu ada 30 dahan.
0: 30 kilo.
1: 30 kilo kali 100 ribu.
0: Itu sedekah.
1: Nah, dia sedekahkan, dia wakafkan 600 batang kurma terbaik. Itu lagi bahagia.
0: Oke.
1: Oke. Nah, pada saat dia ditawarin oleh Rasul, siapa yang mau menjamu tamu saya? Dia tunjuk tangan. Begitu pulang ke rumah, ditanya sama istrinya, Dek, ada makanan apa? Kita mau menjamu tamu Rasul. Aduh, Bang, gak ada makanan apa-apa, kecuali untuk anak kita. Ya udah kita matiin aja lampu nanti malam, kita makan sama tamu Rasul, seakan-akan kita makan semua satu keluarga.
0: Maksudnya, seakan-akan?
1: Mereka makan dengan makanan yang asli. Padahal yang makan makanan itu cuma tamu Rasul.
0: Wow.
1: Bisa dibayangkan? Ya, bisa dibayangkan. Segitu. Jadi makanannya itu cukup untuk anaknya.
0: Sedikit.
1: Jadi kalau seandainya mereka makan, maka enggak cukup untuk tamu. Jadi matikan lampu, ya kan?
0: Biar enggak nampak tamunya,
1: biar enggak
0: nampak
1: tamu, kita enggak makan. Kita duduk
0: biar
1: semua.
0: Biar tamu aja yang makan. Ya Allah.
1: Nah, coba bayangkan bagaimana ketulusan hati mereka. Jadi ada orang, saya itu menangis kau. Pada saat ada orang kita lagi galang dana, dia ketemu sama saya, dia antar uang, itu 50 ribu, uangnya sudah lusuh semuanya.
0: Uang jelek.
1: 50 ribu itu uangnya udah, memang sepertinya udah bertahun dia simpan.
0: Uang simpanannya,
1: dan mungkin itu hartanya satu-satunya.
0: Disedekahkan,
1: dan dia antar ke saya. Saya menangis. Ya
0: Allah.
1: Dan orangnya memang pakaiannya sangat sederhana. Tapi ketulusannya tadi, ini bisa jadi 5 miliar bagi dia.
0: Betul.
1: Ya, karena apa? Kadang enggak ada harta lain. Cuman itu harta ini miliki. Jadi kita enggak bisa melihat dari nilai, ya kan? Tapi kita harus melihat sedekah itu dari memang kelapangan dada. Apalagi di zaman sekarang, ya kan? Mau bersedekah itu sudah sangat gampang.
0: Ya.
1: Jadi misalnya ibu-ibu kan nggak mesti ke masjid bisa sedekah.
0: Betul.
1: Tinggal buka aplikasi Baitul Mal, tekan infak setiap subuh, ya kan, 10.000.
0: Iya.
1: Nah, dan itu akan menjadi amal jariah.
0: Sedekah subuh setiap hari.
1: Setiap subuh setiap hari.
0: 10.000.
1: 10.000 aja.
0: Kecil dan nilainya, tapi konsisten.
1: Konsisten. Itu yang paling diinginkan oleh Rasul. 10.000, tapi setiap subuh, setiap subuh. Karena apa? Itu yang doain itu adalah malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada si pemberi infak ini yang bersedekah ini kebaikan kepada. Yang berdoa itu malaikat, bukan Ustaz Damanu.
0: Betul.
1: Yang berdoa itu malaikat, pasti ya. Dikabulkan. Itu dia.
0: Berarti pendengar kita nih yang sedang menyimak tausiah sore ya, terketuk pintu hatinya mulai besok sedekah dimulai dari Rp5.000 atau Rp10.000 dengan aplikasi, sangat mudah sekali ternyata.
1: Dalam genggaman kita dalam bisa genggaman. Mendekatkan diri dengan
0: Jangan pengaduan. Cuma check out aja yang dalam genggaman ya, dengerin. Baik, kita sudah habis waktunya. Ustadz, sebagai penutup sesi kali ini apa pesan penguat jiwa atau quotes of the day tadi Ustadz? Penyejuknya menjadi pegangan juga untuk para pendengar kita.
1: Terus beramal baik karena kebaikan itu yang akan dibalaskan oleh Allah, sehingga senantiasa kita akan membersamai orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah berjuang memperjuangkan risalah agama ini bersama mereka yang di dalam surga Allah.
0: Walaupun sedang berada di kondisi terburuk sekalipun.
1: Walaupun dalam kondisi ekonomi terpuruk sama sekali, tetap melakukan kebaikan dengan kemampuan yang kita miliki.
0: Itu dia pesan yang disampaikan Ustadz Damanhur, menjadi penguat untuk kita juga ya, untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang berjuang atau sedang berada di kondisi ekonomi terburuk sekalipun. Bermanfaat semua apa yang menjadi pembahasan ya. Yuna ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir ke studio.
1: Sama-sama Kak Yuna.
0: Setiap Senin sore ya Ustadz ya, hadir, insya Allah sehat Ustadz.
1: Sehat selalu.
0: Diberikan umur panjang, keberkahan usia juga untuk Ustadz. Kita bertemu lagi dalam tausiah sore edisi lainnya. Yuna tutup tausiah sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya. Orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur, dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakib intatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Metro 1 RRI Loksemawe pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuna pamit undur diri dari Nedengar Anda. Kita bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan dan Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti berkabut di sana. Ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka

0: Pitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Andriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Kasum.
3: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
4: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
3: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
6: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
7: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
6: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
6: Komisi 5 DPR RI mendukung

0: percepatan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan ODOL hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ODOL-nya tidak kita selesaikan. ODOL ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan ODOL ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
2: Kemudian terkait dengan program Zero ODOL, ini terima kasih, Pak, untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero ODOL ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan ODOL ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero ODOL ini.
0: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
5: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
6: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
4: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
7: Kemarin kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bencana.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
7: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karhutla Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPBD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
8: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
9: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar manfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
10: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
11: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
10: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya.
12: Yang saya akan untuk bisa mengambil KMB
10: Kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trey Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Jadi contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trey Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trey Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trey Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewa Hataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawai malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di hari Senin di 13 Juli 2026. Baik, sudah kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta. Jangan lupa pendengar, di kesempatan malam hari ini juga di pukul 20 nanti kita akan hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Atambua. Kemudian untuk malam hari ini kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lux Mawai dan sekitarnya akan masuk pada pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu Anda juga dapat mengikuti obrolan komunitas. Malam ini akan bersama Girl L ya, generasi inspirasi remaja kota Lux Mawai. Jadi kita akan bicara yang muda yang menginspirasi dan pastinya menjadi ombak perubahan. Nanti ada 4 ya narasumber yang hadir langsung ke studio. Kita akan ngobrol selama 1 jam seperti apa. Anda juga bisa menonton nanti di channel YouTube kami ya, di RRI Official Lux Mawai. Kemudian juga bisa berinteraksi bersama kami di 0811-6715893. Dan pastinya nanti Anda juga bisa menonton langsung ya. Dan selamat malam juga untuk Anda semua yang hari ini punya pengalaman yang luar biasa ya. Dan sebuah pengalaman yang luar biasa adalah di mana hari ini adalah hari perdana masuk sekolah ya. Para putra-putrinya pastinya ini merupakan ya perjalanan yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua untuk hari ini, di mana para putra-putrinya mengawali ya duduk di bangku pendidikan mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan juga lainnya. Dan pastinya ada perasaan yang luar biasa ya, walaupun pagi tadi memang cukup disibukkan ya dengan effort yang luar biasa, dan insya Allah juga ini memberikan dampak yang luar biasa. Selamat malam paling baik, semoga semua berjalan dengan baik. Insya Allah besok akan kembali beraktivitas. Dan juga saya ingin menyapa juga para pelaku UMKM yang juga kembali bergerilya ya. Sepertinya di rumah sakit dan juga di sekolah-sekolah juga kembali untuk menjajakan makanan. Walaupun secara tidak langsung juga banyak para orang tua yang membekali anak-anaknya ya, membawa bekal dari rumah. Baik, nanti pendengar jangan lupa ya, setelah obrolan komunitas juga kami akan hadirkan terus informasi-informasi untuk Anda, baik di dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di formasi pukul 19:49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Cinta, terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 di 89,3 MHz dan juga di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 ya. Baik pendengar, Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ya. Ini bersama Bupati Aceh Tamiang di hari ini Senin 13 Juli 2026. Nah, rapat tersebut dihadiri dari mulai unsur TNI, kemudian juga ada Polri, Kejaksaan Negeri, termasuk DPRK Aceh Tamiang ya. Dan juga ada Bapeda serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan daerah. Dan dijelaskan langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan pelayanan publik ya, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, selain pembangunan fisik pendengar, pertemuan ini juga membahas strategi pemulihan ekonomi ya, itu bagi masyarakat terdampak. Dan pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini berkomitmen bahwasannya akan memastikan seluruh program rehabilitasi ini juga rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hanya dapat terlaksana melalui sinergi yang kuat pendengar antara pemerintah Aceh, kemudian juga pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, serta seluruh pemangku kepentingan. Dan juga Bupati Aceh Tamiang juga menyatakan pentingnya percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik yang rawan banjir. Dan ia juga meminta percepatan rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana. Kemudian pemulihan fasilitas pemerintah dinilai penting pendengar agar semuanya bisa berjalan optimal ya. Baik, dan pastinya kami ingatkan kembali pendengar, jangan lupa nanti di formasi pukul 20 sebelum kita nanti masuk di kumandang azan sholat Isya di pukul 20:06 waktu Indonesia Barat, ada juga drama radio dan jangan lupa ya untuk menyimak obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan persembahan dari RRI Atambua. Dan selamat mengikuti.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
2: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus

0: sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan

Ya, terima kasih pendengar, baru saja kita ikuti drama radio persembahan dari RRI Atambua. Dan saatnya kita akan segera jelang kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya, tepat formasi pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Lusmawe. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya informasikan, kita hadir dalam yaitu obrolan komunitas bersama Gear L. Apa sih Gear L? Generasi inspirasi remaja Kota Lusmawe yang malam hari ini sudah hadir ke studio Pro 1. Rame, saya nggak sendiri. Assalamualaikum semuanya. Oke, rame. 1, 2, 3, 4. Oke, baik pendengar, kalau Anda penasaran silakan langsung ke YouTube kami ya. Di YouTube kami di RRI Official ada 4 orang anak muda ya. Judulnya saja yang muda yang menginspirasi menjadi ombak perubahan. Jadi enggak mungkin yang tua datang. Ada Raisa Attahira, Ketua Bidang Event. Assalamualaikum Raisa.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Waalaikumsalam Raisa. Kali kedua atau kali pertama?
1: Kali pertama.
0: Oh iya, bukan Raisa itu ya lagunya berarti ya. Oke, ada Azuhra, Ketua Bidang Sosial. Assalamualaikum Azuhra.
2: Waalaikumsalam Kak. Ya,
0: terima kasih sudah datang. Oke, ada M. Fahri Akbar, Anggota Bidang Kreatif dan Media Sosial. Medsos. Assalamualaikum Fahri.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Ada Ibnu Alfaza Pratama, Bidang Humas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, rame ya. Gimana perasaannya?
4: Happy.
0: Happy. Happy lah. Harus happy lah. Gak mungkin gak happy. Kalau udah sampai sini harus happy ya. Apalagi bisa ketemu ya dengan teman-teman melalui YouTube mungkin. Kalau ini masih bangku sekolah semua?
4: Iya. Iya, masih SMA.
0: Masih SMA?
4: Iya.
0: Berarti nanti cocok lagu masih engkau masih anak SMA berarti ya. Oke, ini bicara soal apa ya? Yang muda, yang menginspirasi, yang menjadi ombak perubahan. Sekarang kan masih duduk di bangku sekolah SMA. Kelas berapa nih? Kalau Raisa kelas berapa?
1: Raisa kelas 11.
0: Kelas 11 ya. Oke, kalau Azura sama?
2: Sama juga.
0: Semua kelas 11.
3: Kelas 12.
0: Oh, kelas 12. Iya. Kalau Ibnu?
4: Kelas 12.
0: 12. Iya. Kecil. Imut-imut ya. Ya, kalau teman-temannya ini sama juga ya.
2: Iya.
0: Ya. Oke, jadi bicara soal Gear L. Ini apa sih Gear L ini? Sejak kapan ada? Coba ya, siapa yang mau bicara?
2: Nah, jadi Gear L ini kan Kak, itu sejenis organisasi remaja yang terbentuknya bisa dibilang secara tidak sengaja. Itu kami terbentuknya tuh dari kawah kepemimpinan pelajar itu Kak. Nah, dari situ kan itu pas kali acaranya sama korban bencana yang bencana di Aceh. Yang banjir bandang itu kan Kak.
0: Ya.
2: Nah, dari situ kami inisiatif dari kawah kepemimpinan ini jangan cuman berhenti di situ. Jadi kami ingin berlanjut gitu. Kayak jangan nge-stuck di situ, kayak kan pemimpin nih ceritanya.
0: Ya.
2: Jadi harus ada yang bisa dilakukan gitu untuk menginspirasi. Nah, seperti itu Kak.
0: Jadi ketemunya ini kalian beda-beda sekolah enggak?
2: Iya.
4: Iya, beda-beda sekolah.
0: Beda-beda sekolah. Ketemunya di mana? Kok bisa jadi satu komunitas ataupun satu komunitas atau seperti apa?
2: Kami ketemunya tuh di kawah kepemimpinan pelajar Kak ataupun KKP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ya.
0: Oke. Iya. Sudah lama ketemunya?
2: Sudah lumayan Kak. Lumayan. Sudah dari akhir tahun 2025.
0: Oke, pasti bencana ya.
2: Iya,
0: kemarin ya. Jadi ikut bersama Dinas Pendidikan, kenapa enggak membuat sebuah wadah yang bisa menginspirasi teman-teman lain, bisa membuat perubahan ya pastinya.
2: Iya, tentu dong Kak.
0: Oke, nah sepanjang perjalanan ini nih, ya kan kalian sudah lihat nih anak-anak muda sekarang. Kalau dilihat sekarang anak muda sekarang seperti apa? Gimana? Kalian kan anak muda, yang paling tahu lah anak muda.
4: Anak muda sekarang mageran ya,
0: mageran ya,
4: mageran.
2: Lebih suka di rumah ataupun nongkrong-nongkrong di kafe ya, Kak. Lebih suka pacaran sana sini mungkin.
0: Oh, oke. Okay. Iya sih, gak bisa dinafikan memang kenyataan ya.
2: Iya.
0: Tapi kan kalian jadi sebuah agen perubahan ya. Kalau misalnya ya masing-masing kan ada James Bond gitu. Ini kan kalian agen perubahan. Nah sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya kalian komunitas ini pingin ngelakuin perubahan dan melihat teman-teman sekitar kalian ini ada yang mageran lah, ada yang sibuk dengan apa ya, media sosial ya, mm-hmm. atau ya ada yang sibuk cari cuan ini, gimana? Kalau sekarang gimana? Apa sih sebenarnya konsep kalian ini dalam Gear L ini sebenarnya?
4: Mengajak anak-anak remaja untuk lebih ke hal-hal positif, kegiatan positif. Nggak hanya tiduran di rumah, mageran itu pacaran. Cuman menyalurkan energi positifnya untuk banyak orang lain di masyarakat.
2: Dan yang pastinya itu kita tuh harus mulai dari diri sendiri dulu ya. Sebelum kita kasih dampak ke orang lain, kita harus mengubah diri kita sendiri dulu, gitu.
0: Iya, iya untuk diri kita sendiri dulu ya. Sejauh ini teman-teman kalian gimana?
2: Banyak sih
4: macamnya.
0: Banyak ya?
4: Banyak.
0: Kalau Gear ini sudah berapa anggota ya? Rame? Berapa orang udah?
2: Lumayan ya, ada 25-an.
0: Oh, 25.
2: Iya.
0: Beda-beda sekolah itu semua.
2: Iya,
4: beda-beda sekolah.
2: Seluk semawe lah, Kak. Ada SMA, ada SMK,
1: Daman juga.
2: Ada Man.
0: Fahriman
2: juga.
0: Ya.
2: Iya.
0: Manluk semawe juga.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau apa? Imbang cewek-cowoknya sama.
4: Kebanyakan
2: cewek.
0: Banyak cewek ya. Cewek emang suka berorganisasi. Kalau cowok kan banyak yang cuek ya.
2: Yes.
0: Tapi ya jadi agen perubahan pastinya ya. Kalau saat ini dilihat era digital kan serba cepat, serba instan. Anak muda kan semua suka instan sekarang ya.
4: Betul.
0: Bukan hanya mie instan, cari uang juga suka instan. Cari pengetahuan juga instan. Gimana sih membuat kita sendiri, kalian terutama ya, tidak tergerus dengan era digital yang bisa memakan waktu ya, yang tidak bermanfaat ya. Ini gimana sebenarnya? Nah, membagi waktu antara gadget, sekolah, main, keluarga, kadang-kadang kan lupa. Ngobrol aja jarang nih mungkin. Benar gak? Ada yang senyum nih. Ya, ini kan kalian sebagai ajang perubahan pastinya kan dimulai dari diri kalian sendiri baru bisa mencontohkan kepada ini gimana? Ya sih.
4: Dengan membagi waktu kan.
0: Iya.
4: Biasanya tuh lebih sering berkomunikasi.
0: Iya.
4: Berkomunikasi dengan kawan.
2: Terus kita juga sering berorganisasi, jadi kita tuh sibuk sendiri gitu kan. Jadi kita tuh nggak terlalu sibuk dengan HP gitu. Masih ada waktu-waktu yang bisa diluangkan untuk hal-hal yang positif. Seperti berorganisasi, mencari teman baru, berdiskusi, berinteraksi dengan sesama teman. Jadi nggak cuma berpatokan di medsos saja gitu, Kak.
0: Ya sebenarnya sih menarik ya, kalau anak muda ini kan apa ya, inovasinya banyak, menghayalnya juga banyak. Tapi sebenarnya bisa juga dibuatkan konten ya. Tapi konten yang positif, yang mengajak teman-teman mungkin ya, yang bisa berinovasi. Jadi konten itu gak mesti harus soal yang bisa menghasilkan cuan, tapi juga edukasi kan.
2: Benar.
0: Nah, sejauh ini seperti apa? Misalnya kalian juga kan banyak juga sih yang terjerumus ya.
2: Iya. Sejauh ini kami udah pernah bikin konten mengedukasi tentang bahaya narkoba sih, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Yang untuk memperingati hari
4: ulang tahun BNN.
2: Iya.
1: Kolaborasi ya.
2: Iya. Jadi Gear tuh berkolaborasi sama BNN Luxmawe itu, Kak. Jadi kami tuh membuat video edukasi tentang bahaya narkoba. Jadi narkoba itu bisa merusak hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, bisa merusak pertemanan,
4: percayaan orang lain.
2: Iya,
1: bahkan
2: betul
1: merusak
2: banget
1: diri
2: itu.
1: Sendiri gitu.
2: Iya.
0: Iya. Oh, udah buat konten juga ya?
2: Iya.
0: Bolehlah sekali-sekali dibagi kontennya adik.
2: ada di akun Gear, Kak.
0: Oh, akun Gear ya. Oh gitu. Dia ada banyak nih followernya, jangan-jangan ya.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Jadi apa sih responsibility daripada ini kan kalian di dalam Gear L ini kan terus ingin jadi apa ya? Mengajak teman-teman, merangkul teman-teman, coba untuk yuk ya bareng sama kita. Ini asik loh sebenarnya. Bahwasannya ini gak monoton, kita akan berinovasi ke depan nanti. Bahwasannya ya sambil menyelam minum air, kita gak tahu kan konten itu akan berkembang. Tapi yang pasti tidak bergeser daripada soal edukasi, menginspirasi. Benar ya?
2: Iya, gitu. Banget tuh, Kak.
0: Sejauh ini gimana? Dari apa? Yang mana nih? Kok diem banget? Pari. Apa Fahri? Gimana Fahri? Rencana ada rencana mau buat konten apa lagi nih rencana?
3: Kalau konten mungkin tentang yang berhubungan dengan bidang pendidikan.
0: Oke. Okay.
3: Dan sosial supaya
0: sosial, ya?
3: Ingin mengedukasi masyarakat yang lain.
2: Mungkin ke depan kami akan kolaborasi lagi dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang
4: lain.
2: Seperti itu, Kak.
5: Kontennya juga disesuaikan dengan anak muda sekarang gitu.
0: Anak muda sekarang apa sih sukanya?
4: Yang asik lah.
2: Yang menarik itu ya kan.
4: Yang mengajak. Yang seru.
0: Yang seru ya. Saya enggak tahu anak muda sekarang sukanya apa. Apa ini sih yang serunya?
2: Yang ada horor-horornya gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya.
4: Yang ada horornya.
2: Iya.
0: Horor tapi ada edukasinya.
2: Iya.
0: Ini gimana nih?
2: Jadi itu kayak percampuran antara horor sama edukasi gitu, Kak.
0: Oke. Kalau kita bisa bilang film horor Indonesia paling menakutkan dan juga paling kocak ya.
2: Iya.
0: Tapi di situ nanti rencana buat konten ya. Jadi anak muda sekarang suka yang asik soal sudah geser ya, drakor, dracin sekarang lebih ke horor. Begitu. Takut mengiyakan ya. Iya kan?
4: Ya,
0: benar ya?
4: Benar.
0: Kalau cowok cewek sama aja.
4: Sama nih
0: suka. Sama ya.
4: Ada yang suka dracin.
0: Oh ada juga ya.
2: Dracin masih, horor masih. Mungkin horornya itu bertambah aja.
0: Bertambah ya. Nah kalau misalnya nih, kan gak mudah ya untuk ngajak teman-teman.
2: Iya.
0: Gak mudah. Kadang-kadang apa ya gak asik karena gak sefrekuensi ya kalau bahasa kerennya.
2: Iya.
0: Payah, kalau udah payah kan gak bisa tuh diajak bareng ya. Apalagi untuk, nah biasanya sebenarnya apa sih yang membuat mereka kadang-kadang ogah untuk bicara soal apa ya, kadang-kadang yang sudah tergerus ke negatif ya, mulai dari judol ya, judol, kemudian juga apa nih, ya banyak lah hal lain yang mungkin anak muda kalian paling tahu lah, seperti apa habit ataupun kebiasaan teman-teman kalian sekitar.
4: Yang sering anak remaja sekarang nih main game sih, Kak.
0: Game ya?
4: Game, dia terpengaruh sama game sampai lupa hal lain gitu.
2: Lupa waktu.
4: Nongkrong ke warkop sampai sore, dari pagi sampai sore.
0: Gamenya itu tapi berbayar ya?
4: Gamenya ada yang berbayar, ya, ada yang game mobile juga sering.
0: Tapi kan bayar ya?
4: Bayar.
0: Uang juga kan?
4: Uang juga.
0: Oke. Jadi banyak habisin waktu dari untuk belajar juga kurang begitu ya?
4: Kurang, kadang-kadang lagi.
2: Kurang ataupun enggak sama sekali gitu.
0: Enggak sama sekali ya. Jadi memang banyak di sekolah ya, kedapatan teman-teman yang memang enggak fokus sama dengan belajar.
4: Banyak.
0: Kalian bisa enggak coba selama ini untuk membuat perubahan ataupun mendekati mereka seperti apa ini?
4: Lebih mengajak ke organisasi, Kak. Kami sering edukasi ke kelas-kelas tentang organisasi kayak PKR,
2: Rohis,
4: sering edukasi gitu, ngajak teman-teman untuk gabung.
2: Jadi waktu mereka tuh nggak berpaku di games aja, ada interaksi di luar, ada hal-hal positif lah yang mereka lakukan gitu, Kak. Jadi nggak berpatokan di hal negatif aja gitu, nggak cuman di game.
5: Sebenarnya mungkin boleh, tapi ya jangan sampai lalai gitu lah.
0: Iya sih sebenarnya.
3: Harus bisa membagi waktu.
0: Iya. Iya, kenapa ya kok bisa kecanduan game gitu ya? Tapi pernah terpikirkan bahwasannya kalian kan anak muda. Masih panjang perjalanannya.
2: Iya.
0: Apa yang kalian lakukan hari ini bisa menjadi penentu di masa depan.
2: Iya.
0: Kalian mau malas, kita enggak tahu ke depannya gimana. Tapi kalau kalian mencari ilmu apa ya, segala sesuatunya saat ini kalian kumpulkan itu adalah modal untuk kalian ke depan. Sejauh ini kalian melihat seoptimis apa kalian ke depan nanti? Nah ini kan kalian juga sebagai agen perubahan yang menginspirasi. Nah kalian harus menjadi optimis pada diri sendiri dan juga bisa mampu untuk mempengaruhi ya, dalam arti pengaruh positif pastinya. Nah, kalau kalian, Farhan, cita-citanya ke depan apa nih?
3: Fahri.
0: Fahri apa?
3: Cita-cita
0: lah. Kan ini masih kelas berapa nih? 12 ya. Nah, kan pasti nanti setar lagi kuliah ya, atau gimana?
3: Kita kali jadi hakim.
0: Nah, kan?
4: Mantap.
0: Hakim.
2: Keren.
0: Hakim. Gak main-main itu.
4: Atau perlu belajar.
0: Iya. Kalau yang muda yang emang inspirasi, dia harus inspirasi benar-benar bisa meraih cita-cita dari sekarang. Iya kan?
4: Iya.
0: Benar kan?
4: Benar.
0: Hakim gak main-main. Itu sekolah hukum.
4: Sekolah hukum.
0: Jadi mungkin Fahri dalam konsepnya suka melihat teman-teman yang ada kesalahan. Salah ya, bukan punya kesalahan. Semua orang gak mau berbuat salah. Tapi iya. Khilaf ya?
4: Khilaf.
0: Pasti Fahrinya gak setuju. Pasti, kalau yang hukum ya, sukanya hukum pasti. Kenapa Fahri suka hukum? Suka apa nih? Kenapa? Ini menarik sih. Jarang anak SMA tiba-tiba ke hukum, biasanya ke dokter gitu. Apa?
3: Karena pertama mama kerja di pengadilan negeri.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Cita-cita.
3: Tertarik dari postingan-postingan media sosial yang lain juga. Terus melihat teman-teman Fahri yang kenakalannya terlalu nakal, nggak bisa dibilangin lagi.
0: Iya. Gitu. Jadi rasanya Fahri ingin ke depan nanti jadi hakim, bahwasannya ada penegakan hukum yang adil.
4: Yang adil ya.
0: Dan pantas ya. Jadi memang ini kan sebenarnya implementasi daripada hal-hal yang mungkin selama ini kita lihat secara nyata ya. Makanya Fahri sendiri, wah saya pengen jadi hakim nih. Saya akan menghukum mungkin nanti insya Allah dengan orang yang benar-benar membuat kesalahan. Saya akan membela nanti orang benar-benar yang sebenarnya gak salah tapi dihukum. Begitu ya Fahri?
3: Enggak.
0: Pembela kebenaran dalam arti kata kebenaran, ya. Oke.
3: Okay.
0: Ya, harus adil ya. Ya, ada gemuruh sebenarnya dalam dalam hati kalian pasti ada gemuruh yang ingin kalian gapai, benar nggak?
4: Benar.
0: Melihat kondisi saat ini ya,
4: ini
0: kan anak muda nih, gemuruhnya beda nih. Wah, saya nanti harus di posisi hakim, saya harus bisa menegakkan hukum, begitu ya Faria?
3: Iya.
0: Oke, kalau Raisa?
5: Kalau Raisa sendiri sih masih labil untuk cita-citanya.
0: Labil gitu. Ya?
5: Iya.
0: Jangan dong ini. belum tahu.
5: Sebenarnya dulu pengen banget jadi arsitek gitu,
0: cuman
5: belum tahu sih kak.
0: Arsitek? Sama, saya juga dulu kepengennya jadi arsitek, tapi akhirnya jadi penyiar, gimana tuh? Oke, kalau Agra?
2: Kalau Zura sendiri punya banyak cita-cita sih.
0: Wah, gak apa-apa banyak. Gambling ya? Kira-kira semua-semua tiba-tiba yang ini dapat gak apa-apa ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi yang lebih apa? Apa?
2: Yang lebihnya tuh mungkin ke guru perpustakawan.
0: Oke,
2: okay. Guru. Iya.
0: Berarti banyak buku di rumah ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti suka koleksi buku ya?
2: Suka.
0: Buku terbaru apa nih? Buku terbaru apa?
2: Novel sih kak.
0: Novel.
2: Iya.
0: Novel dari?
2: Dari. Lupa penerbitnya siapa.
0: Oh, oke, okay. Novel ya.
2: Iya.
0: Novel. Oke, okay. Kalau apa? Ibnu?
4: Kalau Ibnu tentara suka.
0: Oke. Okay.
4: Karena mau ambil akmil.
0: Oke. Okay.
4: Sama ada keluarga juga tentara, jadi lebih pengen gitu jadi tentara juga biar sama-sama tentara sama keluarga dan sukses.
0: Oh, jadi tentara. Iya, mungkin pasca bencana kemarin udah lihat banyak tentara nih. Oke, luar biasa ya. Nah, teman-teman semua, adik-adik kami juga yang mendengarkan, yang menonton juga. Jadi kita masih ngobrol ini bersama mereka, masih panjang waktunya sampai pukul 9, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan break setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih mendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami. Kita masih seru ini ngobrol sama 4 anak muda yang luar biasa. Masih semangat kalian?
1: Masih dong.
0: Masih lah, harus. Yang muda, yang bersemangat, yang menjadi inspirasi, yang menjadi ombak perubahan. Kalau dilihat nih, seberapa besar sih sebenarnya teman-teman ya, mungkin lingkungan kalian mampu untuk melakukan sebuah perubahan. Terus juga gak semua anak muda kan mampu untuk berani untuk mengeluarkan ide. Iya kan?
2: Iya.
0: Gak semua anak muda. Kalian kan sebagai agen perubahan, ya pastinya berani bersuara. Dan pastinya apalagi yang kerap sering di OSIS ya. Ya di OSIS ini pasti ya, kalau sudah berorganisasi mulai dari Pramuka, kemudian PMR ya, masih ada PMR ya. Nah ini sih apa ya, karena kan kebanyakan sekarang hanya berani di medsos.
3: Berani
0: ngomongnya di medsos, tapi ketika berhadapan ini jarang. Nah ini apa sih sebenarnya, kalau kalian dari sekitar kalian lihat lingkungan seperti apa?
1: Mungkin lingkungan mereka yang kurang mendukung gitu kak. Kayak misalkan mereka mau bergerak nih, mau berkembang kan. Terus di lingkungan mereka tuh ada oknum-oknum yang menjatuhkan semangat mereka. Kayak ih ngapain sih ikut gituan, kayak gak guna, buang-buang waktu gitu mungkin. Ataupun untuk apa sih organisasi itu, kan gak ada dampaknya untuk kita semua gitu.
0: Ya, jadi secara nggak langsung membuat orang tidak
1: pede,
0: down juga. Tapi mungkin ada ya?
1: Ada.
0: Tapi
1: ada
0: banyak. Tuh apa sih nggak guna gitu ya?
1: Iya.
3: Cuma bisa ngomong aja itu.
0: Oke.
4: Belum tahu rasanya.
0: Belum tahu rasanya.
4: Karena belum ikut.
0: Nah, ini dia. Kita nggak pernah tahu. Jangan bilang misalnya gini, contoh. Makanan itu nggak enak, tapi kita nggak tahu rasanya.
1: Iya.
3: Pas dirasa rupanya enak.
0: Nah, kejebak kan? Jadi ya memang harus berani ya. Tapi kan anak muda sekarang kan kebanyakan ini, ada nggak yang putus sekolah?
1: Banyak sih kak.
0: Banyak?
3: Lebih milih kerja.
1: Iya.
0: Oke, apa kerjanya?
3: Kalau ada kawan lebih milih
1: jadi nelayan.
3: Jadi nelayan.
1: Jadi nelayan. Barista di kafe mungkin.
0: Putus sekolah?
1: Iya benar.
0: Enggak sekolah lagi.
3: Enggak sekolah lagi sampai sekarang.
0: Kelas berapa?
3: Sebaya sama kami.
4: Seangkatan ada.
1: Seangkatan ada, lebih tua juga ada.
4: Lebih muda
1: juga ada.
5: Intinya anak muda gitu.
3: Anak muda.
0: Alasannya?
3: Alasannya karena faktor ekonomi keluarganya juga kan. Dia mau lebih bantu ibu ayahnya.
1: Iya.
3: Lebih.
1: Tapi dari faktor keluarga juga ada kok, misal kayak strict parent gitu kan. Mungkin mereka enggak didukung gitu.
3: Enggak didukung.
1: Ataupun yang broken home gitu kan.
4: Konflik.
1: Jadi,
0: ada ya,
1: ada
0: yang sekolah sampai putus sekolah ya. Kalau misalnya, wah, terus mau ya?
1: Iya.
0: Banyak juga ya. Jadi barista muda itu ternyata memang putus sekolah ya, nggak sekolah lagi ya?
1: Tapi nggak semua.
0: Nggak semua ya. Ya maksudnya gini, dalam arti kata mereka kan konsekuensinya ketika mereka bekerja barista itu kan memang tengah malam ya, sampai jam 12.
4: Sampai subuh ada juga.
5: Mungkin ada juga itu dari kalangan anak kuliah nggak sih biasanya cari-cari pendapatan untuk.
3: Untuk sehari-hari.
1: Iya
0: benar, sehari-hari. Oke. Kalau di rumah sendiri nih, kalian kan sebagai komunitas baru nih ya. Kalau kalian lihat pendidikan selama ini seperti apa sih dunia pendidikan? Mudah sebenarnya cara penyampaian guru yang sulit diterima, atau memang karakter-karakter teman-teman kalian yang memang sulit sebenarnya untuk bisa menyerap pelajaran, lalu ogah untuk berorganisasi, kemudian juga lalai, apa sih sebenarnya?
1: Mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing kak. Ada yang ada orang yang bisa menerima guru itu, tapi yang lain enggak gitu. Mungkin penyampaian gurunya juga ada yang bisa diterima, ada yang enggak gitu. Jadi enggak berpatokan di satu hal.
5: Tergantung orangnya.
1: Iya.
3: Tergantung orangnya.
1: Tergantung orang.
3: Pribadi
1: sendirilah.
0: Pribadi sendiri ya.
1: Iya.
0: Tapi kalian rata-rata kayaknya di sekolah memang aktif ya.
3: Lumayan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kalau nggak aktif nggak mungkin kalian bisa ketemu ya. Apa agenda kalian ini? Para apa ya? Untuk komunitas kalian sendiri agendanya apa nih ke depan? Kira-kira apa?
1: Agenda ke depan kami nih rencananya mau buat seminar ya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Kepemimpinan.
3: Kepemimpinan.
1: Iya.
0: Leadership ya?
1: Yes.
0: Oke. Rencananya itu?
3: Rencananya ke depan.
0: Rencana itu untuk teman-teman yang anak-anak sekolah juga atau?
1: Itu terbuka untuk umum, Kak. Oh, okay. Jadi bagi yang mau mendaftar boleh.
5: Mungkin aja boleh.
1: Ya, mungkin itu di pertengahan bulan 9 gitu. 9-10 lah.
0: 9-10. Rencananya di mana nih?
3: Di
1: rencananya tuh belum boleh ya? Di spoiler, oh, kan? Masih spoiler. Rahasia gitu.
0: Masih rahasia.
1: Ya.
0: Kira-kira nih, ini kan bagus ini soal leadership ya. Karena enggak semua orang berani tampil ya.
1: Yes.
0: Betul. Berani tampil, boleh saja tampil, tapi gak berani ngomong ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ini wajah-wajah berani tampil nih. Kalau ini masih belum ini kayaknya. Siapa? Masih takut-takut nih? Atau memang karena di sini aja, Fahri?
4: Masih takut-takut.
0: Oh, masih takut-takut.
4: Di sini juga.
0: Biasanya enggak ya?
4: Pertama kali.
0: Oh, pertama kali. Semua juga pertama kali. Gak apa-apa, Fahri. Gak apa-apa. Karena kita bukan perlombaan, jadi gak apa-apa. Jangan takut untuk salah. Karena kan setiap manusia ini kan manusia memang diciptakan yang lemah, punya kila, punya salah. Gak mungkin kita perfect, nobody perfect in the world, gitu ya.
1: Yes.
0: Kan waktunya sedikit, udah dibilang gak cukup ya.
1: Iya lagi.
0: Iya, nah kan kemarin kalian kan pasca bencana itu, kan banyak yang diserap ya, yang diberikan. Apa sih sebenarnya hal yang paling mendalam yang membuat kalian menginspirasi, membuat Gil L ini tumbuh kembang sampai dengan saat ini? Ya gak main-main sih. Kalau bisa dibilang dari akhir tahun 2025. Ini kan mungkin hampir perjalanannya beberapa bulan. Tapi sudah bisa mampu merangkul 25 orang, itu lumayan loh. Luar biasa. Tapi kan ke depan kalian kan harus lebih ramai lagi.
3: Betul.
0: Apalagi ada event nih. Yang di apa ya, kan sudah ada ketua bidang event. Wah, ini bisa ke depan nggak tahu, saya bisa event organizer nggak tahu ya. Nah, ini belum apa-apa sudah jadi anggota bidang humas, ada anggota bidang kreatif dan medsos. Fahri berarti harus rajin medsosan ya, berarti terus sosial. Oke, ini Azura ya, kecil-kecil ini luar biasa ya, cabai rawit bukan?
1: Bukan.
0: Oke, ke depan gimana nih, siapa Azuranya atau siapa Raisa?
5: Kegiatannya banyak sih. Sebelumnya kami tuh udah bikin kayak pre-event yang pre-event itu 3 pilar. Pertama tuh pilar kemanusiaan, yaitu kita tuh ada cari donasi gitu kan.
0: Okay. Peduli terhadap lingkungan sekitar juga.
5: Benar. Kemudian itu ada pilar
3: sosial.
5: Habis itu yang terakhir tuh ada pilar edukasi. Kami tuh ada pergi kunjungan ke BNN untuk belajar
1: cara menghindari narkoba, bahaya narkoba, gitu Kak. Dan rencananya kami mau nambah satu pilar lagi nih.
0: Apa
1: pilar lingkungan hidup.
0: Nah, bicara lingkungan hidup, dari kacamata kalian gimana melihat peduli lingkungan? Lingkungan lo semuanya gimana saat ini?
1: Mungkin kalau dibandingin sama 10 atau 20 tahun ke belakang, lo semuanya ini udah terlalu terpapar polusi gitu.
0: Terlalu panas ya?
1: Iya. Bahkan pohon-pohon pun udah lumayan jarang ditemukan. Gak seramai dulu pohonnya.
0: Gak seteduh dulu ya?
1: Iya.
0: Gak seasri dulu ya? Itu ya?
1: Iya, jadi panasnya tuh mungkin makin kerasa gitu. Karena kan panasnya tuh dari atas turun ke bawah. Belum lagi ada sampah-sampah plastik yang suka buang sembarangan itu ya. Jangan. Nah, dari situ mantul dia karena gak bisa diserap sama tanah. Jadi dia mantul lagi. Nah, jadi kan posisi kita tuh di tengah-tengah. Jadi kita tuh yang merasakan dampaknya gitu. Makanya di era sekarang itu pemanasan global tuh terasa kali
0: ya?
1: Iya.
0: Ya, memang terasa sekali. Seperti apa ya?
1: Seperti di dalam oven.
0: Rasanya tidak asri, tidak teduh lagi, tidak nyaman lagi, tidak ada angin sepoi-sepoi lagi ya.
3: Ya.
0: Tapi memang harus dimulai dari kalian. Kalian kan agen perubahan. Ya. Mulai membiasakan mungkin membawa Tumblr.
1: Iya.
3: Iya, ya, ada.
1: Itu bahkan sudah kami terapkan di beberapa sekolah. Bahkan sekolah-sekolah kami sendiri sudah kami
5: terapkan
1: juga.
3: Sudah mulai bawa setiap hari.
1: Iya.
3: Setiap hari sudah, bahkan adik-adiknya udah bawa semua. Udah hampir rata-rata sekolah tuh bawa Tumblr.
1: Mm-hmm. Jadi sampah plastiknya udah lumayan berkurang.
5: Kami juga ada kemarin bersihin di waduk ya.
1: Iya. Oke. Okay. Mungkin ke depan kami akan membuat program pengolahan sampah,
0: okay.
1: Cara mengelola sampah, seperti itu.
0: Karena kan sampah banyak jenisnya ya,
1: yeah.
0: Ini susah ini, sampah rumah tangga, belum lagi plastik yang bisa didaur ulang, gitu ya. Oke, okay. Lingkungan, kalau soal, ya mungkin apa ya, kita memang gak bisa menafikan kalau penggunaan plastik ya pasti, walaupun plastik lagi mahal ya.
1: Iya.
0: Tapi ya lagi-lagi, yang menariknya ada bag ya, bag yang bukan plastik ya. Kadang-kadang cuma satu kali pakai itu udah dibuang. Tapi ya padahal itu lebih bermanfaat ya daripada plastik sendiri ya. Karena kan sulit sekali. Kadang-kadang ya maaf para sampah rumah tangga popok dipakai plastik ya susah kan untuk di
3: terurai.
0: Nah ini dia. Kalian kan pastinya dimulai dari rumah kalian sendiri ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, peduli lingkungan. Ya, semoga saja tidak makin tandus ya Luksmawe.
1: Amin.
0: Tidak banyak polusi debunya. Amin. Kayaknya sekarang udah makin sering pakai masker kita.
1: Iya.
0: Kalau berkendaraan memang sih sebenarnya juga lagi di musim panas, El Nino ini ya. Mm-hmm. Oke, baik. Terakhir nih. Kan waktunya benar-benar habis. Saya ke Fahri dulu. Fahri, apa sih pesan-pesan buat teman-teman selaku salah satu anggota daripada Gear L ini yang mampu menginspirasi teman-teman terdekat Fahri lah dulu, yang selama ini mungkin sering berkomunikasi dengan Fahri. Apa sih sebenarnya Fahri yang akan Fahri sampaikan untuk teman-teman?
4: Pada teman-teman Fahri, ayo kita bersosialisasi dengan cara mengikuti beberapa organisasi-organisasi. Karena dengan kita ikuti organisasi itu, pasti public speaking kita akan meningkat. Terus menambah banyak teman-teman, dan memberi semangat, manfaat, dan lingkungan hidup lebih teratur.
0: Yes, betul sekali. Luar biasa Fahri. Tepuk tangan dong buat Fahri. Wes, Fahri, keren Fahri. Calon hakim ini.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, siapa ini? Ibnu, apa Ibnu? Kira-kira
3: untuk kawan-kawan semua.
0: Iya.
3: Muda pemuda itu tidak butuh yang sempurna.
0: Yes.
3: Tapi butuh yang berani untuk memulai.
0: Dan harus berani mulai ya.
3: Harus berani memulai. Dan menginspirasi banyak orang.
0: Nah itu dia. Oke, tepuk tangan dong buat Ibnu Wes, Ibnu. Ini calon apa nih? Mil ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Nanti pasti ketemu nih. Nanti pasti ketemu benang merahnya. Kenapa dia harus jadi ABRI? Siapa ini? Azura.
1: Iya.
0: Azura. Oke, apa nih, Azura?
1: Mungkin untuk teman-teman, jangan takut untuk memulai sesuatu hal kecil.
0: Ya.
1: Terkadang hal kecil itu bisa berdampak besar sekali untuk kedepannya. Karena kita tidak tahu di menit berapa yang bisa mengubah hidup kita. Nah, jadi arah hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Seperti itu.
0: Ya, banget dong buat Azura. Ya, oke. Okay. Ini kan ketua bidang sosial nih, luar biasa nanti. Dia kayaknya sosialnya tinggi sekali nih. Raisa, terakhir Raisa. Oke. Okay.
5: Kalau dari Raisa, buat teman-teman semuanya,
0: okay,
5: ayo jadi ombak perubahan gitu. Karena pemuda ini sama kayak ombak kecil gitu. Tapi kan dia itu kecil. Kalau dia bergabung dengan ombak-ombak lain dengan frekuensi yang sama gitu, dia akan jadi ombak besar yang kuat gitu untuk menginspirasi dan menyapu bibir pantai untuk bikin garis pantai yang baru yang
0: lebih bagus. Luar biasa, keren.
1: Keren.
0: Oke, okay, ya semoga ya, terima kasih buat kalian. Semoga saja ini benar-benar menginspirasi yang sedang nonton ya. Jadi semoga kalian juga punya ide-ide brilian. Mungkin nanti suatu hari kalian yang mungkin jadi bintang tamu di sini ya. Jadi walaupun saat ini cuma menonton mereka berempat ini ya, untuk menjadi agen perubahan ya, yang menjadi ombak perubahan, yang muda, yang menginspirasi, dan mereka lah sebenarnya yang akan meneruskan bagaimana nanti yang menjadi apa ya, pemangku kebijakan-kebijakan ke depan. Cita-cita harus tinggi, ya kan? Semoga ada perubahan, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Reza, Azura, Fahri, Akbar, Ibnu. Terus di belakang layar ada siapa? Siapa? Siapa namanya? Afka. Terus satu lagi siapa?
1: Aib. Aib.
0: Aib. Oke. Baik. Silakan masuk on the frame di belakang. Gak apa-apa. Masuk aja. Ya, inilah mereka. Gak apa-apa. Ya, di belakang. Nah, mereka ini adalah pemirsa dan pendengar generasi inspirasi remaja Kota Lhokseumawe. Nah, inilah mereka. Terima kasih semuanya ya. Salam buat teman-teman semuanya yang beranggota 25 orang. Semoga sukses.
2: Amin.
0: Iya, baik. Pendengar, demikian obrolan komunitas kita untuk malam hari ini. Saya Dio Mahata, tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

di formasi pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa jalan pulang ya, kalau sudah jauh-jauh. Melangkah boleh jauh, tapi jangan lupa, semua kita akan pulang. Kemana? Ya, kepada Sang Pencipta. Sebenarnya itu sih pesannya. Selamat malam paling baik untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di sini. Dan semoga saja ya, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik, pendengar, masih kita hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Pariwisata memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke pasar Tiongkok. Jadi langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan familiarization trip ya, dan network King Dinner bersama pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Kegiatan familiarization trip ini berlangsung 27 Juni hingga 1 Juli pendengar, sebagai bentuk kolaborasi Kemenpar dengan berbagai pihak. Dan program ini juga memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia. Kemudian inisiatif ini juga sekaligus mendukung ya upaya pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pariwisata dan juga di pasar internasional. Dan dalam hal ini khususnya pasar Tiongkok yang dinilai strategis dan terus bertumbuh. Dan Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis, tetapi juga menjadi gerbang menuju beragam destinasi wisata bahari Indonesia. Jadi perpaduan pengalaman kota modern dengan pesona Kepulauan Seribu ini merupakan daya tarik yang perlu terus diperkenalkan kepada wisatawan asal Tiongkok. Sementara itu delegasi agen perjalanan premium dan juga perusahaan ini diajak merasakan langsung beragam wisata ya di Jakarta. Dan meliputi dari city tour ke sejumlah destinasi unggulan, wisata kuliner hingga wisata bahari ke Pulau Seribu. Dan juga ke museum tekstil pendengar, ada aktivitas wellness hingga menikmati kawasan pesisir di modern di Pantai Indah Kapuk. Dan Tiongkok sendiri merupakan salah satu sumber wisatawan mancanegara terbesar pendengar, dengan sepanjang Januari hingga Mei 2026 kunjungannya mencapai ya 617.186 wisatawan. Jadi konektivitas udara menjadi faktor penting peningkatan kunjungan ya wisatawan. Jadi hingga Mei 2026 tersedia kapasitas 1,76 juta kursi penerbangan langsung dari sejumlah kota di Tiongkok. Pada pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen kerjasama serta membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Dan secara keseluruhan penyelenggaraan fun trip ini di pasar Tiongkok di Jakarta menghasilkan potensi sebanyak 400 wisatawan atau potensial PAX, sementara estimasi devisanya itu mencapai kalau dirupiahkan sebesar 8,71 miliar rupiah.

0: Yunari, saya Nanda,
1: saya Robi,
2: dan saya Dewi Mohatang.
3: Dengarkan terus RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, paling baik untuk Anda yang saat ini sedang melakukan pergantian sip ya di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Kota Loksmawe, di PT Pupuk Iskandar Muda, kemudian juga di PJB dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Lagu Atik CB, Risau, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Pelaku UMKM juga yang ada di kawasan Langsa dan sekitarnya, dan juga di Loksmawe. Selamat malam dan tetap semangat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan

0: pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya. Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

Anda tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Sumawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwatan syadidah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia program Pro 1 pada pagi hari ini, dimanapun saja kita berada, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita sudah bisa bertemu melalui sebuah program yang baru dicetuskan kerjasama antara pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe dengan Radio Republik Indonesia Kota Lhokseumawe. Maka sebelum kita mengisi kegiatan perdana pada pagi hari ini oleh saya, Tunku Ikhwansyah MA, selaku PLT Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, izinkan kami ingin memberikan sebuah ucapan yang sangat bermakna. Pertama sekali, kami atas nama pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan LPP RI Lhokseumawe yang mulia Bapak Antoni Esos beserta seluruh keluarga besar RRI yang telah mendukung penuh program kerjasama antara RRI dengan kami Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui sebuah program apa yang disebut dengan Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI mulai daripada pukul 5.40 sampai pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kami atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Program ini bertujuan adalah untuk bagaimana pemerintah Kota Lhokseumawe melalui RI mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam rangka penguatan dan implementasi syariat Islam kepada masyarakat khususnya di Kota Lhokseumawe. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada para guru ustadz yang telah berpartisipasi mewakafkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengisi program Mutiara Pagi ini. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah dan insyaallah akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa yang kami muliakan, Mengawali program Mutiara Pagi hari ini, saya sebagai perdana yang diberikan kepercayaan selaku PLT Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe ingin mengangkat sebuah judul, yaitu generasi muda adalah aset yang paling berharga. Hadirin kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia program Pro 1, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu merupakan aset yang paling berharga. Bahkan orang sering berkata, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Akan bagaimana wajah Indonesia ini, akan bagaimana wajah Aceh ke depan, akan bagaimana wajah Kota Lhokseumawe 5, 10, 20 tahun yang akan datang, jawabannya ada pada kondisi pemuda hari ini. Oleh karena itu, pemuda merupakan aset yang paling berharga. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan aset ini. Jika pemuda hari ini baik, maka negeri ini akan baik pula. Jika pemuda hari ini tidak baik, maka bangsa, negara, bahkan agama sekalipun 10-20 tahun yang akan datang juga akan berdampak buruk. Oleh karena itu, kami selaku pelaksana Dinas Syariah Islam, Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah Kota Losmeh, atas nama pemerintah merasa berkewajiban, bertanggung jawab untuk membimbing generasi muda Islam kita ke depan yang lebih baik. Maka kami melakukan berbagai macam cara dan upaya, termasuk salah satunya program yang muncul pada hari ini, pertama pagi hari ini, yaitu Mutiara Pagi, mengajak memberikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana mewujudkan generasi ke depan yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada orang tua kita sebagai ayah ibu yang memiliki anak remaja, mari kita benar-benar memelihara, menjaga generasi kita ke depan yang lebih baik. Karena Allah juga berfirman ya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Ayat ini memberikan informasi kepada kita, khususnya orang tua. Hendaklah kita khawatir meninggalkan keturunan, generasi-generasi kita ke depan itu orang-orang yang lemah. Lemah. Maka para ulama mencoba menguak maksud lemah daripada ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh guru besar agama Islam IPB Bogor Profesor Dr. K. Haji Didin Hafihuddin, lemah yang dimasukkan dalam ayat di atas dapat kita lihat dalam beberapa kategori. Yang pertama, lemah akidah. Jamaah sekalian, akidah itu adalah fondasi utama. Ketika akidah ini lemah, maka bukan tidak mungkin generasi-generasi Islam kita akan menukar agamanya dengan harta benda, akan menukar akidahnya dengan satu kotak supermi, Indomie dan sebagainya. Maka tugas kita sebagai orang tua menanamkan akidah yang kuat kepada generasi kita supaya Islam ke depan akan bersinar. Maka Nabi mengkhawatirkan lemah akidah ini. Ini merupakan tugas utama kita orang tua dan juga seluruh aparatur pemerintah di kampung, kabupaten, kota, bahkan pemimpin negara punya kewajiban bagaimana menciptakan upaya-upaya untuk penguatan akidah bagi generasi. Kemudian yang kedua, lemah ibadah. Nah, ibadah juga ini hal yang sangat penting jamaah sekalian. Kita melihat hari ini banyak pemuda-pemuda yang ketika hayya 'alas shalah tiba, mereka mengisi saf-saf masjid, saf-saf musala untuk beribadah. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana masih banyak pemuda-pemuda kita juga hayya 'alas shalah, mereka stay here di warung kopi. Mereka tetap standby di tempat duduknya, tak bergerak, tidak mengikuti perintah hayya 'alas shalah itu. Nah, kalau mereka tidak melaksanakan ibadah, bagaimana mereka mampu mempertahankan diri? Bentengnya sudah rapuh. Karena ibadah itu, salat itulah benteng yang paling kuat untuk menepis segala perilaku-perilaku yang tidak benar. Bukankah Allah juga mengatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah, kita sebagai orang tua berkewajiban menghimbau, mengajak, apalagi orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Maka lemah ibadah ini sangat mengkhawatirkan ke depan generasi kita ini akan jadi apa. Kemudian juga lemah ekonomi. Dan ini juga sangat penting, sehingga Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu akan dekat kepada kekufuran. Maka hari ini kita melihat tidak sedikit generasi-generasi muda Islam yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan mereka bisa menjual agamanya. Oleh karena itu pemerintah juga terus berusaha menciptakan lapangan-lapangan kerja, termasuk memerintah kota Lhokseumawe. Baru-baru ini insya Allah akan melakukan kerjasama dengan PT Capella. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan mendidik beberapa generasi-generasi muda kota Lhokseumawe untuk dilatih menjadi orang-orang yang mampu memproduksikan, membongkarkan mesin sehingga mereka bisa punya pekerjaan. Tentu ini akan kita lakukan dengan bertahap. Untuk itu kita juga patut memberikan apresiasi kepada pemerintah dan juga PT Capella dalam hal memberikan pelatihan beberapa bulan kepada beberapa orang pemuda yang ada di kota Lhokseumawe dalam waktu dekat ini. Semua ini tentu akan memberikan dampak memperkuatkan agama, akidah, ibadah kepada generasi muda kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah lemah ilmu pengetahuan. Nah, ini ya saya pikir yang sangat penting. Jadi kalau ilmu itu tidak ada, ilmu itu nihil, kami rasa semua akan sirna. Karena ilmu itu adalah segala-galanya yang membuat kita hidup ini terarah dan lebih mudah. Bahkan ayat pertama sekali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Dalam arti membaca secara tekstual maupun dalam kontekstual, artinya yang terlihat maupun membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Maka kita berharap pada generasi muda kita hari ini, kota Lhokseumawe khususnya, semua memiliki pendidikan yang layak. Paling kurang minimal mereka dalam ilmu pengetahuan umum bisa tamatan SMA, SMK, dan di dalam pengetahuan agama minimal mampu mereka menjadi bekal untuk beribadah sehari-hari, lima waktu sehari semalam tentang ibadah sholat mereka paham, dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan berbagai macam hari ini isu-isu yang sangat luar biasa mengganggu mentalitas pada para remaja kita. Dengan bekal ilmu pengetahuan insya Allah kita berharap generasi-generasi muda Islam akan selamat. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, karena ini waktu yang sangat terbatas, sebagai kesimpulan terakhir kami berpesan kepada kita semua, khususnya kepada para pemuda, sebagaimana pesan Buya Hamka, bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya, kuatkan pribadimu. Imam Al-Ghazali juga pernah berpesan, janganlah engkau sia-siakan masa mudamu untuk hal-hal yang tidak berguna. Masa muda bagaikan pisau yang tajam. Jika engkau tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka ia akan melukaimu. Bapak Presiden pertama kita Bung Karno juga tidak ketinggalan. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Mudah-mudahan pemuda hari ini adalah pemuda-pemuda yang akan mampu mengubah warna dunia ini di masa yang akan datang, khususnya di wilayah pemerintah kota Lhokseumawe akan menjadi kota-kota yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya Allah akan memberikan keberkatan dari langit dan bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.
3: Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Peningkatan suhu udara yang cukup terik dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan masyarakat. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Yuna Arif.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Peningkatan suhu udara yang cukup terik dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan masyarakat secara luas. Selain mengganggu kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan, fenomena cuaca panas ini menyimpan risiko kesehatan yang cukup serius, yang sering diabaikan salah satunya adalah dehidrasi. Seorang ahli kesehatan, Dr. Muhammad Reindra, mengatakan bahwa tingginya suhu udara secara langsung dapat meningkatkan laju penguapan cairan dari dalam tubuh. Kondisi ini tidak hanya terjadi melalui keringat, tetapi juga lewat mekanisme IWL atau Invisible Water Loss, yaitu penguapan cairan tubuh tanpa disadari melalui hembusan nafas dan pori-pori kulit. Apabila hilangnya cairan tersebut tidak segera digantikan, tubuh akan mengalami kekurangan cairan yang berpotensi memicu gangguan fungsi organ, kelelahan akibat panas, hingga risiko penyakit lainnya.
1: Memang menghadapi cuaca panas ini kita perlu agak berhati-hati ya, karena tentu dengan peningkatan suhu udara akan terjadi peningkatan penguapan juga ya, penguapan dari cairan tubuh ya. Insensible water loss istilahnya, jadi hilangnya cairan tanpa kita ketahui gitu. Ini tentu risikonya adalah terjadinya kondisi kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, itu terdapatnya menghadapi cuaca panas ini, kita mempersiapkan bekal air minum yang lebih dari biasanya.
0: Sebagai langkah antisipasi mandiri, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan membiasakan diri membawa bekal air minum ekstra saat berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga disarankan untuk mengkonsumsi air secara berkala tanpa harus menunggu rasa haus muncul, serta membatasi konsumsi minuman berkafein berlebih yang dapat mempercepat proses pembuangan cairan tubuh. Saudara, berikut kita ikuti wawancara Fokus Pagi bersama Kepala UPTD Puskesmas Mongedong Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe, Dr. Amrullah, yang akan dipandu reporter kami Muhammad Jafar.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara Fokus hari ini menyoroti mengenai menjaga kebugaran tubuh di tengah cuaca panas. Kita tahu selama beberapa minggu terakhir Kota Loksmawe dan Aceh Utara cuacanya sangat ekstrim dan sering panas, suhunya mencapai di atas 30 derajat Celcius. Bersama kita sudah ada Dr. Amrullah, Kapus Mongedong Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe. Assalamualaikum Dr. Amrullah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jafar dan pendengar RRI.
2: Iya. Terkait dengan mungkin akhir-akhir ini cuaca terik panas ini, dokter, apa yang menjadi ataupun cara kita menjaga kebugaran tubuh di tengah cuaca panas? Apa yang menjadi harapan kita kepada masyarakat Kota Loksmawe? Silakan, dokter.
3: Ya, baik. Tentu cuaca panas ini ada resikonya bagi kita, baik itu yang sehat ataupun memiliki penyakit kronis. Jadi untuk yang perlu diperhatikan, kalau cuaca sangat panas, tentu kalau tidak perlu kali kita jangan keluar dari rumah ataupun kantor ya. Kalaupun kita harus keluar, kita harus pakai pelindung seperti topi ataupun payung ya. Jadi tidak kena sinar matahari langsung. Terus jangan lupa kita cukup cairan ya, minum yang cukup ya, jangan sampai kita malas minum. Kemudian juga satu lagi, banyak konsumsi buah-buahan, sayuran, sehingga yang banyak kadar cairannya gitu, Pak Jafar.
2: Ya. Kalau dari segi mungkin dari segi makanan, apalagi ini kalau kita melihat Aceh ini sedang musim-musimnya durian, ini apakah makanan tersebut mempengaruhi apabila kita mengonsumsi terlalu banyak di cuaca seperti ini?
3: Ya, tentu pengaruh langsungnya nggak ada durian terhadap kecepatan, tapi mungkin kalau banyak konsumsi tentu ada faktor risiko lain seperti mungkin lambung ya, kemudian kolesterolnya meningkat, kemudian satu lagi yang memiliki darah tinggi ataupun diabetes.

0: memang aktivitas atau kerjanya di luar di luaran atau di lapangan itu hati-hati sekali dengan serangan sengatan panas namanya heat stroke yang bisa menyebabkan kefatalan. Tentu apalagi ini mau 17 nih, mungkin anak-anak yang sedang latihan ya, latihan paskibraka dan seterusnya, itu hati-hati sekali dengan jangan sampai kurang cairan dan juga harus di jangan terlalu terpapar sinar matahari berlebihan gitu, Nasar.
1: Yang terakhir dokter, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mereka tetap bisa beraktivitas meskipun cuaca mungkin suhunya panas hari ini, silakan.
0: Ya, kita dalam kondisi panas ini tetap harus menjaga kesehatan. Juga terjadi kadang-kadang peningkatan penyakit-penyakit yang disebabkan karena cuaca panas seperti ispa. Jadi kalau memang paparan debunya tinggi, gunakan masker. Kemudian kalau memang tidak perlu kali keluar rumah, jangan keluar rumah dan cukupkan cairan. Itu aja, teman-teman.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersama RRI dalam fokus hari ini. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kembalikan penyakit studio.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru CBP Rupiah tahun 2026 dan akan mewakili Loksmawe ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Anita Diana.
4: Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Loksemawe. Guru Matematika Sekolah Sukma Bangsa Loksemawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, aktivitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut, kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas.
5: Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu, dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta untuk membuat inovasi media pembelajaran untuk mengajarkan cinta, bangga, paham rupiah kepada murid. Nah, di situ, selain itu juga diminta mengirimkan video cara kita mengajar CBP rupiah itu sendiri. Nah, di situ baru diseleksi hingga terpilih 10 besar. Setelah 10 besar, kemudian peserta diminta menyampaikan pitching atau mengajar langsung di atas panggung grand final. Gimana cara mengajarkan CBP rupiah dalam waktu 4 menit. Nah, setelah itu terpilih 6 besar. 6 besarnya kemudian dilakukan kembali pitching mengajar topik CBP rupiah secara acak. Dipilih, kemudian yang terbaik baru mendapat juara satu. Nah, penilaiannya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Ke nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Loksemawe.
4: Dari tahapan akhir tersebut, Azwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara satu. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anda Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Loksemawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan

0: paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammadiyah Lok Semawe. Pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian.
2: Balon warna-warni menghiasi langit kota Lok Semawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Semawe M. Sahrum SPD MPD serta anggota DPRK Kota Lok Semawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Lok Semawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
3: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Lok Semawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
2: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa pembeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Lok Semawe, Dr. Bukhari mengatakan, seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
5: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
4: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.

0: Berita yang terakhir. Senyum, semangat, dan harapan warnai langkah siswa baru SD Negeri 1 Banda Sakti saat memulai hari pertama sekolah melalui MPLS menyenangkan. Berikut kita akan mendengarkan feature yang dikemas oleh reporter kami, Anita Diana.
1: Senyum dan semangat siswa baru mewarnai hari pertama sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Sakti, Kota Lhok Semawe. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dikemas dengan berbagai kegiatan menyenangkan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kegiatan diawali dengan apel pagi, dilanjutkan penampilan pantomim yang memeriahkan suasana penyambutan siswa. Melalui pantomim dan penyampaian pesan oleh Duta Narkoba, siswa juga dikenalkan sejak dini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepala SD Negeri 1 Banda Sakti, Effendi SPD MPD, mengatakan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan berbagai kegiatan yang dirancang agar siswa merasa senang dan nyaman sebelum mengikuti proses pembelajaran.
2: MPLS ini kan kita lakukan selama 5 hari, terhitung dari hari ini sampai 5 hari ke depan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membuat anak menjadi senang, menjadi gembira, sehingga pada saat sebelum dia belajar nanti, anak-anak diarahkan sedemikian rupa berbentuk perkenalan lingkungan sekolah, sehingga ke depan nanti pada saat dia belajar sudah terbiasa dengan keadaan sekolahnya. Ya, jadi kita tampilkan membuat anak menjadi gembira, makanya kita tampilkan tadi dan berbentuk pantomim. Jadi tema pantomim itu adalah berbentuk menjauhkan anak dari bahaya narkoba. Jadi makanya pantomim tadi visualisasi daripada anti narkoba yang kita lakukan di sekolah. Jadi itu gambaran yang terjadi sehingga nanti anak-anak tahu bahwa bahaya narkoba itu seperti apa. Kemudian apa-apa saja yang berbentuk narkoba. Sekarang kita ketahui, kita narkoba itu kayak apa namanya? Enggak terlihat ya kan? Malah di permen-permen itu kan kita takut juga
1: bagaimana ya. Menurut Effendi, penampilan pantomim menjadi salah satu media edukasi untuk menyampaikan pesan anti narkoba kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami. Keceriaan juga terlihat saat siswa diperkenalkan dengan Dewan Guru, menerima pemasangan mahkota MPLS, serta bersalaman dengan seluruh guru. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membangun kedekatan dan menciptakan rasa nyaman bagi siswa sejak hari pertama. Tidak hanya menjadi momen istimewa bagi siswa, hari pertama sekolah juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Muhammad Irfan, ayah dari siswa kelas 1 bernama Muhammad Arkan Rafiq, mengaku terharu dapat mengantar langsung anaknya ke sekolah.
3: Kelas 1, iya. Ini ayah yang ngantar ini. Semangatnya luar biasa, Bu. Ya, semoga sukses dan semoga berprestasi, Bu.
1: Kebahagiaan serupa turut dirasakan orang tua siswa lainnya yang mengantarkan anak pada hari pertama sekolah.
4: Hari ini Ibu kesannya mengantar anak sekolah?
5: Maksudnya... Alhamdulillah, kesan pertama nih antar anak SD kelas 1 ini kan bahagia, maksudnya terharu lah, terlepas dari semua kerepotan tadi pagi, intinya bahagia sekali mengantar anak sekolah. Okay. Alhamdulillah senang kali, setelah sholat subuh langsung pakai baju sekolah mau berangkat terus, karena udah pakai baju merah putih ya.
1: Sementara itu, salah seorang siswa, Aisar, juga mengaku senang mengikuti hari pertama masuk sekolah.
6: Namanya siapa?
7: Kelas 1 Aisyah.
6: Oh, Aisyah. Senang sekolah di sini?
7: Iya.
6: Enggak takut ya? Enggak nangis?
7: Enggak.
1: Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Sakti, Effendi, berharap melalui MPLS dan proses pembelajaran ke depan, siswa SD Negeri 1 Banda Sakti dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepribadian yang kuat. Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, saya Yuna Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
5: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
4: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
5: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
5: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyene Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Nyene.
0: Tentunya hanya di

0: 101 RRI Lok Semawe, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. 14 Juli 2026 hari ini Yuna yang bertugas untuk menemani dan juga akan memberikan asupan berita dan informasi di pagi hari ini sampai dengan jam 9 aja ya. Tapi Yuna sampaikan juga bahwa hari ini adalah hari kedua kita mengantarkan anak sekolah, terutama untuk yang naik jenjang dari TK menjadi SD, SD menjadi SMP dan seterusnya. Pasti ada effort yang beda ya ketika mengantarkan anak yang baru masuk SD dengan yang sudah kelas 3, kelas 4 atau mungkin yang SMP-nya juga naik kelas ya. Berbeda rasanya ketika seragam anak tuh berubah warna. Dari yang berwarna-warni menjadi merah putih, dari merah putih menjadi putih biru dan putih abu-abu. Iya, semangat itu juga pastinya sangat terasa kemarin ya saat MPLS dan ini akan berlangsung selama satu minggu ini. Jadi semangat para orang tua mengantarkan anak-anaknya, kemudian juga bagaimana lalu lintas tetap tertib ya. Banyaknya kendaraan baik sepeda motor atau juga roda 4, kemudian juga beca ya, ada orang tuanya yang tidak sempat mengantarkan anaknya karena perjalanan yang berbeda arah. Ya, orang tuanya belok ke kiri, anaknya sekolahnya belok ke kanan dengan tujuan dan target sampai ke tujuan yang sama, jadi enggak sempat ngantar, akhirnya menggunakan jasa becak langganan. Ini juga ya, di pagi hari ini akan sangat ramai sekali, padat sekali, belum lagi ibu-ibu yang bersemangat sekali menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Pastikan anak-anak sekolah tidak dengan perut kosong, tapi sudah dengan semangat yang luar biasa. Sudah mandi pagi, sudah sarapan pagi, sudah juga dengan tubuh yang sehat ya. Jangan lupa nanti kita akan menghadirkan bincang pagi untuk Lok Semawe pagi ini bersama dua orang narasumber yang akan membahas bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Kami hadirkan nanti Dr. Amrullah, Kepala Puskesmas Mungedong Lok Semawe, juga pemerhati kesehatan dan gizi dari Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara, Ibu Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM, pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Nanti juga kami akan hadirkan berita-berita selintas 17 Aceh bersama rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Aceh kita sampai dengan pukul 7 sebelum bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: 1 RRI langsung mawe masih dengan lagu-lagu Acehnya. Tapi sekarang harus kita hentikan, karena sekarang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Yuna akan segera ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.